0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Wonten tembang sumanding nggih sahabat budaya kenjang niko-niko disuwun kalian Mas Yoga Pradana saking Prengapo Semarang. Katur salam kagem sedaya pamidanget Pro 4 RRI Semarang nggih. Maturun Mas Yoga sampun bergabung nggih di Ragam Semarang enjang menika. Informasi peristiwa seni dan budaya seputar Kota Semarang kami hadirkan di Ragam Semarang hingga nanti jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat, tentunya dengan diiringi tembang-tembang pop Jawa pilihan. Tembang berikutnya dari Didi Kempot wonten Banyulanget nggih, disuwun kalian Mas Hasan Asari di Ungaran. Salamnya untuk semuanya. Terima kasih. Selamat bertugas. Terima kasih kembali Mas Hasan. Langsung nggih dihadirkan tembang saking Didi Kempot.

0: Sahabat budaya, apa itu infeksi saluran kemih? Berikut disampaikan Dr. RSI Sultan Agung Semarang, Dr. Herinto Himawan, spesialis urologi.
1: Jadi saluran kemih, ya, saluran kemih itu terdiri dari ginjal, ya. Jadi secara garis besar dibagi dua, atas dan bawah. Atas itu ada ginjal dan ureter, ya. Ureter itu adalah tabung yang menghubungkan antara ginjal dengan kantung kemih. Jadi ginjal dan ureter adalah saluran kencing bagian atas. Nah, saluran kencing bagian bawah itu ada kantung kemih, ya. Kemudian ada uretra. Uretra itu tabung, ya, tabung yang berfungsi untuk mengeluarkan urin, ya. Jadi kalau pada laki-laki tabung yang ada di dalam kemaluan, ya. Kalau pada perempuan yang di apa untuk mengeluarkan kencing juga, gitu. Jadi ada dua, atas dan bawah. Ya, jadi infeksi saluran kemih, ya, bisa sebenarnya dialami dari ujung atas sampai bawah. Jadi bisa dialami dari ginjalnya, dari ureternya, bisa dari kandung kemihnya maupun di uretranya. Nah, ada saja kalau kita membahasakan, kadang-kadang membahasakan ke awam atau ke pasien, itu yang namanya saluran kemih infeksi itu lebih ditujukan di kandung kemih, jadi infeksi saluran kencing. Oh, ini infeksinya di kandung kemih. Walaupun sebenarnya secara definisi atau secara ini bisa di dimanapun, bisa di ginjal, bisa di ureter, bisa di kandung kemih, bisa di uretra. Gitu.

Pramiyarso Sutresno, kulo Kisikit Aryambo saking Rembang, monggo midhangetaken Pro 4 RRI Semarang. Sampun kesupen lho, Pro 4 RRI Semarang.

0: Halo para pendengar perempat RRI Semarang, saya Dini Towo tetap monitor.
1: Informasi cuaca kemaritiman bersama prakirawan dari BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas Semarang.
2: Sahabat budaya Kang Mas Bayu, untuk mengetahui bagaimana informasi perakiraan cuaca maritim di hari ini, saya sudah terhubung bersama dengan prakirawan Herbuana dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas Semarang yang akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca maritim di hari ini. Mbak Herbuana, selamat pagi.
3: Selamat pagi Mas Andi.
2: Kabar baik, sehat?
3: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Baik, seperti apa informasi perakiraan cuaca maritim hari ini? Monggo, silakan. Ya.
3: Selamat pagi sahabat budaya, kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas Semarang dengan saya Herbuana yang akan menyampaikan informasi cuaca kemaritiman. Informasi kami awali dengan perakiraan cuaca maritim yang berlaku hari ini Kamis 23 Juli 2026 pukul 7 pagi hingga 7 malam nanti. Untuk perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian barat dan perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian timur, cuaca diperkirakan berawan tebal dengan angin berhembus dari arah timur ke tenggara dengan kecepatan 2 hingga 15 knot. Gelombang diperkirakan dalam kondisi rendah yaitu 0,5 hingga 1,25 meter. Untuk perairan Pekalongan hingga Kendal, cuaca diperkirakan berawan tebal. Angin berhembus dari arah utara ke timur dengan kecepatan 2 hingga 15 knot. Gelombang diperkirakan dalam kondisi rendah yaitu 0,5 hingga 1,25 meter. Untuk perairan Semarang hingga Demak, cuaca diperkirakan berawan. Angin berhembus dari arah tenggara dengan kecepatan 2 hingga 15 knot. Gelombang diperkirakan dalam kondisi rendah yaitu 0,5 hingga 1,25 meter. Untuk perairan Jepara, cuaca diperkirakan berawan. Angin berhembus dari arah timur ke tenggara dengan kecepatan 2 hingga 15 knot. Gelombang diperkirakan dalam kondisi rendah yaitu 0,5 hingga 1,25 meter. Untuk perairan Pati hingga Rembang, cuaca diperkirakan berawan tebal, angin berhembus dari arah timur ke tenggara dengan kecepatan 2 hingga 15 knot. Gelombang diperkirakan dalam kondisi rendah yaitu 0,5 hingga 1,25 meter. Perkiraan cuaca selanjutnya kami sampaikan perkiraan cuaca Pelabuhan Tanjung Mas yang berlaku hari ini 23 Juli 2026 pukul 7 pagi hingga 7 malam nanti. Cuaca diperkirakan cerah berawan dengan angin berhembus dari arah timur ke tenggara dengan kecepatan 2 hingga 9 knot. Gelombang diperkirakan dalam kondisi tenang yaitu 0,1 hingga 0,5 meter. Untuk perakiraan pasang surut, surut minimum diperkirakan terjadi hari ini 23 Juli 2026 pukul 7 malam nanti dengan ketinggian 0,5 meter. Sedangkan untuk pasang maksimum diperkirakan terjadi hari ini 23 Juli 2026 pukul 7 pagi dengan ketinggian 0,8 meter. Demikian perakiraan yang dapat kami sampaikan. Tetap update informasi dari BMKG dan selamat melanjutkan aktivitas.
2: Selamat pagi, terima kasih Mbak Herbuana.
1: Demikian informasi cuaca kemaritiman kerjasama LPP RRI Semarang dengan BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas Semarang.

Katanya, kalau nyapu tidak bersih, nanti suaminya berewokan. Itu bukan sekedar mitos lucu, tapi cara orang tua dulu mengajarkan anaknya, terutama perempuan, agar lebih rajin dan teliti menjaga kebersihan yang sering dianggap sebagai cerminan karakter seseorang. Mitos ini merupakan salah satu hal yang masih dipercaya di sebagian masyarakat hingga hari ini dan masih diwariskan secara turun-temurun atau disebut dengan Gugon Tuhon. Mengajarkan akhlak dan tata krama dalam kehidupan. Meskipun juga digunakan untuk menakut-nakuti anak agar mereka patuh. Tujuannya hanya satu, meningkatkan rasa tanggung jawab. Jadi, bukan soal brewoknya, tapi soal tanggung jawab sebagai seorang insan yang bermoral. Karena kebersihan itu penting dan dapat diartikan sebagai tindakan membersihkan diri dari hal negatif serta menjaga keharmonisan dengan lingkungan. Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Semarang yang dipancarkan dari Jalan Ayani 144-146 Semarang melalui FM 88,2 MHz dan AM 801 kHz. Interaksi pendengar kami terima via telepon 024-8316-661 dan WhatsApp 0811-2777-914. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga

bahan serbaguna yang berbahan dasar getah pinus. Banyak digunakan dalam berbagai bidang dalam kehidupan sehari-hari. Pada bidang musik, bahan berstruktur lengket ini banyak digunakan pada busur biola maupun rebab Jawa karena menghasilkan gesekan yang lembut dan stabil. Pada dunia industri, gontorukem dimanfaatkan untuk perekat, cat, maupun kerajinan tradisional. Dengan pemanfaatan yang bijak, bahan ini bisa menghasilkan nilai ekonomi untuk masyarakat di sekitar hutan tanpa merusak ekosistem. Pemanfaatan sumber daya alam yang baik tak hanya memberikan manfaat finansial semata, namun juga mewariskan alam yang lestari untuk anak cucu kita nanti.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulo Ki Sri Susilo Tenggleng Galang saking Boyolali. Sumangga midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang minangka radio pelestari budaya penjaga tradisi. Rum kuncaraning bangsa dumunung haneng luhuring budaya. Harum nama dan tingginya derajat suatu bangsa terletak pada budayanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

Juli diperingati sebagai Hari Anak Nasional, guys, sahabat budaya. Pagi hari saya ingin menyampaikan sedikit sejarah bagaimana Hari Anak Nasional atau HAN ini diperingati, guys. Mulai dari pencetusan Hari Kanak-Kanak Indonesia di era Presiden Soekarno atau akrab disebut dengan Orde Lama, nggih, yang berproses cukup rumit hingga diganti menjadi Hari Anak Nasional oleh Presiden Republik Indonesia kedua Soeharto ini pada tahun 1984. Peringatan Hari Anak Nasional ini menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar peduli terhadap hak-hak anak, ya. Tanggal 23 Juli memperingati Hari Anak Nasional juga mendorong pemerintah dan masyarakat supaya bisa memenuhi serta meningkatkan perlindungan terhadap hak anak. Dan sebenarnya bagaimana asal usul Hari Anak Nasional dan apa alasan peringatan Hari Anak Nasional ini, sahabat budaya? Peringatan Hari Anak di Tanah Air ini merupakan gagasan dari Kongres Wanita Indonesia atau KOWANI, dan KOWANI ini adalah organisasi kaum perempuan Indonesia yang tercetus sejak Kongres Perempuan Indonesia pada 22 Desember 1928 atau beberapa pekan setelah Sumpah Pemuda. Dalam sidang KOWANI di Bandung yang dihelat pada tahun 1953, Pekan Kanak-Kanak Indonesia menjadi lebih serius dan kegiatan itu menjadi rutinitas setiap pekan kedua bulan Juli atau pada saat liburan kenaikan kelas. Berkembang pada tahun 1959 sebagaimana dilansir dari artikel Mencari Jejak Hari Anak tulisan Budi Setiono dalam Historia ID 2018, pemerintah baru menetapkan tanggal 1 hingga 3 Juni untuk memperingati Hari Anak di Indonesia bersamaan dengan rangkaian peringatan Hari Anak Internasional pada 1 Juni, nggih. Dan persoalan timbul setelah runtuhnya Orde Lama di masa Orde Baru di bawah pimpinan Soeharto berusaha menghapus semua kebijakan yang lekat dengan rezim sebelumnya, termasuk mengenai peringatan Hari Kanak-Kanak Indonesia yang memang bertepatan dengan hari lahir Presiden Soekarno. Lalu dalam prosesnya tanggal peringatan Hari Anak di Indonesia setelah mengalami beberapa kali perubahan, akhirnya Presiden Soeharto mengeluarkan keputusan Presiden atau Kepres nomor 44 tahun 1984 dan memutuskan bahwa Hari Anak Nasional ini diperingati setiap tanggal 23 Juli. Dan untuk pemilihan tanggal ini selaras dengan pengesahan Undang-Undang tentang Kesejahteraan Anak pada 23 Juli 1979, nggih. Dan peringatan Hari Anak Nasional ini dari tingkat pusat hingga tingkat daerah bertujuan untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara yang ramah anak. Semoga dengan peringatan Hari Anak Nasional 23 Juli 2026 di tahun ini, hak-hak anak semakin terpenuhi untuk bertumbuh, berkembang, dan juga berpartisipasi.

0: Ini udah malam, kamu belum pulang.
1: Belum, Om. Kata ayah, kalau belum habis, jangan pulang.
0: Ini gak adil namanya. Anak-anak seharusnya tumbuh dalam pelukan penuh kasih sayang, bukan tekanan hidup seperti ini.
2: Setiap anak berhak atas masa kecil yang aman, sehat, dan penuh cita. Eksploitasi anak adalah pelanggaran hak asasi. Stop! Segala bentuk kekerasan dan pemaksaan kerja terhadap anak. Masa depan bangsa ada di tangan mereka.
3: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Pemerintah Kabupaten Sragen menyiapkan langkah lanjutan setelah pelaksanaan Muhibah Budaya dan Festival Mangkubumen 2026 bersama Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Momentum kunjungan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 ke Kabupaten Sragen dinilai menjadi peluang penting untuk mempererat hubungan historis sekaligus membuka kerjasama konkret di bidang kebudayaan, pariwisata, dan ekonomi kreatif. Kepala Bidang Pembinaan Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen, Joni Adi Aryawan, mengatakan pemerintah daerah akan meningkatkan komunikasi dengan Dinas Kebudayaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kedua daerah akan membawa rencana kerja dan program kegiatan yang berpotensi untuk dikerjasamakan.

budaya menuanya usia petani di Indonesia menjadi tantangan serius bagi keberlanjutan sektor pertanian termasuk di Kabupaten Banyumas. Untuk menjawab persoalan tersebut, Fakultas Pertanian Universitas Jenderal Sudirman Unsud mendorong generasi muda terjun ke sektor pertanian melalui pemanfaatan teknologi modern dan penguatan jiwa kewirausahaan. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Alumni dan Kerjasama Fakultas Pertanian Unsud Hafid Fauzi mengatakan, berkurangnya jumlah petani usia produktif harus diimbangi dengan hadirnya generasi muda sebagai penerus sektor pertanian. Menurutnya, regenerasi petani menjadi kunci menjaga keberlanjutan produksi pangan di masa mendatang. Demikian kabar berita bersama saya Andi Setiawan. Sampai jumpa di kabar berita selanjutnya.

Jika ingin anak cucu kita di masa depan bisa menikmati kehidupan dengan lingkungan yang lebih sehat dan bersih, maka mulailah peduli terhadap lingkunganmu dari sekarang. Salah satunya, mengurangi penggunaan plastik. Ada beberapa tips sederhana yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan membawa tas belanja sendiri kemana-mana, tidak ada lagi tumpukan tas plastik di rumah. Membawa kotak makan sendiri atau rantang makan lebih praktis karena tidak usah memindah-pindahkan makanan yang dibeli ke wadah baru. Mengurangi tisu basah dan tisu kering, ada banyak barang pengganti lainnya yang lebih ramah lingkungan dibandingkan tisu basah. Botol minum kemasan plastik adalah salah satu jenis sampah plastik yang paling banyak ditemukan karena hanya bisa sekali pakai. Bisa mengganggu kesehatan jika digunakan lebih dari dua kali. Kalau ingin hemat, aman, sehat, dan cinta lingkungan, mulailah belajar untuk membawa botol minum sendiri. Mari bersama-sama belajar mencintai lingkungan dan hindari aktivitas-aktivitas yang bisa merusak lingkungan. Membuang sampah pada tempatnya dan mengurangi penggunaan produk dengan bahan plastik. Kerusakan lingkungan adalah tanggung jawab bersama.

0: Pamiyarso Sutresno, kulo Ki Sigit Aryanto saking Rembang, monggo midhangetaken Pro 4 RRI Semarang. Sampun kesupendo Pro 4 RRI Semarang.
1: Pro 4 RRI.
2: Sahabat budaya Kang Mas Mbak Yu, kami hadirkan perbincangan pagi hari dengan tema Green Processing, langkah nyata mengurangi sampah dari sumbernya. Pagi hari ini kita akan berbincang bersama dengan Guru Besar Bidang Rekayasa Proses Pangan Fakultas Teknologi Pertanian Sugiya Pranata Katolik University. Sudah terhubung di ujung telepon bersama dengan Profesor Victoria Christina Ananingsih ST MSc PhD. Kita sapa terlebih dahulu narasumber kita pagi hari ini, Bu Christina. Selamat pagi.
3: Selamat pagi Pak Andi.
2: Kabar baik, sehat Bu Christina?
3: Kabar baik, terima kasih.
2: Baik. Tema kita pagi hari ini Green Processing, langkah nyata mengurangi sampah dari sumbernya. Di awal boleh diperkenalkan, ini sebenarnya Green Processing ini apa ini, Bu Christina, monggo.
3: Ya, oke, terima kasih. Jadi Green Processing ini adalah, kalau di bahasa Indonesia kan pengolahan pangan hijau yang ramah lingkungan. Jadi ini merupakan penerapan proses produksi pangan yang diutamakan atau nanti harus dirancang untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. Jadi kita bisa melihat dari sisi penggunaan energi yang lebih efisien, kemudian pemanfaatan bahan baku lebih optimal, lalu penggunaan teknologinya yang ramah lingkungan, juga kita harus perhatian khusus tentang limbah, jadi adanya pengurangan limbah atau nanti pemanfaatan ulang limbah tersebut sehingga lebih bermanfaat. Begitu Pak Andi.
2: Baik, apakah ini sudah mulai diterapkan khususnya di Jawa Tengah dan Kota Semarang ini, Bu Christina?
3: Iya, jadi sebenarnya green processing ini baik untuk diterapkan, karena kondisi saat ini kan kita juga menyadari kalau hari-hari menjadi semakin panas ya, ini musim kemarau, adanya perubahan iklim atau climate change, kemudian limbah industri juga semakin banyak, pencemaran lingkungan, dan terbatasnya sumber daya alam. Jadi kalau tadi aplikasinya ya, Pak Andi ya, di Jawa Tengah.
2: Iya.
3: Yeah. Oh iya. Jadi kalau aplikasinya di Jawa Tengah sendiri khususnya itu sekarang mulai meningkat perhatian ya, baik itu industri pangan maupun UMKM. Jadi sebagai contoh nih, saya sendiri nih mendampingi pengolahan pengeringan ikan UMKM ya ini, dan kita menerapkan teknologi itu menggunakan pengering dengan tenaga surya. Jadi kita menggunakan panel surya untuk bisa nanti produknya itu lebih berkualitas gitu. Nah, terus lanjutannya untuk ini apa namanya, pengembang industri pangan yang ada di Jawa Tengah, ini kita juga lihat kondisinya bahwa mereka itu juga memanfaatkan hasil sampingnya. Kita juga mendampingi di sini, ada di daerah Kudus ya, di ini ya, di lokasinya itu di dekat Gunung Muria, itu ada pengolahan sirup dan aneka olahan dari buah parijoto. Kemudian UMKM tersebut sudah memanfaatkan, jadi hasil ampasnya buah itu dimanfaatkan lebih lanjut, kita mendampingi, bisa diolah lebih lanjut menjadi berbagai macam produk olahan. Ya, seperti kita ajarkan untuk mengolah menjadi produk cookies, kemudian aneka olahan produk bakery yang lainnya, dan juga mereka sendiri memanfaatkan sebagai pupuk. Jadi di sini penerapan green processing itu sudah berjalan. Ya, UMKM sudah memberikan perhatian yang lebih untuk pengolahan yang lebih efisien dan pemanfaatan limbah pangan tersebut.
2: Baik, artinya dengan penerapan green processing ini nantinya untungnya atau keuntungan atau cuannya ini lebih banyak ya, Bu Christina ya?
3: Iya, iya benar Pak Andi. Ya, jadi kalau sebenarnya green processing ini diawali dari pemilihan bahan baku. Jadi bahan bakunya itu ketika menggunakan bahan baku lokal, itu kan berarti dari sisi biaya bahan bakunya sendiri bisa lebih hemat ya. Kemudian juga tidak menggunakan bahan kimia yang berbahaya. Itu kan kalau itu nanti disampaikan ke para konsumen kan juga mempunyai nilai lebih. Jadi ya produknya dengan bahan baku alami, bahan lokal. Kemudian dari sisi teknologinya sendiri, kalau diterapkan teknologi yang ramah lingkungan pasti akan lebih efisien. Jadi menghemat pengeluaran. Kemudian penggunaan pengemasan juga bisa dipilih. Ya, misalkan menggunakan kemasan yang ramah lingkungan. Saat ini juga banyak digunakan kemasan flexible film tapi biodegradable. Ya, itu sudah banyak digunakan juga. Jadi jangan juga menggunakan kemasan seperti styrofoam yang diprosesnya itu lebih lama ya. Untuk didaur ulangnya. Ini juga akan memberikan konsumen itu keinginan lebih, minat yang lebih karena perhatian UMKM terhadap lingkungan ini ada, itu Pak Andi.
2: Baik, artinya memang harus terus diedukasi ya Bu Christina ya untuk mengenalkan green processing ini. Nah, untuk konsep ya, green processing ini Bu, kendala apa sih Bu yang biasa dihadapi masyarakat khususnya untuk pelaku usaha ini, seperti apa ini Bu Christina?
3: Oke, yang pertama adalah pengetahuan. Ya, jadi keterbatasannya pengetahuan dari pelaku usaha, terutama UMKM, adanya konsep green processing ini. Ya, tadi sebenarnya ini dari awal pemilihan bahan baku sampai nanti penggunaan limbah. Ya, bahan bakunya yang berkualitas itu seperti apa, karena itu akan mempengaruhi kualitas akhir juga. Kemudian teknologi yang ramah lingkungan itu seperti apa untuk supaya bisa efisiensi utilitas. Jadi efisiensi bahan bakar, penggunaan air. Lalu setelah itu dari sisi valorisasi. Valorisasi itu bila ada produk hasil samping itu tidak hanya dibuang begitu saja. Seperti tadi contohnya, tadi produk sampingnya dari ampas buah parijoto tadi ya diolah lagi menjadi berbagai olahan produk bakery. Terus kelanjutannya adalah tentang pengemasan. Ya, jadi bisa dipilih pengemasan ramah lingkungan itu juga ada keterbatasan teknologi. Lalu tentang pengolahan limbah itu sendiri. Jadi perlunya dukungan dari pemerintah, kemudian perguruan tinggi, lalu kalau CSR dari industri itu bisa ikut terlibat juga agar nanti para pelaku usaha terutama UMKM bisa lebih menerapkan green processing ini. Itu Pak Andi.
2: Baik. Bu Christina, mungkin selama pendampingan ini kan metode baru, konsep baru nih saat penerapan green processing. Mungkin ada cerita unik atau juga mendapat tantangan dari masyarakat sendiri Bu Christina?
3: Iya. Iya, benar Pak Andi, jadi kita ada pengalaman, kita mendampingi UMKM pengolahan gula aren cetak di daerah Kecamatan Limbangan. Ya, jadi ada pengalaman menarik karena untuk bisa nanti jadi dari nira, ya sesudah dideres, itu nanti harus dimasak ya sampai kental, kemudian bisa dicetak. Nah, itu membutuhkan bahan supaya nanti di situ kualitasnya menjadi lebih baik. Itu harus ditambahkan bahan yang sifatnya itu adalah basa atau kapur. Nah, mereka menambahkannya itu adalah ini, gamping. Ya, jadi mereka menambahkannya itu bahan kapur tapi tidak food grade gitu. Nah, itu kenyataannya itu udah di tambahkan bertahun-tahun gitu. Ya, kemudian kita sampaikan bahwa kita harus menerapkan green processing itu dari bahan baku sampai nanti pengemasan, pengolahan limbah. Lalu kita sampaikan ini sekarang menggunakan apa bahan kapur tapi yang food grade, ya bahan baja yang food grade. Kita juga sudah sampaikan belinya di sini. Lalu ini karena ini adalah tanggung jawab UMKM untuk masyarakat gitu. Kemudian sudah diproduksi bagus, kita dampingi sampai mereka juga meminimumkan ini ya, dari sisi pengolahannya itu lebih efisien begitu. Kemudian lebih bersih, sampai pengemasannya juga kita dampingi supaya lebih ramah lingkungan. Nah, setelah waktu berlalu, setahun kemudian kita kunjungan ke sana. Ya, tetapi memang ini masyarakat itu memang harus terus-menerus diberi kita dampingi. Karena ada beberapa UMKM kembali lagi, Pak Andi, menggunakannya tadi bahan jumping lagi ya. Katanya tidak apa-apa, terus lebih mudah didapatkan gitu.
2: Dan lebih ya, murah mungkin ya, Bu Christina ya.
3: Ya, harganya mungkin hanya ya tidak selisih banyak sekali sih. Mungkin harganya untuk yang food grade itu dua kalinya aja. Dan kalau kita sudah hitung, tidak mempengaruhi banyak harga penjualannya. Jadi karena kalau masyarakat kan mungkin mereka berpikirnya kejadiannya apa, makan ini juga tidak apa-apa, baik gitu ya. Itu Pak Andi.
2: Baik, baik, cukup unik. Karena memang merubah kebiasaan ini tidak mudah, namun memang harus kita upayakan ya, Bu Christina ya, melihat kondisi lingkungan seperti saat ini. Nah, benar. Untuk green processing ini, apakah bisa diterapkan dalam lingkungan terkecil, dalam lingkungan keluarga ini, Bu Christina?
3: Oh ya, bisa sekali. Jadi kalau dalam lingkungan keluarga, ini sebenarnya kaitannya green processing kan bagaimana kita mengolah makanan kalau di keluarga ya. Ya, tadi dari sisi bahan bakunya, ya kita berusaha menggunakan bahan baku lokal. Itu sebenarnya sudah juga mendukung tadi ya pengolahan green processing. Kemudian kita gunakan bahan baku yang memang diperbolehkan ya. Ya seperti tadi, misalkan kita kalau kita menghindari penggunaan bahan baku yang berbahaya gitu ya, semuanya harus sehat. Terus dari sisi mengolahnya, kita mengolah dengan efisien. Lalu kalau menggunakan listrik dan air, kita sehemat mungkin. Kemudian kalau nanti dari hasil kita mengolah pangan ya, itu nanti limbahnya bisa diolah lagi atau digunakan untuk pupuk. Kemudian penggunaan sampah plastik ya juga perlu dikurangi ya, kalau bisa menggunakan yang ya menghindari yang sampah plastik lebih baik. Nah, itu semua bisa kita lakukan secara ini ya, lebih kecil di lingkup keluarga kita gitu Pak Andi ya.
2: Baik, dan memang harus terus dimulai ya. Bu Christina, saya pernah membaca satu artikel, salah satu penyebab sampah yang banyak di Indonesia ini akibat sisa makanan. Nah, ini apakah benarkah demikian? Dan sebenarnya bagaimana ya untuk mengatasi dampak dari sisa makanan yang diciptakan ini, monggo Bu Christina.
3: Iya, tadi berarti tambahannya Pak Andi. Jadi di lingkup keluarga kita juga harus berusaha mengupayakan zero waste. Ya, jadi kalau misalkan kita mau beli sesuatu, itu harus kita masak gitu ya semuanya. Kemudian kalau tadi ada sampah ya, Andi ya, sampah pangan ya. Ya, itu tadi ya, dari lingkup kecil kita harus berusaha berpikir tentang zero waste. Dan itu juga untuk skala UMKM atau industri juga berprinsip itu. Jadi sebenarnya itu semua bisa dimanfaatkan ya. Karena kan kalau kita menggunakan bahan bakunya itu tadi sudah dipilih yang memang aman gitu ya. Baik, dari sisi nanti hasil sampingnya pun bisa dimanfaatkan lagi gitu. Jadi nanti bisa dipilah, misalkan nih kita juga mendampingi di pengolahan jamu ya, ada olahan herbal gitu. Jadi kulit-kulit dari empon-emponnya itu bisa nanti digunakan untuk pupuk cair. Jadi ada pemisahan dulu Pak ya. Terus kalau ada yang masih bisa dipakai, misalkan ampasnya tadi, bisa digunakan untuk membuat makanan lagi yang lain. Kemudian terakhir sisanya bisa nanti digunakan untuk pupuk organik cair ya, atau yang paling akhir nanti bisa untuk pupuk kompos gitu Pak. Jadi tidak ada yang terbuang, semua dimanfaatkan. Kalau masyarakat, kemudian pengelola pangan, termasuk juga warung, restoran, kalau berusaha menerapkan ini akan menjadi sangat baik begitu Pak Andi.
2: Baik, karena memang semuanya bisa dimanfaatkan, memang harus ada sedikit effort ya Bu Kristina ya.
3: Iya benar.
2: Iya. Baik, Bu Kristina, mungkin sebagai penutup ada pesan yang ingin disampaikan atau juga mungkin apa sebenarnya langkah sederhana yang dapat dilakukan masyarakat untuk mendukung penerapan konsep green processing dan tentunya menciptakan lingkungan yang lebih berkelanjutan nih, Bu Kristina, monggo.
3: Iya. Jadi, ya mari kita memulai kebiasaan sehari-hari ya untuk bisa kita melakukan penghematan energi, ya kemudian mengurangi sampah, juga kita berusaha melakukan pengelolaan sampah ya di ranah lingkungan terdekat kita. Dan perubahan kecil yang nantinya dilakukan secara konsisten oleh banyak orang kalau kita akan bersama-sama, itu akan baik sekali untuk memberi dampak besar bagi kelestarian lingkungan. Dan sebenarnya green processing ini bisa kita lakukan bersama-sama dari lingkup kecil di keluarga, yang bukan hanya tanggung jawab dari industri besar atau pemerintah, tapi tanggung jawab kita bersama untuk bisa nanti mendukung kelestarian lingkungan, pembangunan yang berkelanjutan untuk generasi mendatang, begitu ya. Begitu Pak Andi.
2: Baik, Bu Kristina, terima kasih informasi dan perbincangan ya. Semoga semakin mencerahkan pendengar kita, termasuk saya juga ini, untuk lebih peduli terhadap sampah. Lain waktu kita sambung kembali, boleh ya Bu Kristina ya?
3: Ya, terima kasih.
2: Baik, selamat Pak pagi. Andi. Selamat beraktivitas kembali. Sehat selalu Bu Kristina.
3: Terima kasih.
2: Sahabat Uda, demikian tadi perbincangan kita pagi hari ini bersama dengan Guru Besar Bidang Rekayasa Proses Pangan Fakultas Teknologi Pertanian Sugiyo Pranoto Katolik University bersama Profesor Victoria Kristina Ananingsih STMSC PhD dengan tema pagi hari ini Green Processing, langkah nyata mengurangi sampah dari sumbernya. Dan memang dampak dari kerusakan lingkungan ini sudah mulai kita rasakan guys, sahabat budaya, cuaca ekstrim yang datang tidak atau lebih susah gitu diprediksi, bisa panas lalu tiba-tiba hujan deras. Ini salah satunya disebabkan oleh peningkatan suhu di muka bumi. Untuk mencegahnya, mari kita terus menjaga lingkungan, dan salah satu upaya yang bisa kita lakukan adalah dengan lebih peduli terhadap pengelolaan sampah atau mengelola sampah yang kita ciptakan, dan bisa menerapkan proses atau konsep green processing yang lebih peduli terhadap alam dan lingkungan.

0: Kamu gak beli minuman? Haus banget nih, aku aja sampai beli 2 botol.
1: Enggak ah, aku bawa tumbler sendiri. Lebih hemat dan pastinya ramah lingkungan.
0: Hah? Tumbler? Males ah, ribet bawa-bawa gituan. Lagian botol plastik kan bisa dibuang.
1: Justru karena dibuang itu jadi masalah. Kamu tahu nggak, butuh ratusan tahun untuk satu botol plastik terurai di alam.
0: Hah, serius?
1: Iya, setiap hari jutaan botol plastik jadi sampah. Padahal kita bisa mulai dari hal kecil, bawa tumbler sendiri.
2: Satu tumbler, satu aksi nyata untuk bumi. Kurangi sampah plastik mulai dari hari ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Ki Anom Dujokangko, sarjana seni, seniman dalang dari Karanganyar, Surakarta. Monggo sareng-sareng midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang, saluran budaya Nusantara. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

Budaya, mari kita terus tingkatkan guys kepedulian kita untuk terus menjaga lingkungan sekitar kita. Salah satu cara yang paling sederhana adalah dengan mengelola sampah yang kita buatkan guys, atau yang kita ciptakan. Mulai bijak dalam mengelola sampah. Untuk cara yang sederhana ini adalah dengan memilah dan juga memilih serta mengolah sampah yang kita buat. Tadi sudah disampaikan dalam perbincangan kita di pagi hari ini oleh Guru Besar Bidang Rekayasa Proses Pangan Fakultas Teknologi Pertanian Sugiya Pranata Katolik University, Profesor Victoria Christina Ananingsih STMSC PSD, bahwa zero waste ini harus kita lakukan mulai saat ini, meskipun tidak mudah dan memang butuh effort gih untuk menciptakan zero waste dari lingkungan kita, lingkungan keluarga, lingkungan yang terkecil. Namun harus segera kita mulai langkah kecil tersebut. Satu langkah kecil nantinya apabila dilakukan oleh banyak orang akan menjadi langkah besar yang tentunya bermanfaat untuk lingkungan kita sekitar, dan nanti tentunya dalam jangka panjang untuk bermanfaat nih untuk anak cucu kita nanti ke depannya. Dan sudah jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat, program Ragam Semarang edisi hari ini harus segera kita akhiri. Terima kasih, matur nuwun untuk kebersamaan panjenengan semuanya. Nanti Sa Andisawan masih akan temani nggih di Mangun Projo pukul 9 hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sudah ada tembang Mugo Nyawiji dari Lintang Kairo nggih kami hadirkan untuk

0: Bagaimana antisipasi kebakaran di musim kemarau? Berikut disampaikan Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda Bidang Penanganan Darurat BPBD Provinsi Jawa Tengah, Dinarjati Nugroho Saputro, SPSI.
1: Potensi di musim kemarau ini memang yang perlu kita waspadai adalah kebakaran hutan dan lahan dan pemukiman. Pesan-pesan kami bagi warga adalah yang pertama, kita mengawasi dan kita waspada terhadap lingkungan tempat tinggal kita. Kita mengawasi penggunaan peralatan listrik, kita mengawasi penggunaan kompor gas ataupun tabung gas. Apabila tidak dipakai atau tidak diperlukan, silakan dimatikan. Dan yang pasti adalah ini yang sering terjadi, Mas. Jangan sampai meninggalkan tas HP itu dalam kondisi menancap terus-menerus gitu ya, karena memang itu kalau memang terjadi konslet itu bisa menjadi penghantar api yang sangat bagus sekali. Jadi nanti bisa membuat besar api. Itu yang pertama terkait pemukiman, kebakaran pemukiman dan gedung. Lalu yang terkait kebakaran hutan dan lahan, sekali lagi hindari untuk membakar sampah apabila itu tidak bisa dikontrol. Artinya menghindari pembakaran sampah di ruang terbuka, di lahan ruang terbuka yang memang itu tidak bisa dikontrol.

pukul 9 waktu Indonesia Barat. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Semarang mengembangkan inovasi SADEWA atau Strategi Deteksi, Edukasi, dan Waspada Bencana sebagai upaya membangun budaya sadar bencana hingga ke tingkat desa. Program tersebut menggabungkan pendekatan pentahelik dan digitalisasi untuk memperkuat kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi berbagai potensi bencana. Kepala Pelaksana Harian BPBD Kabupaten Semarang, Alexander Gunawan Tribiantoro, mengatakan Kabupaten Semarang memiliki karakteristik wilayah yang beragam, mulai dari pegunungan, perbukitan, sungai, hingga kawasan rawan longsor, banjir, kekeringan, angin kencang, dan kebakaran hutan. Karena itu masyarakat perlu dibekali kemampuan mengenali risiko dan melakukan langkah mitigasi sejak dini.

0: SMA Negeri 1 Kasasi Kabupaten Pekalongan menegaskan komitmennya membangun budaya pendidikan yang berintegritas melalui deklarasi Sekolah Berintegritas Rabu 22 Juli 2026. Tidak sekedar seremoni, sekolah ini langsung mengimplementasikan langkah konkret dengan menerapkan sistem absensi siswa secara daring untuk memperkuat disiplin. Kepala SMA Negeri 1 Kasasi Sri Murwaningsih mengatakan, deklarasi tahun ini mengusung tema Jujur, akronim dari kedisiplinan, bertanggung jawab, jaga lingkungan, dan raih prestasi. Tema tersebut diharapkan menjadi pedoman seluruh warga sekolah dalam membangun karakter yang kuat. Demikian kabar berita bersama saya Andi Setiawan. Sampai jumpa di kabar berita selanjutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

Dari Jalan Ahmad Yani 144146 Kota Semarang, saya Andi Setiawan masih menemani guys sahabat budaya pacingan melalui FM 88,2 MHz AM 801 kHz dan juga aplikasi RRI Digital. Pukul 9 hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat kami hadirkan informasi seni dan budaya seputar Jawa Tengah dalam Mangun Projong ya, dengan diringi tembang-tembang pop keroncong. Atensi masih kami tunggu lewat telepon dan WhatsApp 0248316661 juga di 0811277914 dan juga kolom live chat di aplikasi RRI Digital.

0: Di rumah-rumah Jawa tempo dulu, bergantung sebuah benda sederhana dari tempurung kelapa, namanya siwur. Siwur bukan sekedar alat untuk mengambil air. Ia mengajarkan cara hidup cukup, pelan, dan penuh kesederhanaan. Dengan siwur, air tak pernah dihamburkan. Setiap siraman mengingatkan kita untuk eling lan waspada. Orang Jawa punya pitutur, ojo nganti kesiram siwure dewe. Ini adalah nasihat agar manusia berhati-hati pada sikap dan perbuatannya. Siwur mungkin sederhana, namun dari sanalah kita belajar tentang menghormati air, menjaga keseimbangan, dan menjalani hidup dengan bijaksana.
1: Kula Ki Bayu Aji saking Surakarta, sumangga para miyarsa midhangetaken giaran Pro Sekawan RRI Semarang minangka radio pelestari budaya, penjaga tradisi ing pengajap budaya kita mboten kagerus umyaing globalisasi.
2: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

Ya, terima kasih sahabat budaya untuk panjenengan yang terus bersama Prompat pelestari budaya penjaga tradisi. Hari ini 23 Juli 2026 di seluruh Indonesia diperingati sebagai Hari Anak Nasional, dan peringatan ini menegaskan pentingnya perlindungan pemenuhan hak setiap anak, sahabat budaya. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kemenppa mengusung tema Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan. Tujuannya ini untuk mendorong terciptanya lingkungan yang aman, inklusif, sehat dan juga bebas dari kekerasan bagi anak-anak yang ada di Indonesia. Dengan tema Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan, mari kita dukung ya sahabat budaya dalam peringatan Hari Anak hari ini, hari Kamis 23 Juli 2026. Mari kita lebih menyayangi anak putra-putri kita, melindunginya dalam beraktivitas dan juga membangun masa depan, tentunya dengan memberikan hak-hak yang sesuai nih dengan anak-anak kita, dari mulai pendidikan, gaya atau hidup dan lingkungan yang sehat untuk daya kembang anak-anak kita tercinta. Sejarah Hari Anak Nasional ini bermula dari penetapan pemerintah melalui keputusan Presiden nomor 44 tahun 1984, dan tanggal 23 Juli ini dipilih bertepatan dengan pengesahan Undang-Undang tentang Kesejahteraan Anak yang sudah ditetapkan pada 1979. Peringatan tersebut menjadi momentum meningkatkan perhatian terhadap tumbuh kembang anak di Indonesia. Pemerintah, keluarga, dan masyarakat memiliki tanggung jawab untuk melindungi hak anak. Dan tujuannya adalah memastikan setiap anak memperoleh pendidikan, kesehatan, dan juga perlindungan yang layak. Selain itu, peringatan ini juga mendorong untuk terciptanya lingkungan yang aman dan juga ramah anak.

0: heran deh, kenapa sampai ada Hari Anak Nasional? Emangnya sepenting itu?
1: Ya, penting dong, karena setiap anak itu berhak untuk belajar, bermain, mendapat kasih sayang, dan tumbuh dengan aman.
0: Oh, jadi bukan sekedar perayaan ya?
1: Ya bukan, ini kan menjadi pengingat buat kita semua, terutama orang tua, supaya selalu mendukung tumbuh kembang anak.
0: Tapi kalau orang tuanya sibuk terus, gimana?
1: Ya, orang tua perlu meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita mereka, memberi mereka perhatian, dan mendampingi mereka meraih cita-cita.
0: Emangnya itu penting ya?
1: Lah, justru itu yang paling dibutuhin anak, karena hal-hal sederhana seperti itu yang paling berarti bagi anak.
2: Hari Anak Nasional diperingati setiap tanggal 23 Juli sebagai bentuk kepedulian terhadap hak-hak anak Indonesia. Mari bersama menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan penuh kasih sayang agar anak tumbuh menjadi generasi yang berprestasi. Selamat Hari Anak Nasional 2026. Anak hebat, Indonesia kuat.

peringatan Hari Anak Nasional hari ini 23 Juli 2026. Saya ingin berbagi tips ke untuk cara membangun kebiasaan membaca sejak dini untuk putra-putri tercinta kita. Sahabat Budaya, membaca ini merupakan kebiasaan yang dapat memperluas wawasan sekaligus melatih kemampuan berpikir kritis. Kebiasaan ini tidak terbentuk secara instan, melainkan melalui proses yang dilakukan secara konsisten. Ada beberapa langkah, guys, sahabat budaya, untuk kita mengenalkan budaya membaca kepada putra-putri tercinta kita, dan juga bisa kita coba untuk kita pribadi, yang tidak ada salahnya untuk mulai membaca, guys. Mulai dengan target sederhana seperti membaca selama 10 hingga 15 menit setiap hari, karena memang target kecil ini lebih mudah dipertahankan dibandingkan dengan memaksa membaca dalam waktu yang lama. Berikutnya, menentukan waktu khusus untuk membaca ini juga membantu untuk membentuk rutinitas yang lebih konsisten, misalnya dengan membaca sebelum tidur atau setelah menyelesaikan aktivitas utama setiap hari. Lingkungan yang nyaman ini juga turut menjaga kualitas dan juga fokus saat membaca berbagai jenis buku. Tempat dengan pencahayaan yang cukup ini juga bermanfaat untuk menjaga agar mata tidak cepat lelah. Berikutnya, mengurangi distraksi atau gangguan dari notifikasi handphone. Ini juga dapat membantu meningkatkan konsentrasi selama membaca. Salah satunya adalah dengan meletakkan ponsel di luar jangkauan. Ini bisa membuat perhatian lebih terarah pada isi bacaan. Untuk lebih mempermudah bergabung dengan komunitas pembaca atau klub buku, ini juga bisa meningkatkan semangat untuk tetap konsisten membaca, ya. Selain itu, dalam komunitas juga suka atau kadang ada diskusi bersama. Ini tentunya akan membuat pengalaman membaca menjadi lebih menarik dan juga menambah sudut pandang baru. Dan tidak semua bacaan harus berupa buku cetak, karena buku digital ini juga sudah menawarkan manfaat serupa. Yang terpenting adalah memahami isi bacaan dan menjadikannya bagian dari rutinitas sehari-hari. Dengan kebiasaan membaca yang dilakukan secara konsisten, ini tentu yang diharapkan nanti bisa memberikan manfaat dalam jangka panjang. Pengetahuan bertambah, kemampuan berpikir berkembang, dan rasa ingin tahu akan terus tumbuh dengan seiring waktu.

Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Ki Anom Dujo Kangko, sarjana seni, seniman dalang dari Karanganyar, Surakarta. Monggo sarang-sarang midhangetaken biaran Pro 4 RRI Semarang, saluran budaya Nusantara. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga

Mari kita ciptakan ya lingkungan dan juga ruang ramah anak, tentu tujuannya untuk anak kita, putra-putri tercinta, penerus bangsa kita, bangsa Indonesia, bisa tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang baik dan juga bermanfaat untuk mereka pribadi, keluarga, dan juga bangsa dan negara. Selamat Hari Anak Nasional, sahabat budaya. Semoga nanti ke

ke depan nggih, bangsa kita menjadi lebih baik di tangan anak-anak putra-putri kita, calon penerus bangsa Indonesia. Dan juga terus semangat untuk orang tua yang sedang memperjuangkan yang terbaik untuk putra-putri tercinta dan juga keluarga tentunya. Sudah jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat, program Mangun Projo harus segera kita akhiri. Terima kasih untuk kebersamaan panjenengan. Dan jangan kemana-mana, saya Adi Setiawan masih akan menemani di Sambal Kemangi sesaat lagi.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Budak Kang Mas Bayu kulon di Setiawan tasih ngerencang nggih wonten acara sambel kemangi nyampleng tenan. Monggo sahabat budak Kang kerso request lagu kirim salam utawi berbagi informasi kuliner nggih 02483166661 ugi wonten ing 08112777914. Jadi kalau langsung angkat telepon, monggo sambel kemangi.
1: Sambel kemangi, pancen pedes saestu, Mas Andi. Napa malih ngagem mbok nom.
0: Leres.
1: Mas Andi pun kula dhewekur badhe nyuwun lagu judulipun Goyang Semarang.
0: Nggih, salamipun.
1: Atur salam nggih, Mas.
0: Monggo.
1: Sak rentenge sing arep tak salami sak RT.
0: Nggih, monggo mungkin.
1: Kagem Ibnu Rangki penyiar iki lomo. Ora kaya monitore nggih lho. Wong nabila bende dhewe arep nyalami wong sak RT kan luwes. Gelem ya rumah, ya gelem ya radio ini dipateni. Kagem Ibu Sarbini, Ibu Mintarse, Bapak Sugeng, Lajeng Bapak Suwarno, Mazmur Tulungagung, Bu Sri Papandayan, Ibu Kartika, Ibu Rasi, Ugi Bapak Supri. Nah nek ngene iki lambene atur terus meniren lambene meneng dhewe to Mas.
0: Lha nggih. Kula nggih malah-malah.
1: Mboten tetepan engkang wonten meranggen Bapak Noto, Ugi Ibu Hekati. Matur sembah nuwun. Kula tenggo sokaripun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi iki wawatan Pak Abdul Ghofur kula tenggo jane salamene se RT wah kula saged leren jan. Nggih pun sampun enten yang budiman monggo sambel kemangi.
2: Nggih. Sugeng siang Mas.
0: Sugeng siang yang.
2: Betinyo sekaripun Mas.
0: Kersake nopo?
2: Maisa jenar.
0: Maisa jenar. Nggih salamipun.
2: Salamipun kagem sedaya pamit dari sekawan kemawon mboten kawiji. Kata saya timbang setunggal-setunggal Mas.
0: Menite Pak Abdul Ghofur mawon mau.
2: Nggih. Ibu Mas Andi sugeng ngayahi tugas bintu sehat selalu sekeluarga nggih Mas.
0: Amin, pangestunipun yang budiman.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya kula angkat telepon malih monggo sambel kemangi.
1: Mak, nyu tenan niki bapak kabupaten SGG.
0: Nggih, monggo
1: Pak. Boten ngablak Semarang menika.
0: Nggih.
1: Kula nyegole ge derek wau kang nomor setunggal ge Mas nggih.
0: Pak Abdul Ghofur pun komplit.
1: Lang ngene kare. Bapak niku wak Pak Mul Jenggot itu ngacung nggih mboten napa lah. Ngacung teng ati. Kali Pak Pariono niku.
0: Nggih.
1: Lah niku enten parian pitutur basa Jawi Mas.
0: Napa niku?
1: Ah ngeten Mas. Duri itu. Oh sing sijine wah wale kertase sing dimu. Wah diwale bukune sik.
0: Wah lah niki kitabe kleru pripun?
1: Wah kabur Mas. Dan sakit bukune soal guru Jawa. Pun nggih santen mawon. Sing kentewa pantune dimrengke nggih.
0: Nggih njenengan. Kang
1: Bangkutan napa niki mawon
0: nggih
1: mawon. Mangantelo e wayah sore.
0: Nggih.
1: Goto pilaken jebul Mas Taufik. Tenajan kula balungan kere. Badhe nyadaraken tiyang munafik. Lah niku masalahe sakit nopen apa boten lah niku mong. Wong tiyang sing munafik do sugih kabeh kok disadarke apa gelem.
0: Nggih, matur. Nggih,
1: boten riyen Mas.
0: Matur nuwun Pak Kabul.
1: Matur nuwun.
0: Nggih. Pun Pak Kabut SGG saking Bojo wonten Mas Bowo. Monggo sambil kemangi.
3: ambil kemangi, wancen kewajib tenan mas.
0: Nggih.
3: Apa menang mau dibarengi lombok nom nggih. Lombok nom mau.
0: Pun ilang kok Pak, government ilang. Mbok nom nggih.
3: Mbok nom nggih. Lomboke mboten diwi cantum nggih.
0: Mboten sah.
3: Mboten sah.
0: Mboten sah. Bahaya.
3: Lah anu mas, beda nyen lagu mas.
0: Nggih.
3: Apa menika? Apa mau lagu nih mas?
0: Stupid.
3: Setia tuh mas. Kalau kan bung setia tuh mas.
0: Kalau nih, oke. Kacane setiawan.
3: Dengki. Kalau setia tuh mawon, buatan sing agem lombok nom niku wau, buatan
0: lombok nom niku agem sing wanton mawon. Nek sana sih gih buatan sah resiko.
3: Dengki. Nganu kok mas ngiras di niku.
0: Salamipun.
3: Salamipun. Geng gundil ingkang lombok nom kalau wau mas.
0: Oke. Nunggu
3: pun niku pun lengkap. Ngeten mas,
0: ngeten
3: nggih kagem panjenengan mugi selalu sehat, selalu banyak rezeki, selalu sukses.
0: Amin.
3: Makasih. Matur sembah nuwun.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya mangke kula bika malih ya telepon ugi WhatsApp ke Tembang Rumiyin sampun wonten Goyang Semarang niki wau disuwun kalih Pak Abdul Ghofur ingkang nyambel kemangi kalian Lombok 6.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Kula Ki Sri Susilo Tenggreng dalang saking Boyolali. Sumangga midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang minangka radio pelestari budaya penjaga tradisi. Rum kuncaraning bangsa dumunung haneng luhuring budaya. Harum nama dan tingginya derajat suatu bangsa terletak pada budayanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

Capat Budakang Mas Mbak Yun, untuk panjangan yang tansah sinarengan sambel kemangi nggih. Saya ke WhatsApp terlebih dahulu nggih, sahabat budaya yang sudah bergabung di siang hari ini. Bunda Purnani dari Wonogiri bergabung monitor sambil pulang dari kebun habis panen kunyit. Mbak teman-teman, Bunda Purnani sudah bergabung saking Semarang. Pak Wiji Tugurejo, sugeng siang Mas Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyuwun tembang sambung wancin dalu Mas Katur Pandemen campur sari sambal kemangi pro 4 RI Semarang. Mekaten Mas Andi, matur nuwun sugeng makaryo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Wiji mengeh di tenggong nggih sakaripun. Saking Kangur Raya wonten Pak Sabto. Lagu Mati Urip Karo Kowe. Salam-salam untuk Bu Titin, Tante En, Bu Eni Suwito, Bu Sri Wahyuni, Pak Anom dan semua.

0: Cek ulang angkat telepon malih nggih sahabat budaya monggo sambel kemangi.
1: Nggih Mas Andi.
0: Nggih.
1: Sambut jadi Mas.
0: Monggo Bu Eni, sehat Bu Eni?
1: Ya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Mas Andi nggih, sehat.
0: Sehat pangestunipun. Alhamdulillah.
1: Nggih,
0: kersake.
1: Sampun nyuwun lakune. Mimpi Mas nggih.
0: Nggih, salamipun.
1: Salamipun kagem Pak Sato. Kalian pamer yang Bu Titi, Bu Harinem, Bu Yanti Kakala itu, Pak Sastro, Pak Misun, Setia Kimawan, Pandemel, Sambil Mas Mbak Nur, Mas Andi, dan Pangapun,
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pripun Bu Eni Bojo saking Kalibanteng Semarang wonten Pak Supriyono monggo sambel kemangi.
2: Sambel kemangi Supriyono siang Mas Andi. Assalamualaikum.
0: Siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bagian lagu mboten Mas.
0: Tasih.
2: Oke.
0: Bangun mboten pagi niki Pak Supri ya, sehat nggih.
2: Angle mboten kantenan apa?
0: Walah nggih. Mungkin dicegat Mas Bowo niki wau nggih.
2: Emang sekar Wuyung Mas.
0: Wuyung nggih, salamipun.
2: Wuyunge Mas Budi Utomo. Salamipun kagem Mbah Harno, Pak Adul Gopur, Pak Fadiono, Ayu Bu Yanti. Lan Bapak Ibu sedaya mawon Mas.
0: Nggih.
2: Lampun ana Mas Andi tersuwun. Assalamualaikum.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Nyekulo angkat telepon malih monggo sambel kemangi.
1: Mas Andi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat sih Mas Andi.
0: Cih, Bu Dewi.
1: Mas Andi puterin lagu. Aku minta nyanyi Mas Andi. Minta itu apa?
0: Lali.
1: Kemarin tuh diputer ke Udan Kangen.
0: Hah? Udan Kangen?
1: Udan Kangen sayang.
0: Oke, sekarang Safitri nge.
1: Ya, salamnya buat Mas Andi saja. Selamat siang. Terus jaga kesehatan. Semua diberi kebahagiaan, diberi panjang umur, diberi rezeki yang berlimpah-limpah. Kalau pulang nanti hati-hati di jalan ya.
0: Gih.
1: Semoga selamat sampai di rumah. Makan dulu.
0: Gih.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, Nduk. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tasih sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang anu hiburan iki. Nduk, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI gak ada nunggu sewulan. Piye to?
1: Pak, nganggi HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngenten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah.

Bayu, Awet Kranona Wina Peseng Hotel kata kulolan dengan Bekasi acara sambel kemang nggih. Edisi siang menika dinten Rabu 23 Juli 2026 nggih, kula aturaken matur nuwun. Ngenjang sambel kemangi wonten malih wonten ing hotel jam 12 ngantos jam 11 hotel Indonesia ireng kilen. Salajengipun wonten misel ingkang badhe ngrencangi aktivitas yang panjenengan, kula Andi Setiawan pamit undur diri. Wilujeng siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pro 4 Saluran Budaya Nusantara.
1: KBR Berita pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: Sahabat Budaya Universitas Dianuswantoro atau UDINUS menggelar Festival Publik Dinusvaganza 2026 di Atrium Lantai Dasar Mall Ciputra Semarang pada tanggal 20 hingga 22 Juli 2026. Agenda utama gelaran ini ditandai dengan Grand Launching International Undergraduate Program atau IUP serta sejumlah program studi baru pada Selasa 21 Juli 2026 kemarin. Program internasional yang diluncurkan mencakup 4 bidang keahlian, yakni Informatik and AI Engineering, Digital Strategy Communications, International Business Management, dan International Public Health. Selain peluncuran akademik, festival ini juga turut dimeriahkan dengan pameran fakultas, sesi talk show, game edukatif, hingga panggung hiburan musik Mak Cega Kicks, yang diharapkan dapat menjadi sarana mendekatkan kampus dengan masyarakat luas. Beralih ke informasi berikutnya, sahabat Budaya, Republik Islam Iran menjajaki kerjasama strategis dengan pemerintah provinsi atau Pemprov Jawa Tengah di bidang ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta wisata religi. Dalam pertemuan antara Duta Besar atau Dubes Iran, Muhammad Borocherdi dan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi di Semarang pada Rabu kemarin, tanggal 22 Juli 2026, Iran menawarkan kolaborasi di sektor energi, ketahanan pangan hingga skema sister city antara kota Semarang dan kota Yats. Pemprov Jawa Tengah menyambut positif peluang transfer teknologi khususnya pada bidang peternakan sapi perah dan teknologi pertanian, serta menawarkan proyek investasi energi hijau dan pengolahan sampah. Langkah ini diharapkan mampu memperkuat nilai ekspor non-migas Jawa Tengah ke Iran yang telah mencatatkan surplus pada tahun 2025 kemarin. Demikian, saya Misal Sabda. Sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4, Saluran Budaya Nusantara.

0: Selamat siang, Kang Mas Mui, sahabat budaya, masih bersama Perempat RRI Semarang, Radio Plus Tari Budaya Penjaga Tradisi yang dipancarkan dari Jalan Ahmad Yani 1441, 46 Kota Semarang. Selamat bertemu kembali juga bersama dengan saya, Misal Sabda di Perempat RRI Semarang yang akan mengudara di hari ini, Kamis 23 Juli 2026. Dan di pukul 11 ini nanti sampai menjelang pukul 12 atau 1 jam ke depan, misalkan hadirkan info-info, cerita-cerita gitu ya, tentang UMKM seperti biasa dalam Frigel Teras UMKM Pro 4 RRI Semarang. Dan spesial hari ini juga kita akan ngobrol, kita akan cari tahu, dapat inspirasi baru gitu ya tentang UMKM. Sudah hadir di studio ada Ibu Evaria, pelaku usaha kuliner. Kita akan bahas inovasi rasa tiada henti. Monggo nanti untuk kamu sebagai sahabat budaya yang mau tanya-tanya gitu ya ke Ibu Evaria, monggo bisa ke WhatsApp 0811-2777-914 atau ke telepon di 0248-316-661 dan bisa juga ke aplikasi RRI Digital. Kita langsung sapa dulu Ibu Evaria, selamat siang.
1: Oke, selamat siang.
0: Apa kabar hari ini?
1: Alhamdulillah, luar biasa.
0: Luar biasa, agak panik gitu ya.
1: Iya.
0: Rasa-rasanya panik gitu, tapi gak apa-apa. Pokoknya kita siap mendengarkan cerita dari Ibu Eva ya. Oke, mengawali obrolan cerita-cerita di siang hari ini, inovasi rasa tiada henti. Mungkin bisa diceritakan punya usaha kuliner seperti apakah gitu ya, dan awal mula usahanya berjalan seperti apa, monggo.
1: Oke, terima kasih Mbak Michelle. Jadi saya mempunyai usaha yang bernama Lumina Kitchen. Jadi kita itu menjual snack-snack and drink ya waktu itu. Kita tuh berdiri dari bulan September tahun 2024 waktu itu. Terus kita jualannya itu ada mochi, ada corn dog, ada roti bakar, ada berbagai macam snack lah ya, dengan minuman-minuman segar, karena kan kita bukanya di teras rumah nih. Kebetulan sekitar rumah itu kan banyak-banyak anak-anak sekolah, anak-anak kuliah gitu kan, jadi ramenya kita pangsa pasarnya memang mereka gitu. Nah terus seiring berjalan waktu, kemarin kami habis ikut pelatihan gitu kan, pelatihan pastry, roti dan kue kering, dan sekarang kita ini nih nambah menu baru gitu kan. Ada roti manis dengan berbagai varian rasa gitu.
0: Oke, jadi bisa dibilang awalnya adalah jajanan-jajanan dulu ya.
1: Iya, betul.
0: Ya memang target pasarnya adalah anak-anak muda, generasi muda ya, tadi disampaikan untuk anak-anak sekolah, anak-anak kuliahan. Tadi ada mochi, ada corn dog,
1: iya, ada roti bakar,
0: iya. Oke, macam-macam juga ini ya, iya. Tapi bisa dibilang berarti seluruh rasa-rasa manis ya,
1: iya.
0: Makanan-makanan manis yang dibuat sama Ibu Eva ini. Baik, di tahun 2024 sampai sekarang ya berarti. Nah ini perkembangan seperti apakah yang sudah terjadi dari tahun 2024 sampai sekarang, selain jadi nambah ya ada kue-kue manis, roti-roti manis setelah adanya pelatihan tadi.
1: Ya alhamdulillah sih Lumina cukup ini ya, cukup diterima lah dengan lingkungan kami gitu. Jadi kalau ada pesanan open PO gitu, seperti ini tadi pagi saya open PO roti gitu, alhamdulillah banyak yang masuk gitu kan. Terus apa, ketika ada bazar pasti kita juga diinfo, jadi kita ikut berbagai di acara bazar. Terus kita juga kalau ada CFD gitu depan BI minggu pagi kita juga ikut gitu. Jadi ya kalau ada ini pesanan-pesanan, alhamdulillah lah sekarang semakin ini.
0: Oke, jadi makin ramai juga ya, alhamdulillahnya seperti itu. Bisa jalan-jalan di sekitaran kota Semarang gitu ya jualannya. Baik. Jadi basicnya ini Lumina Kitchen ini di sebelah mana kah? Kenapa tadi bisa sampai kalau ada bazar-bazar, terus kalau CFD di depan Bank Indonesia Semarang gitu ya. Nah ini basicnya di mana domisilinya?
1: Kita tuh di Jalan Arjuna nomor 18 di belakang Udinus.
0: Oke.
1: Okay. Ya, cuman sekarang memang kita jarang buka store-nya ya, karena ya itu keterbatasan. Jadi kita lebih milih, bukan milih ya, untuk sementara ini kita open PO, terus ada pesanan-pesanan gitu dulu, sama okay, ikut kalau ada bazar sama CFD. Gitu.
0: Baik, jadi tadi awalnya bukanya di depan rumah,
1: yeah,
0: gitu ya. Malah sekarang karena saking ramenya dan tenaganya belum memadai, iya, gitu ya. Jadi akhirnya buka di momen-momen tertentu aja, yeah. Yang di rumah malah ditutup.
2: Iya, untuk sementara begitu dulu.
0: Oke, yang menjadi kesulitan berarti tenaganya sejauh ini masih belum mumpuni ya, belum sebanyak itu juga. Baik, dan mungkin kalau bisa disimpulkan lagi juga dari tahun 2024, tadi awalnya adalah mochi, roti-roti gitu ya, dan berkembang juga sampai sekarang. Nah, kalau bisa dibilang di sekarang ini yang menjadi produk unggulannya apakah dari Lumina Kitchen?
1: Kalau terus terang yang paling utama kita tuh adalah mochi. Mochi, terus sekarang ini ada roti manis nih yang ini terus ya, yang masuk terus roti manis untuk sementara ini.
0: Oke. Okay. Sama mochi dua. Dan roti manis yang menjadi unggulan ya, yang sampai sampai sejauh ini yang biasanya dibeli, yang biasanya dicari sama customer adalah dua itu. Yeah. Mochi dan juga roti manis. Nah, kalau bisa dibilang juga antara pembuatan mochi dan roti manis ini kan berbeda banget.
1: Iya, berbeda.
0: Nah, Ibu Eva, seperti apakah proses pembuatannya untuk dua produk itu? Karena kan beda banget ya. Nah, ini yang mana dulu yang dibuat kah? Kalau untuk dalam sekali PO atau sekali basar. Nah, ini kan pasti dua produk ini ya yang dijual ya. Nah, ini dibuat yang mana dulu kah? Seperti apa prosesnya?
1: Kita bagi waktu ya. Yang jelas kalau roti manis itu kan dia butuh waktu resting itu sampai 3 kali sampai final proofing itu kan. Jadi masih ada jeda-jeda waktu. Nah, di jeda waktu itu bisa kita bikin mochinya gitu.
0: Oke.
1: Asal dijaga. Kalau mochi itu asal dia masih hangat, masih bisa dimolor-molorin, masih aman gitu.
0: Oke. Roti manis seperti apakah yang sebenarnya dari tadi kita obrolin macam-macamnya ini? Roti manisnya apa saja?
1: Jadi ada isi coklat, isi coklat, terus keju manis, terus ada sosis, ada pisang gitu. Untuk sementara masih itu dulu.
0: Baik, macam-macam juga. Dan yang bisa dibilang ini masih basic-basic ya. Gak yang tiba-tiba ada rasa matcha
1: belum,
0: atau rasa taro gitu ya. Jadi masih yang rasa-rasa yang bisa dibilang familiar sama masyarakat dulu ya. Apalagi kalau misal ini tiba-tiba mengeluarkan rasa matcha. Kan ini sampai sekarang kalau di anak muda pun ada perdebatan tersendiri karena rasanya kayak rumput. Nah, ini nih.
1: Iya, benar.
0: Baik, jadi tadi ada coklat, ada sosis,
1: ada pisang
0: pisang coklat,
1: ada keju manis,
0: ada abon. Berarti 5 ini ya. Untuk mochinya? Mochinya apa saja?
1: Kita ada yang blueberry, ada yang strawberry, ada coklat, ada strawberry, ada anggurnya pakai yang muskat itu. Ada Oreo, pokoknya kita ngikutin ini ya,
0: tren-tren aja.
1: Iya, tren-tren ya, apa gitu. Rame
0: seperti apa.
1: Iya.
0: Baik. Berarti ada Daifuku juga,
1: Daifuku
0: gitu
1: mochi,
0: ya, yang ada isi stroberinya.
1: Iya,
0: dan yang crunchy-crunchy gitu adakah?
1: Belum, kalau itu kurang ini ya.
0: Kurang ini ya.
1: Iya. Kayak kebanyakan tuh kalau misalnya untuk yang ibu-ibu tuh mereka lebih milihnya yang seger-seger, yang buah-buahan.
0: Okay.
1: Tapi kalau yang anak-anak milihnya lebih yang ke Oreo gitu, seperti itu ya.
0: Nah, baik. Jadi kalau tambah lagi ngikutin tren ada Dubai Chewy Cookie, berarti belum juga ya.
1: Belum berani yang itunya ya.
0: Belum berani karena bisa dibilang resepnya pun juga tricky ya,
1: iya,
0: kalau
1: tricky
0: bikin
1: banget itu.
0: Baik, dan bisa dibilang juga berarti tadi antara mochi dan roti manis ini kan cara membuatnya beda, dan tadi sudah disampaikan kurang lebih untuk bikin roti manis ada resting yang cukup lama gitu ya, jadi waktunya bisa dipakai untuk bikin mochi terlebih dahulu, dan mochi pun harus dibentuk pas anget ya Mbak ya.
1: Iya. Jadi molor-molornya pas anget gitu.
0: Oke. Nah, ini yang menjadi kesulitan atau hambatan selama punya usaha bisnis ini apa?
1: Ya, karena kebetulan saya itu ibu rumah tangga beranak 4 yang masih kecil-kecil, itu membagi waktu dengan anak-anak itu kan ya. Ya,

0: sudah disampaikan menjadi hambatan adalah kurangnya sumber daya.
1: Iya.
0: Tapi juga harus mengurus rumah, iya. Dan ini ternyata bikinnya pun juga harian.
1: Iya, makanya kita produksinya malam ketika anak-anak sudah tidur.
0: Oke. Baik. Baik. Dan bisa persilakan untuk kamu sebagai sahabat budaya yang mau tanya-tanya ke Ibu Eva, monggo bisa ke WhatsApp, telepon dan aplikasi RRI Digital. Kita jeda sebentar ya, Bu ya. Iya. Dan setelah itu kita lanjut kembali.

Masih dalam Prigel Teras UMKM Perempat RR Semarang, juga masih bersama Ibu Eva. Kita bahas inovasi rasa tiada henti. Tadi sudah banyak disampaikan, kalau bisa kita simpulkan juga sudah banyak inovasi-inovasi yang Ibu Eva jalankan ini ya. Tadi macam-macam juga ada mochi, roti manis, corn dog gitu ya. Yang tadi waktu off air sudah disampaikan, Mbak, saya tiap jualan kadang 1 jam udah langsung habis. Ya, nah, ini nih keren banget. Sampai pembeli-pembeli itu bukan yang nunggu gimana-gimana lagi, langsung disikat saat itu juga ya. Langsung dalam waktu 1 jam, bahkan

0: kalau pas di CFD itu biasanya belum gelar meja pun udah ditungguin.
1: Iya, udah ditungguin.
0: Ini luar biasa banget karena pelanggan sudah sampai percaya gitu ya, yakin kalau mochi dan roti manis buatan Ibu Eva ini udah yang paling mantap. Nah, ini seperti apakah mungkin kan roti manis, mochi gitu kan banyak ya yang jual. Nah, kalau dari Ibu Eva sendiri yang menjadi pembeda dan bikin orang-orang percaya, orang-orang sampai repeat order gitu ya, itu apanya?
1: Yang jelas kami sih berpikirnya apa yang kami produksi itu kan anak-anak juga mengkonsumsi, kami sendiri juga konsumsi. Jadi kita pastikan bahan yang kita pakai itu adalah bahan yang benar-benar premium gitu. Seperti mochi mungkin di luar sana kan pakai air biasa, kalau kita pakai benar-benar pakai susu full cream full gitu, jadi tidak ada tambahan air atau apa. Jadi terus pemilihan buahnya, pemilihan coklatnya, pasta-pastanya itu memang kita pilih yang premium, jadi makanya anak-anak banyak yang suka gitu kan, dan repeat order kita alhamdulillahnya.
0: Oke, alhamdulillahnya karena bisa dibuktikan menggunakan bahan-bahan yang premium ya, gitu ya.
1: Betul-betul.
0: Jadi nggak yang bikin anak serak, tenggorokannya sakit, gitu ya. Pokoknya rasanya juga udah enak. Tapi kembali kalau targetnya juga anak-anak muda zaman sekarang pun sudah mulai aware, sudah mulai perhatian dengan rasa manis, cutting gula dan lain sebagainya. Ini mungkin inovasi seperti apakah yang Ibu Eva terapkan untuk masalah ini?
1: Kalau itu memang di mochi sendiri ya, seperti itu. Kalau di mochi memang kita itu sebenarnya kan kalau dari kita kan nyoba jadi berbagai resep nih ya, kita juga cobain ternyata kalau resep ini terlalu manis nih, jadi kita memang adalah kita kurang-kurangin itu ya,
0: trial
1: jadi
0: error dulu ya,
1: trial errornya berapa kali itu kan juga termasuk di ininya, di isiannya itu kan. Misalnya coklat pun juga ada coklat yang dengan manisnya itu yang langsung strong gitu, ada yang manisnya. Kita pilih yang dia bahannya tetap berkualitas, tapi manisnya itu masih aman itu ya. Nah, seperti itulah kita untuk sementara ya, seperti itu ya. Terus ada pilihan-pilihan pakai buah untuk menetralkannya gitu.
0: Oke, jadi paling tidak untuk anak-anak muda yang mungkin mau menikmati, tapi juga perhatian sama gula gitu ya, ini tetap bisa dinikmati.
1: Iya.
0: Baik. Dan untuk roti manisnya juga seperti apakah untuk misal ada yang cutting gula itu tadi?
1: Iya, sama sih.
0: Kurang lebihnya sama ya. Tetap sama. Ada proses trial errornya dulu. Benar-benar cobain macam-macam resep yang pas yang mana gitu ya, sampai menemukan yang cocok ya seperti apa. Yang mungkin tetap enak tapi enggak terlalu manis gitu ya. Nah, biasanya ini yang jadi trial errornya. Ini biasanya paling lama setelah berapa lama perjalanan kah?
1: Kalau mochi itu dulu kita trial errornya sampai berapa kali ya?
0: Sampai lupa ya, saking banyak ya.
1: Iya, kalau roti manis kan karena kita ikut pelatihan, jadi sudah ada resep pakemnya nih gitu kan. Ya tinggal kita coba lagi untuk lebih apa ya? Lebih diterima lagi lah ya, untuk ya itu seperti itu, anak muda yang sudah ini sadar tentang gula kan sekarang ya. Jadi kita trial error lagi gitu.
0: Sampai lupa ya kalau misalnya mau dihitung-hitung lagi udah enggak tahu. Karena saking banyaknya dan tetap mencari resep yang pas seperti apa gitu ya.
1: Iya, yang penting kita coba dulu. Coba deh ini dicicip gimana. Oh, udah ini enak nih, lebih enak. Ya udah, itu yang jadi resep yang andalannya yang itu gitu.
0: Oke. Jadi ini pokoknya produk yang cocok juga dinikmati siapa saja. Termasuk generasi muda yang cutting gula.
1: Termasuk eyang-eyang nih.
0: Termasuk eyang-eyang juga yang juga udah mulai mengurangi manis.
1: Iya, gitu betul.
0: Ya. Pokoknya untuk semua saja.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Itu mungkin bisa dibilang masalah pertama. Masalah kedua, apa sekarang harganya naik? Nah, ini seperti apakah tanggapan dan mungkin solusi atau strategi dari Bu Eva untuk menanggulangi gitu ya, bahan-bahan ini harga-harganya naik gitu ya. Baik itu memang bahan yang tepung ataupun telur dan lain sebagainya, plus juga plastik pembungkusnya. Nah, ini seperti apa?
1: Iya sih, itu benar banget. Itu masalah semua ini ya, yang usaha UMKM itu. Ya, yang jelas kita tuh juga gimana ya caranya menekan harga supaya tetap diterima dengan oleh masyarakat, tapi kita tetap dapat laba nih gitu kan. Jadi tetap bahan yang kita pakai tetap. Kita tetap walaupun harganya naik, kita tetap. Mm-hmm. Tapi untuk kenaikan harga kita pasti infokan ke customer. Ini karena ada kenaikan seperti ini, kami naikkan segini ya gitu. Tapi alhamdulillah selama ini kita ketemu customer yang baik-baik aja dan mereka mau-mau aja gitu. Mm-hmm. Mungkin ya karena itu sudah percaya ya dengan produk kami. Jadi yang mereka okelah tetap kita beli kok gitu.
0: Baik, jadi intinya menaikkan harga, mm-hmm, tapi tetap dikomunikasikan kepada customer, yeah, dan alhamdulillahnya customer juga fine-fine aja, yeah, gak apa-apa banget.
1: Alhamdulillahnya mereka mau mengerti gitu ya.
0: Mau mengerti kalau ternyata memang apa-apa sekarang itu mahal, yeah, gitu
1: betul,
0: ya.
1: Iya, betul.
0: Baik, dan mungkin dalam proses produksi ini tadi disampaikan kalau sumber daya manusianya masih kurang. Mm-hmm. Berarti dari proses pembelian bahan, mm-hmm, produksi, sampai penjualan semua Bu Eva ya?
1: Iya. Yeah. Okay. Saya kadang dibantu sama adik, mm-hmm, dan kadang anak saya yang pertama.
0: Wih, hebat ya. Semuanya dikerjain sendiri, yeah, dan ini menjadi inspirasi juga untuk kita semuanya ya kan Mas Bayu. Selama kuat, selama bisa, mm-hmm, semua-muanya dijalankan, yeah. Baik, dan ada beberapa pertanyaan ini Ibu Eva dari beberapa pendengar, monggo bisa dibantu jawabkan. Ini ada dari Mas Dian di Purwakarta. Selera konsumen kan selalu berubah ya Ibu. Bagaimana cara Ibu Eva Ria tahu atau membaca tren menu yang lagi disukai masyarakat saat ini? Seperti apa, monggo?
1: Sekarang itu kan info itu gampang banget kita terima ya. Kita buka TikTok lah, kita buka sosial media apa, kita kan sudah update. Paling cepet tuh ya kita buka dari sosial media. Kita ikutin trennya apa. Setelah itu kita carilah bagaimana resepnya, kita trial and error, coba kita lemparkan, kita perkenalkan kepada konsumen bagaimana tanggapan mereka. Kalau misalnya mereka memang oke, kita produksi. Kalau misalnya mereka, kan tidak semua yang tren itu juga lingkungan kita, kan, mm-mm, kita punya pangsa pasar sendiri ya. Mm-mm. Mereka juga mau menerima gitu kan. Jadi ya kita tetap ikutin inovasi yang ada, kita ikutin tren yang ada gitu kan. Terus ya itu kembali lagi pangsa pasar kita yang seperti apa.
0: Baik.
1: Mereka yang menentukan.
0: Jadi lihat-lihat juga karena sosmed pun sekarang sudah gampang diakses.
1: Iya betul
0: ya. Benar-benar mudah gitu ya untuk diakses kapan saja, di mana saja, dan tinggal melihat dulu apa yang sedang ramai di sana, mm-hmm, terus disesuaikan juga dengan apa yang ada di sekitaran kita.
1: Iya betul.
0: Kalau misal kembali lagi yang tren sekarang adalah Dubai Chewy Cookie, tapi mm-hmm, untuk membuatnya susah, mm-hmm, belum tahu pasarnya siapa-siapa, yeah, saja, jadi mm-hmm, ya udah jangan dulu gitu.
1: Belum. Apalagi itu bahannya tuh sudah, harganya kan sudah tinggi juga kan, mm, kita
0: betul,
1: jadi
0: betul,
1: untuk ininya kita tahulah pangsa pasar kita itu kan yang bagaimana gitu ya.
0: Mm, oke, jangan dipaksakan gitu.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya betul.
0: Memang kalau apa-apa mengikuti tren, tapi dalam istilahnya kalau anak-anak zaman sekarang juga FOMO gitu.
1: Iya
0: ya.
1: Betul.
0: Nah, takut ketinggalan, tapi akhir-akhirnya juga nanti down ya, sama aja. Mm-mm. Jangan, mending gak usah,
1: iya,
0: gitu. Baik, dari Mas Rizky, kalau mau pesan menu kulinernya Bu Eva dalam jumlah banyak atau acara kantor, pesanan minimal H-min berapa?
1: Untuk sementara mungkin H-7 dulu ya. Iya, karena ya itu banyak yang sudah order duluan. Pesanannya sudah antri dulu.
0: Dalam sekali produksi, sekali bikin status WhatsApp,
1: yeah, ya
0: langsung diserang dalam waktu, yeah, beberapa detik mungkin udah langsung kejual ya.
1: Alhamdulillah.
0: Baik, ini jadi inspirasi juga untuk punya usaha kuliner yang memang mengikuti pasar gitu ya, dan memang disukai langsung sama banyak orang gitu ya. Dan mungkin kalau lagi-lagi tadi yang menjadi target market Bu Eva ini kan anak-anak muda gitu, yeah, ya. Nah, sejauh ini respon atau testimoni seperti apakah yang menurut Bu Eva ini berkesan banget sampai sekarang gak dilupakan gitu karena benar-benar au gitu. Seperti apa?
1: Ya, itu ada, itu mahasiswa. Waktu kita masih pertama buka itu ya, buka store di rumah itu, dia nyicip. Pertama nanya, ini apa Ibu? Ini mochi gitu kok, warnanya ungu. Karena kan kita ada varian, ada yang topping yupi, marshmallow untuk menarik anak-anak gitu kan. Mm-hmm. Dia coba itu, dia pulang. Gak taunya dia balik lagi. Dalam sehari itu dia balik, waktu itu ada 5 kali ya. Lima kali, iya. Itu dia balik lagi, Mas beli lagi, iya Bu yang sama ya, sampai kita ini ya lagi produksi lagi, ya dia tungguin.
0: Oke.
1: Iya itu sampai segitunya, terus besoknya bawa temennya lagi. Jadi wow, itu yang bikin kita semangat ya.
0: Iya, benar. Terkesan banget sampai dalam waktu sehari beliau datang sampai 5 kali.
1: Iya, sampai 5 kali waktu itu. Sampai sudah habis. Dia tungguin kita produksi
0: dan besoknya datang lagi bawa teman-temannya.
1: Iya.
0: Oke. Ini bisa dibilang hal yang mengawali juga ramenya, viralnya, mochinya dari ini ya, Lumina Kitchen ya berarti ya. Dan mungkin kalau yang lain-lain ini selain dari status WhatsApp, dari story yang biasanya diposting sama Bu Eva, orang-orang bisa tahu produk dari Lumina itu dari mana biasanya?
1: Untuk sementara sih kita masih itu dulu ya, masih karena untuk sosial media emang masih belum ke handle. Jadi ya kalau misalnya mau yang offline ya untuk sementara ada di CFDBI itu.
0: Selalu ya, atau mungkin di saat-saat tertentu aja libur sebentar gitu. Baik, dan tadi disampaikan juga kalau pas di CFD gitu kadang dalam waktu singkat belum dibuka mejanya pun sudah pada beli. Nah, orang-orang yang beli ini tahu dari mana?
1: Ya pertama kali waktu kita buka di CFD, pastilah kita ini ya, panggil-panggil dulu, Bu, dicoba gitu. Setelah mereka coba, alhamdulillah mereka besoknya datang lagi ketika ada CFD, dia ulang lagi beli lagi gitu.
0: Oke, ini adalah testimoni yang mirip-mirip sama yang tadi mahasiswa.
1: Iya,
0: ya,
1: sama-sama mirip. Cuma kalau CFD itu kan cuma di hari Minggu ya.
0: Betul. Baik, jadi benar-benar bisa menunggu hari Minggu berikutnya.
1: Iya, nunggu seminggu dulu.
0: Nunggu seminggu dulu untuk beli mochi, nunggu minggu depan lagi untuk beli mochi gitu ya. Baik. Dan mungkin kalau bisa disimpulkan juga antara mochi dan roti manis ini lebih ramai yang mana?
1: Belum bisa ini ya, karena kan roti manis kita juga baru mulai nih. Kalau mochi kan sudah dari tahun 2024. Jadi ya semoga aja dua-duanya rame semua lah.
0: Amin ya, biar makin dikenal juga Lumina Kitchen ini gitu ya, produsen mochi, roti manis juga gitu ya. Jadi makin banyak juga orderan-orderan ini, biar makin kewalahan ini Ibu Evanya. Dan masih bisa persilakan untuk Mas Bibi Sahabat Budaya yang mau tanya-tanya, monggo ke WhatsApp 0811-277-7914 atau ke telepon di 0248-3116-661 dan bisa juga ke aplikasi RRI Digital. Kita jeda sebentar lagi, setelah itu kita lanjut kembali.

0: Kita lanjut lagi dalam Prigel Trans UMKM Pro 4 RRI Semarang edisi hari ini. Kita bahas inovasi rasa tiada henti. Mungkin dari Bu Eva sesuai tema, seperti apa sih cara atau mungkin tips-tips gitu ya, punya inovasi rasa yang tiada henti seperti apa, Kak?
1: Ya pastinya kita update ya dengan apa yang terjadi saat ini, apa yang sedang tren saat ini. Yang jelas pangsa pasar kita siapa, apalagi anak muda nih. Kalau anak muda itu wah cepet banget lah kalau kita ngikutin trennya mereka itu, ngos-ngosan ibaratnya gitu kan. Jadi dan sekarang alhamdulillah kan lebih mudah ya, apa-apa bisa kita jangkau dari HP itu, sosmed sudah lah, dari situ aja sudah ada. Kita mau cari resep sudah ada, mau cari tren yang sekarang apa sudah ada. Jadi ya kita manfaatkan aja lah itu yang namanya sosial media.
0: Okay, memanfaatkan apa yang sedang ramai di media sosial gitu ya, tapi tetap memperhatikan batas kemampuan diri sendiri juga ya.
1: Batas kemampuan dan pangsa pasarnya kita dan kembali lagi.
0: Dan pangsa pasarnya kembali lagi seperti itu tadi. Pas off air pun juga disampaikan mocinya ini under 10.000 gitu ya. Dan misal pun kalau mengikuti yang sedang tren, ini ada istilah Dubai Chewy Cookie. Nah ini sekali jual satu pieces-nya pun kadang sudah 35.000, 30.000 gitu ya. Jadi ini rem dulu ya, nggak mengikuti yang itu dulu daripada nanti nggak dapat pangsa pasarnya lagi. Ada pertanyaan lagi dari Mbak Ima ini, monggo. Ibu Evaria, rahasianya apa sih Bu biar rasa makanan tetap konsisten dan enak, ukurannya pas walaupun kita lagi bikin dalam jumlah banyak, seperti apa?
1: Yang jelas kita kan pasti sudah punya resep nih, resep pakemnya kita apa. Terus bahan dan bahannya kita, yang jelas kita kalau misalnya sudah percaya dengan bahannya seperti ini, yang jelas kita jaga kualitasnya gitu kan. Kita jangan nggak usah ganti-ganti lagi deh, karena misalnya ganti satu merek pun walaupun yang ini lebih mahal deh, belum tentu yang lebih mahal itu lebih pas dengan rasanya gitu kan. Yang penting kita sesuaikan sesuaikan sama resep yang sudah kita yakini gitu ya. Dan seperti itu aja, mau orderannya banyak, mau ordernya sedikit, yang penting kita pakailah resep yang sudah kita yakini itu.
0: Okay, dari proses-proses trial dan error sampai ketemu resep yang pas, ya sudah diikuti terus itu aja ya. Daripada merubah-rubah atau mungkin bahkan pas beli bahan tiba-tiba menemukan yang lebih murah. Nah ini jangan juga berarti ya.
1: Iya jangan.
0: Pakai yang sudah pakem-pakem aja, yang memang sudah dikenal masyarakat enak seperti apa gitu ya. Baik. Dan mungkin kalau lagi kehabisan ide atau stuck pas mau bikin varian menu baru, biasanya apa yang dilakukan?
1: Kalau saya sih tanya ke anak-anak saya. Ya mereka lebih tahu ya. Lebih tahu. Misalnya bilang nih, ini ada rasa baru nih, nanti mereka ngeliat ini videonya apa-apa gitu. Nanti saya tetap penasaran ya, itu apa, saya cari resep-resepnya gitu. Kalau misalnya saya tertarik pun saya akan trial gitu kan. Cuman kalau setelah dihitung-hitung lagi gak nyampe, atau pangsa pasarnya misalnya juga sepertinya tidak inilah ya, nggak ngejar, ya udahlah kita nggak lagi gitu. Tapi kalau misalnya ada misalnya request dari customer, Mbak bikin ini bisa nggak? Tapi mereka mau mencoba membeli, ya pasti kita coba juga gitu.
0: Okay, melihat-lihat juga kembali apa yang memang ramai di sosial media.
1: Iya.
0: Ya. Kalaupun memang kurang bisa diikuti ya sudah. Tapi pun kalau misal ada customer yang request itu dan mau menunggu ataupun membayar lebih, gitu ya dibuatkan juga ya.
1: Iya.
0: Baik. Jadi benar-benar intinya adalah mengikuti apa yang memang ada di pasaran seperti apa, yang ramai seperti apa gitu ya. Nanti tiba-tiba muncul-muncul sendiri inovasi-inovasinya gitu ya. Jadi benar-benar sesuai tema hari ini. Inovasi rasa tiada henti. Karena memang enggak akan pernah berhenti kalau kita ngikutin sosial media gitu ya, Bu ya. Baik. Dan kita jeda sebentar lagi, berhubung adzan zuhur untuk wilayah Kota Semarang dan sekitarnya akan berkumandang tepat di pukul 11.48 menit waktu Indonesia Barat. Setelah itu kita lanjut kembali.

0: التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
2: Prompat Semarang. Pelestari budaya, penjaga tradisi.
3: Masih di Prigel Trans UMKM Prompat RRI Semarang, dan tidak kerasa Ibu Eva, ini waktunya juga sudah hampir habis ya. Monggo mungkin sebagai penutup bisa disampaikan harapan-harapan ke depan, mungkin mau ada inovasi seperti apakah gitu ya. Dan mungkin yang kedua adalah pesan untuk pelaku usaha yang baru-baru gitu ya, harus seperti apakah cara survive-nya, seperti apakah, monggo.
4: Yang penting tuh dalam dunia kuliner ini ya, dalam usaha ini, kita jangan pernah takut untuk mencoba. Pokoknya kita tetap harus update skill ya, terus kita juga update apalah yang sekarang yang lagi tren tuh apa gitu. Sekali lagi jangan lupa siapa sih pangsa pasar kita. Kalau misalnya kita update untuk kita ngikutin sosmed nih, ternyata mereka cocoknya untuk yang anak muda, padahal pangsa pasar kita adalah untuk para orang tua, itu kan juga kurang pas ya. Dan jangan lupa pokoknya selalu berinovasi, selalu update skill, selalu tambah-tambah pengetahuan gitu kan. Pokoknya jangan takut mencoba gitu.
3: Oke, jangan takut mencoba dan jangan lupa terus berinovasi ya.
4: Iya,
3: baik, terima kasih Bu Eva sudah berkenan cerita-cerita, datang ke studio juga, ngobrol-ngobrol, bahas tentang UMKM. Makin laris, makin rame ya. Nanti gak cuma sejam habis, tapi benar-benar 5 menit habis.
4: Oh, Masya Allah.
3: Dan demikian Kang Mas Wai, sahabat budaya, Prigel Trans UMKM edisi hari ini, hari Kamis 23 Juli 2026. Semoga menginspirasi, semoga bermanfaat juga. Dan terus bersama Prompat RRI Semarang.

0: Saluran Budaya Nusantara.
1: KBR Berita pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: Sahabat Budaya, Pemerintah Kabupaten atau PMK Pati melalui Dinas Perhubungan resmi meluncurkan trayek angkutan sekolah khusus pelajar SMP di SMP Negeri 4 Pati sebagai upaya menekan angka kecelakaan lalu lintas dan memberikan rasa aman bagi siswa. Pelaksana tugas atau PLT Bupati Pati, Risma Ardi Chandra, menyatakan bahwa layanan ini melayani 7 hingga 8 rute dari Kecamatan Pati ke wilayah sekitarnya seperti Juwana, Trangkil, Telogowungu, Gembong, dan Margorejo dengan tarif Rp5.000 per perjalanan. Kepala Dishub Tony Romas Indriarsa menambahkan bahwa pihak Pemkab berencana pula untuk melakukan studi banding ke Kabupaten Magelang guna mematangkan skema subsidi untuk merealisasikan program angkutan sekolah gratis pada tahun 2027 mendatang. Beralih ke informasi berikutnya, sahabat budaya, kejuaraan internasional biliar Nusantara Open 2026 Chapter 1 Solo Genensis resmi dimulai di Solo Billiard Center pada Rabu 22 Juli 2026. Wali Kota Surakarta, Respati Ardi, menyampaikan apresiasinya atas penunjukan Solo sebagai kota pembuka turnamen berskala internasional yang diikuti oleh atlet nasional hingga mancanegara, termasuk dari Filipina. Ketua Pelaksana Hamka Jaya menjelaskan bahwa kejuaraan yang berlangsung langsung pada tanggal 20 hingga 24 Juli 2026 ini menyediakan 128 slot peserta dengan total hadiah Rp400 juta. Selain mendorong pembinaan prestasi olahraga dan sport tourism, ajang ini diharapkan mampu menjadi wadah kolaborasi budaya guna mempromosikan potensi wisata, seni, dan kuliner Kota Solo ke tingkat global. Demikian Sami Sal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

Kang Mas Bayu pamirsa sutra seneng siang menika sumangga sami nglaras sami midhangetaken pasugatan degelan ingkang badhe dipunaturaken kalian basi adalah para kanca kanthi irah-irahan wajik kletik sumangga.

0: Nek?
1: Apa?
0: Kuwi mbok gawane iki disalehke.
1: Gawa apa?
0: Kuwi sing tak gendong ki apa?
1: Endi? Kau gendong mah.
0: Lah sing tak gawa kuwi kowe iki nggawa apa?
1: Iki ora ning apa-apane, ming karung.
0: Oh, lah iya iki baleni rembuke awake dhewe iki mau. Ditata pikirane wis dadi rembuke mrene iki to.
1: Heeh.
0: Lho njur kowe kuwi iki mau-mau iki kepiye lemu mikir kuwi lho.
1: Mikir piye to kok malah nyeneni iki?
0: Kowe aja anu lho iki wis tekan ngarepan omah lho. Kowe anggere ngantek ora wani omong, kowe mengko malah tak dugangi dhewe ki mengko.
1: Wong meng ngomongi kok rawani. Ora mau-mane iki piye kok nutuh aku? Lah kowe iki opo kok dadak lali barang?
0: Penemuku iki maune iki wis tak jupuk to kuwi.
1: Jopo. Nah,
0: kuwi lempere kuwi. Lah kok dadi durung njur kepiye?
1: Jupuk lempere iki nak ya mestine aku taren kowe. Wong maune lek pesen iki wong loro. Pokoke tak tareni po.
0: Jadi sing kleru iki malah aku ngono
1: po. Lah ya kowe kok sing mesti iki nak kowe iki sing kelingan yo ngelingke aku. Ora ngono malah nesu lho.
0: Iki ora nesan-nesanan lho. Kowe karo iki padha dene wong tuwa. Lah kowe ya sing tok pikir wena-wena sing jenenge rewang wis ora nganggo leren nganti lali. Rembukan kaya ngene iki iki barang ora sepele lho. Upama kowe ketemu karo juragane jeling marang omong kepiye? Ora, jajan.
1: Sopo?
0: Kowe le ngomong. Kowe sing ngomong kudu kowe lho.
1: Aku ya kena. Ayo aku ya iso omong kok.
0: Mongko kene iki ora kena disulayani. Nek muni Senin ya Senin, Selasa. Jur awake dhewe iki wis pirang sasi? Wis meh 6 sasi.
1: Mbok 50 Senin wis punjul ya.
0: 50 Senin ki ana itunge ora Senin kok 50-50an. 2 sasi apa 3 sasi kok 50 Senin.
1: Ora kelingan e.
0: Mulane ki nek apa-apa ki dipikir. Kaya kowe kuwi wong dijenenge wong tuwa ki ora gampang rembukan kok ngene meleset.
1: Jir engko aku kan omong.
0: Kowe omong wani ora?
1: Enggak, piye ya? Wani ora?
0: Lho, kowe iki tak takoni wani ora kok malah tak tekuk-tekuk awakmu.
1: Lah le omong piye?
0: Ya omong kowe engko sing ngomong jajal muni piye?
1: Aku omong.
0: Heeh.
1: Iki kok cape aku omong.
0: Nembung. Wis ning wis suwe ora diparan-paran iki liar nembung piye kuwi wis wong wedi banget kuwi. Upama aku wis ora wani nek aku.
1: Aku ki ya wedine ya diwanek-wanekke. Kowe dadi juragane saja.
0: Ya padane ngono perlu niki pupung durung ngono ki tindakan saja kok minep kabel lawang.
1: Langune.
0: Piye le mar pamong?
1: Kowe juragane.
0: Heeh.
1: Kowe linggo kono.
0: Ya sak karepku ngajak kena juragane sak karepe dhewe.
1: Iya. Saiki. Saiki pamong.
0: Saiki kok apa mengko-mengko.
1: Dodok apa ngadek.
0: Are karo jengkelit ya karepmu wong ngarep pamong.
1: Wah, wong kowe ya angel kok.
0: Wong iki ora gampang mulane iki dicocok perlu ora kleru.
1: Ha iya taren to aku. Apa le omong karo Dodok?
0: Ya ora karo Dodok, ya karo Linggus sing apik dicocok.
1: Ya. Saiki? Heeh. Kula nuwun juragane.
0: Sapa iki?
1: Kula.
0: Arep apa?
1: Ora aja ngetak sikak, kowe wedi kowe mentreleng-mentreleng ngono.
0: Iki meng aku nek juragane apa ora?
1: Emah aku ya wis wedi jaku.
0: Ya wis padane aku sing ngomong.
1: Ya aku juragane, ya.
0: Kula nuwun.
1: Dadak.
0: Iki.
1: Sae.
0: Kula.
1: Are ngapa? Lunga.
0: Lha lu ketemu
1: kok lunga iki. Iya. Kowe are ngomong ya.
0: Lu ngomong kok lunga.
1: Tarak kowe iso ngomong e.
0: Kula.
1: Wis apa?
0: Mondro.
1: Mondro ya karemu, Ramondro ya karemu. Areng apa kowe?
0: Badhe kepanggih juragane.
1: Wis ketemu kok ngarep. Aku sapa ra juragane?
0: Kowe aja mecici aku di. Wong abdi loro kok ya wedi
1: aku. Oh, wong loro wedi kabeh.
0: Mula kuwi mung kok ngomong aku wae engko ndak klira-kliru.
1: Ngono. Aku kok nang mburimu ya.
0: Ya ora nang mburiku jejer ngono. Nek takoni ora salah-salahan.
1: Oh,
0: Ya pokoke nyuwun ngapunten dongipun menika sampun wulan iki ngajeng ngantos sak menika sebab kathah pendamelan ngono wae.
1: Ya aku
2: ngajeng.
0: Inggih,
2: pake ngeluk boyok.
0: Meneng wae, kok ora sampe melu-melu.
1: Iya.
0: Kula nuwun.
2: Wis telat. Wis tak temoni wae aku tas nglilir ning tak rekam omonganmu mau.
0: Ning mireng to?
2: Tak rekam kok ramir. Pisanan kowe rak meneh. Bojomu apa iki? Sepringkel iki.
0: Iki anu nggih bojoku lho.
2: Bojomu iki?
0: Nggih.
2: Kayes gedhe ta iki?
1: Sampun ning.
2: Wis kon ngadeg wae.
1: Sampun ngadeg.
2: Oh wis pol ta kuwi.
1: Apa jengkeng ki ngantek tetahunan.
3: Loh.
1: Waduh.
3: Kene makne.
1: Monggo, monggo, Dek. Iso apa ta?
3: Riki lenggah riki.
1: Sopo? Sopo? Kancamu apa?
3: Kok kancamu
1: kok. Kok pangling apa ya?
3: Ngurung.
1: Sampean ki pangling apa karo aku?
0: Ha dereng nate kepanggih.
1: Oh, nggih sing mriki nika sampean kok nggih, Dek?
0: Nggih, nggih kula.
1: Lho, sampean apa?
0: Nek ingkang mriki kula.
1: Sampean?
0: Nggih.
1: Ha kene ta weruh kok pangling?
0: Nggih, anrumen namung sak teliraman des kula stani senes panjenengan.
1: Oh. Ah, sampean kok teng mriki enten apa?
0: Nggih, badhe perlu kalian keng roko dongipun iki ndak pundi menika njuk mak klepat.
1: Nika wau seteng buri.
0: Kok kudu nganduk ya.
1: Apa sinten?
0: Nika wau ngeroko. Ra mboten napa-napa to?
1: Mboten.
0: Kaya dikompres ya.
1: Mboten napa-napa kok wong nika wau tas raup.
0: Oh, kudu nganduk apa rambuté putih kok.
1: Rambuté wis putih.
0: Lah niki kudu nganduk
1: ya. Putih biur kae. Sampean kaya wis suwe banget to?
0: Nggih, anggi sampun. Agak
1: rene saiki.
0: Nggih, pendamelan kathah dilalahipun nggih kathah tiyang gadah damel.
1: Oh, anjur kersane?
0: Nggih, sowan kula mriki menika nggih badhe nglajengaken rembak kula rumiyin, bab.
1: Oh, pun pinten sasi nggih?
0: Gangsal.
1: 5 sasi sepriki?
0: Nggih.
1: Wah,
0: kengetan nika sampun sak wingi sonten kula menika nggih. Kanca istri menika senengane ora nyetitekke.
1: Nek ora kleru malah liwat 5 sasi. 6 sasi pun enten.
0: Nggih 6 sasi nggih purun sampun.
1: Kowe iki
0: 6 apa 5?
1: Ayo wis 6 ya gelem.
0: Wiwit sasi Januari Februari.
1: Januari Januari
3: kok Januari pripun to?
0: Wiwit sasi siji kae to ora?
1: Januari,
3: Januari.
1: Nika malah tiwas kebeneran,
0: nek
1: sing mang pendet.
0: Minggir tesih.
1: Tesih malah gempi banget deh, pripun ta?
0: Gak rupane kok ngopo saiki?
1: Ampun, janatos banget ambok nggih mbalang sampean men. Klengkengan.
0: Gak jenenge nyetitekke to. Lemper ngantek 5 sasi seperti ini
3: anak liyane
1: gerakane kuwi mangke darani nyepelekke
0: iki kancane wis do luwang kabeh kuwi durung ya kuwi ya
3: ha kuwi nak wedi jenengane nek ra ngebot botele tok peseni mestine ya wis dilungake
1: pancen nggih
3: niku njuk rupane
0: rupane ya kaya kowe kuwi mestine njur keri mungkir
3: kaya aku
1: pun rupane niku si lemper sing mang peseni nika niku pun nganti biru erem mboten karuan iko
0: ini
1: malah apik lho rasanya mbok menawa nggih luwih enak
0: aku yang padane mangan botok wisan ya awis kalau kami mau pilihan
1: ngamake coba sampean nak yen ke ngicipi
0: ini
1: enak lan boten
0: reneng ngengkeng pun gegom ini kalau rembak pun ya kaya ngopo kaya ngopo ya lo nggih wangsul mriki malih
1: oh angge kena mawon dasare nggih kula tunggu-tunggu sampean iku
0: ayo diteki ditongke genep ora
1: anjar duwite pun cukup.
0: Menika sampun 1000. Oh. Sak menika tesih kirang 1000. Kuwi diteki genep ora?
3: Iki jang ayo meng genepe ta? Kurangane biyen.
0: Lah iya, 2000 biyen wis 1000.
3: Ora kurang 1000. Niki ingkang 1000 badhe kula jangkepi juragane.
1: Nah niku ngoten. Gandeng sampean lerene ya wis suwe. Le pesen ya wis pirang-pirang sasi.
0: Nggih, nggih.
1: Ah niku ngoten. Panganan wis suwe niku saya munda enak. Rasane lan nggih regane niku tambah.
0: Lemper niku wau.
1: Ha nggih.
0: Kuwi wis malih dadi jim sadek lemper niku. Apun gangsa wulan.
1: Mbok
0: malah nyuwun sedan mawon ten kok
1: jim.
0: Lah kok
3: anjuk piye ta kuwi?
0: Wis sing mangan ora ngrewang lho kuwi mbokne, kuwi mesti.
1: Ya nggih sinten-sinten kena ta wong panganan kok.
0: Nek ora lambene sentosa tenan wis angel kuwi.
3: Ora kok anjuk malah mundak menika.
1: Nggih, santen anu, mundak larang regane.
0: Iki ngatenke mawon.
3: Piye iki pakne?
0: Mbok nyuwun lintu mawon ya.
1: Lintu apa?
0: Ya kerakitan upaminipun wae 50 ya. 40 ngaten mawon ning sing lawas menika mboten mawon wis lak mesake lempere.
1: Oh, lah nek bab niku mboten iso. Sebab kula niku ya ngemen-menke lan ngestokke tenan. Mangke ndak sampean gelo to nek nganti tak ijoli liyane niku.
0: Wah, mboten malah keleresan kula ya, mbokne ya.
3: Ah, menika kok pun nindakaken menika sebab
0: Pak Biru pinipun aja
4: nggih. Kula jupukke nggih.
3: Oleh mungkin ya Pak ne.
0: Rupane iki
3: kok apa rupane Malik Kencana wangun.
0: Kok
3: yeri kuwi.
0: Wah.
4: Niki niki kaya ngeten iki. Coba ajeng dikedapi napa?
0: Wah, mboten aja.
4: Mboten
0: sampeyan sing
4: tuku kok
0: ngedap-ngedepi kaya mengkono kok.
4: Entuk nggo niki diuculi, dicipi dhisik.
0: Mboten wis mboten
3: sah. Ngene kaya wis tanpa mutuh ngono, C.
2: Diajani gawe dagangan ngepan pitik, bulurung tok bubuti to.
4: Sing endi?
2: Lah kewe dikeke nggon soblok bulurung iki nganggo klambi.
4: Ayo malane tambah.
2: Malane sing nukur andarani kemucing to.
4: Ya ora apa-apa.
2: Bubuti sike tiliana kae.
4: Oh kae gawean endi to? Sing nang mburi kae apa?
2: Heeh.
4: Wis tak tilikane sik.
2: Ya.
0: Kula nuwun.
2: Piye iki sedhok kok?
0: Iya, wis. Sing ngomong kowe paku.
2: Omong apa? Kanan wedok kena omong karo aku.
0: Kula wau sampun rembakan kalian keng rayi nggih bab lemper menika.
2: Oh, lemper ta.
0: Nggih.
2: Arek apa kene?
0: Nggih, badhe.
3: Badhe kula pendhet.
2: Ya wis suwe arep-arep
3: pun.
2: Kangen lempere. Godhonge wis nganti metu wulune. Jamur ta?
0: Nggih.
2: Dadi arep juga lemper ta.
0: Nggih.
2: Tanteni.
0: Kira ning
2: ning kabeh.
0: Nggih, kita ya.
2: Iya. Wis ora enak. Heeh. Wis ora enak. Geter wis rada ireng.
0: Iki malah
3: kok piye
2: to? Kucing ngangel malike rupa kuwi.
0: Nggih.
3: Kok dhewe-dhewe
2: ya. Ya pira le jupuk?
0: Ha iki sedaya tas rumiyen sampun 1000, sakmika kirang 1000.
2: Menika dadi ming 2000.
0: Nggih.
2: Ya ta demi kowe.
0: Loh. Ngandel ora.
2: Kanan jiko lemper wis ora enak kok, malah 2000 kuwi apa kuwi?
0: Menika menawi.
2: Kuwi lemaran juga 10.
0: 10.000.
2: Aja ngengetke lho.
0: Lho mboten kok
2: kuwi peraturan organisasi ner.
0: Wong lempur wis kaya ngono 10.000
2: iki. Kaya ngono sing gawe sapa?
0: Niat padha karo tuku kol awake dhewe iki ya.
2: Sing gawe kaya kene sapa?
0: Nggih.
2: Aku apa kowe?
0: Iki namung gedangan nika.
2: Gedangan tak antemi lho nek
0: ming 2000. Bapak anu.
2: Ngono.
0: Ah menika wis kula menika wis pira-pira
2: takon bape le dadi 10.000.
0: Wong menika wis regane iki njur mlorot banget nek pancene ya mbokne ya. Kok dadi dicen sepono iki
3: jenenge. Tindak semanten nika das
2: pun juragan. 10.000 kuwi uang weruh mesti wis
0: radoyan. Ya malah sudor
2: kan. Sudor ki lak mung geng kowe. Aku rugi piye?
0: Lah kok dadi rugi ya
2: temen. Rugi wae ora tak pritungkan.
3: Pretongkan.
2: Ora tak pretongkan.
0: Nggih, iki wingi ngene jengek-jengek ya.
2: Jengek. Wong sugih kok.
0: Nggih.
3: Sing ditongke niku nggo apa ta niku ya, Pakne?
0: Heh?
3: Sing ditongke iki nggo napa?
0: Wong
3: wis ora enak kok malah. Ndak. Nawat. Oh, suwi.
2: Teko rene, bojomu ndandake lemper.
3: Nggih. Yeah.
2: Nah, wis dudu lemperku, lempere bojomu.
0: Nggih.
3: Ngono. Nah, griyen niku rak ngendikane 2000.
2: 2000.
3: Nek wis dicasi 1000 rak kurang 1000 to.
2: Nek aku ming lemper umum,
3: yeah.
2: Ora pesemam.
3: Pesemam. Pesenan apa semang?
2: Baya, weling kuwi.
3: Ha nggih, welingan.
2: Ha, welingan.
0: Nggih.
2: Mang gaweke sing enak. Sak sing kula pakane niku wong gedhe.
0: Kangge dar piyantun
2: aku. Piyayi.
3: Nggih. Nggih.
2: Lek ku ngedang wis tak empuki. Lek ku ngrendem ketan wis rong dina setengah.
0: Nggih, nggih matur
2: nuwun. Apa ora wis kecut banget? Ngono.
3: Bocor ae enak.
2: Lek kepiye kowe dadake jamu kok niate?
3: Lah nggih.
2: Iwake?
3: Iwak napa?
2: Gandeng weling sing enak.
0: Nggih.
3: Iwak napa?
2: Tak gawe iwak pitik. Sing agek kutuk. Apa rampuk?
3: Kutuk Pak Ne.
0: Ya bener, bener aku
3: iki.
2: Yo kutuk nek pilih sing kutuk lanang kayal rasane. Senak.
3: Ya. Kutuk napa njutan?
2: Lho, kutuk uang.
3: Lho, kok aku iki kok kutuk.
2: Dalem perba geceke kutuk bangi. Ayo kutuk pitik
3: napa? Nggih, wau lanang.
2: Wedok.
3: Kutuk wedok nggih.
2: 10.
0: Kutuk ini ku.
1: Anggere lemper siji kutuk siji.
2: Aku tawani ndok lehor mah. Ndok e kidul kono kuwi terkerene aku yo mah. Pak ngerti nek ndok kate.
0: Cilik.
2: Ora mbak cilik. Ketat.
0: Oh. Nek bab karo ndok ngerti apa-apa.
1: Ketat banget.
0: Rupane kaya ndok.
2: Aku pesen.
0: Pesen.
2: Ngono?
0: Nggih, nggih.
2: Ndok Bangkok.
0: Oh,
2: iya. Bangkok ngerti engko darane Bangkok wong.
0: Bangkok wong iki
2: padane pitik Bangkok. Oh, sikile blimbing.
0: Padha padane kaya jerakan iki ya Bangkok padane.
2: Rupane nah, aku kudu Bangkok bangsat.
0: Lah boten ngoneke lho, Den.
2: Lah tak muni dhewe. Wong kowe niate kedaling lesamu ki arep ngoneke barang sing ra becik wis.
0: Nggih nyuwun ngapunten ya.
2: Pakai ning nek 10.000. Lanjut saiki tak
0: itu. 10.000 kok ya wis.
2: Kutuk Bangkok kuwi nek 6 sasi wis dadi babon apa ora?
0: Nggih dados nika ning nek.
2: Kene engko. Nggih. Kene ngerti.
0: 6 sasi iki wis jagoan gedhe kuwi ya mbok
2: niki. Iki tangkemi babon kok jago wae.
1: Babon.
0: Kok lanang wedok menika nek 6 sasi
2: padha. Wedok kabeh
1: kuwi ora kanggo nek pitik lanang.
2: 6 sasi iki nam tuane wis padha bojomu.
0: Ora.
1: Wah, angge tuwa pitik e to.
0: Ora ya tuwa juragane ku.
1: Nggih tuwa
2: jenenganku. Mbokku ku kabluk lho kok ngandake
1: pertanyaan.
2: Wis gelem lah cukup.
0: Wah nek 10.000 nggih kekataan jan niku kok ya wis 10.000 iki nek piye ku lempere iki
2: nang ngono. Wis tak murahke tuku. Babon Bangkok nek entuk 1.000. Kilo po.
1: Awang wane awang ngiwake kutuk e 10.000.
0: Lah ning 6 sasi ngono.
2: 6 sasi ki ora melar. Nggih. Kowe wong wedok arep melu-melu.
0: Kowe ora usah melu-melu kok
2: malah gang kowe.
1: Ku ya melu cucul e, mencucul.
2: Aduh cucul arep padhe kok njot tuku.
1: Cucul dhuwit jenengane. Ya wis
2: jan. Lah kok mok cucul aku remu cucul ra cucul.
0: Lah ning nggih ngoten ya mbak niki iki deki wis tak mimi wing 1000 kuwi aneh.
2: Ade kok dimimi.
0: Nek 10.000 ya kok kayang kuwi.
1: Karone nggo tambah apa?
2: Wis seneng dhewe 10.000 lho.
1: Ya lek arep adol mira
0: kuwi. Aku ora dicol nggo ganjel lemari kok ngono kuwi. Nek mangan piye? Untuk apa sing go mangan kok ngono kuwi?
2: Apa lemarine glagah kok?
0: Awang
2: iku. Gandeli lemper.
0: Watose kaya ngono ceklen wis nang ndek lho.
2: Atas ki delok kekuatane pitike kuwi.
0: Ngono kira. Oh iya iki jago.
2: Aja pitik Bangkok ora iso.
0: Ora iso.
1: Wong pitike ki rak turun juragane. Wena ngerti dadi.
2: Ane turun juragane wedok lehor.
1: Anjo lehor.
0: Nggih Pak, sak menika ngaten nggih nggih nyuwun keringanan ora
2: sorono.
0: Kula ya wis gebatu terembukan tinimbangane wong iki donak-onak king wong
2: ayo. 10.000 timbang kowe bocok raimu.
1: Pak kowe ndedet, Pak?
0: Ora
1: kok. Ah ora kok nyagu.
0: Lah ning ora semono kuwi.
1: Oh,
0: ora. 1.500 apa kira engko digolek-golek apa-apa nek sedasa
2: nggih. Yo nambure tak dedi lemari ku nek ming dit semono we.
0: Lah ning kula menika
2: jalo lemari ku sing wetan ke isine jutaan.
0: Lah kene iki ya wis duwe kaya ngono.
2: Lah ya ning agak kecik.
0: Pun pokoke ngono awake dhewe nek kon golek semono ya ora iso.
2: Ora iso ya kudu ngekai. Nyolong.
0: Lho.
1: Ora wong aja.
2: Lah mau aja mrene wis bathet kepethuk.
0: Nyolong, nyolong gen sampean oleh napa?
2: Yo le muak le kuwi mangket mau ki ngerti ora? Ngeta.
0: Ngapa?
2: Gerakane
1: Pak Juran.
0: Napa?
2: Nguleto gandum tangguh. Balumret
0: lah niku rak nggih
2: aku akeh ngarang panganan anyar
0: ana dayah kok ya mir dewi tinggal ngulut balumret mengko rak ya njur dewe-dewe to njur ora ngajeni
2: wis ora ngah pahak
0: yo
1: kuwi kaya ngene iki jurakane wah oleh hak niku napa
2: wis nesu
1: niku
0: kok iki biyen anggere nesu ya kakek-kakek kaya ngono kuwi wis ora tah
2: wedi kakek-kakek ki rak ngon bebek pikiran aja ming mata nekat ngono.
0: Lagi menikah sampun kula pikir wong kula nggih rumah awas klentu.
2: Aku gawe lemper ki nomeran.
0: Oh, nggih.
2: Nomor 1 iwak. Sing tok pilih kuwi. Nomor 2 jerone ndok.
0: Oh, ya
2: kene. Ndok iki kari milih, ndok apa?
0: Bebek apa?
2: Ana sing aeng pesen ndok cecak.
0: Iya, kaya ndok
2: cecak. Lah seko kae ngomong. Menung.
1: Ya jlimet
2: lek. Nomor 2 ndok. Nomor 3 serundeng.
0: Mriko sing murah dhewe
5: sing. Nah. Nomor malah, apa? Ana sing pesen meneh. Tengahe ora gaeki apa-apa, kadhebo ming cecak. Ngono tadi lemper isi pecah.
3: Sing pesen ki wong.
5: Bedo rameng berwarna.
0: Iya, gitu menika etunge ki sing nomor 1 lak ngono to.
5: Ana wong dandake nomor 1 kene mempengi ra jamak plenyek. Ora jupo.
0: Nami alangan to den menika.
5: Alangan anger ora. Golek apa nemoni alangan. Ngerti nek alangan nek ditemu.
0: Bisa menika ngoten pokokipun nggih bab ngendikanipun nika badhe kula pikir kalian karo kowe.
3: Mikir nggo napa?
0: Pokoke iki aja nganti nyelayani
3: awake. Iki arep mleksanani nggon dhuwit 10.000 ki to.
5: Yo, aku ora gelem lho. Kowe engko tak kandhake pembunuh.
0: Nggih, sampun pun tirasaken.
3: Ya ampun, gen bunuh.
0: Barang kaya ngono
5: iku. Pembunuh toko.
3: Aduh. Pono. Pembunuh toko niku.
5: Mati ning perusahaan. Kepiye? Cen aku ngredok. Dagangan kena tak nggo kulak apa-apa. Mogok nang tengah ketan kuwi.
0: Iya nggih. Menika naminipun barang sampun klajeng wis ora kena dibaleni meneh kula nggih lepat.
5: Kowe ku mikir lemper sing wis tak tuku.
0: Wah, ku ngantek kaya ngono le mikir ki to, rupane
5: nang dina aku ora doyan madang. Lemper ki wis dadi lemper yo tak katakke iki.
3: Wah. Ning mek wis suka ono kringete ya.
0: Ora kuwi pancen.
5: Ambedine. Wis awake iki wis barat. Iki kandhane. Dadi kowe aja nyelamur-nyelamur.
3: Ya.
0: Rupane iki kaya galundeng ya jaran iki. Kaya ngelengo ngono gosong.
3: Kuwi nek dilepo blo titik
0: jan. Sajo nranyak kok dilepo alung digamping.
5: Lah mama aja warna-warna lho.
0: Nggih. Mek kangge geguyon kok jan.
5: Geguyon ki nek wong digalundeng kene iki.
0: Ah, aja.
5: Yen blotro ngelik. Anjir penenggon rai ndi aku.
0: Senajan nolo
5: yo. Aku yo kelingan sing wis suwe to.
3: Ripun.
5: Kuwi mbiyen gek bayi lahir iki tanpa mata.
3: Aduh.
5: Aja diwelasi dukune gawekke. Tujuh ini gak silet dukunnya. Mula lak mataku ki cedak bolongan irung toh.
0: Mungkin.
5: Aku melotrohan lah. Asik gawe rasu.
3: Oh, meripat susulan
5: dan. Rara strip, rara bener toh.
0: Mungkin. Biar kabarnya yang ini bagus nih, mirong dinong. Nuh kok biar
5: gini. Loh lahir ke aku lah, ngeruang seneng. Ngunu. Bacanya direndam pirang-pirang dinong. Ayo kowe dukune iki wis tuwa ngono. Dadi mijote iki mengunyet-unyet bathuk lah. Bathukku mlodhek kok ngene iki biyen dikenuk wong. Iki kok guyu-guyung kok gak dodol bayar
0: kuwi. Mboten nggih,
3: bayar wae.
0: Nek guyu niku kok wong kok rupane kaya impes wadah lengo. Rupane iki kaya ora.
3: Kowe aja ngono.
0: Ora ya nyatane
3: kok. Wadah lengo iki grem kok kowe iki.
5: Ora ya bener impes kuwi yang direwerem yo delongo. Saya ini kesimpulannya rasa biar-biar, kuih bayar kapan?
0: Ini bincang Senin
3: mawon. Tahu mana Senin aku?
0: Tapi iya toh.
3: Senin ini juga lain untuk ngendi kok kuih.
0: Ini bisa rebu mawon deh. Rebu kuih.
3: Rebu.
5: Banter kewe setu.
0: Setu ini malah cedak dewe niku.
3: Wah setu kurang.
5: Gesirmu bayar pora.
0: Bayar, ini kurang setu. Ngono.
5: Kapan nih samu?
0: Barengan
5: setu. Bapak kuki genten juga gantum. Kok di sekanggonmu tak kayak gini gantum.
0: Ya apa ngusungi diri kok kayu barangnya yang ngusungi.
5: Ah, kuli ya.
0: Gegeriku tak jalan toh.
3: Gak ada.
5: Gegeriku orang bapli. Dodol kuwi bian aku kayak Joko ngelakok ke trim. Lakok ke trim itu zaman kuno rak ngelekar ngisor trim kita.
0: Jejak-jejak.
5: Sikilin jejak ini.
0: Mana?
5: Ini masa untuk demenan aku. Masa? Nah, mengkara kita.
3: Langgi.
5: Bapak pun nangis sartrem ini karo ura-ura.
3: Waduh.
5: Yutana semenai ayo, bu meneki. Indah-indah nubro.
3: Waduh.
5: Tenan.
0: Ini ya bejo kemayangan ya, sing bencawe.
5: Aku udah pernah-pernah, gue lali lah nyaur.
3: Buat nyaur. Nyaur, walah.
5: Nek ngajaknya riwayatku penuh loh.
0: Iya, kita bakal lagi nyaur. Kon ngata ayo gulek ke cecaan ini. Rakitan kepiye-kepiye. Ini nggih ngoten di sabar nggih jan nggih. Sampeyan niku
5: aku ki ngadu ke temenan. Nggih. Dene nggonmu ora jadi apa?
0: Ning mbok nggih melek le ngendikan niku aku ki ora pati genase diget iki sapa ora ora ceritaku ki ya wis. Sama niku
5: wong telapukan iki pliket e.
3: Wis kelu iki kok ya cangsing tok grayang ning nggon.
0: Lah ya kaya omong karo laron to awake dhewe
3: iki. Nek raine juragane kuwi
0: iki
3: beto. Piye ta aku le muni?
5: Nek raiku piye? Iya bener, nyeplak. Nah, iki lek apa?
3: Nah.
5: Muka iki nek wayang ya.
3: Nek sing radang ra angel tok
5: muka iki.
3: Nah. Eh. Lapure sinten iki?
5: dapurmu.
0: Nesu.
5: Wis saiki ora geguyon ah.
1: Nesu meneng.
5: Kinceng 10.000 kuwi lho.
0: Senin sore jam sekawan kula sawandi.
5: Sekawan esuk apa sore?
1: Sore.
5: Wis aku rung tangi engko kowe babak.
0: Nggih, mboten nggih sore ngoten.
5: Sore jam pira?
0: Nggih jam tengah 5.
5: Mah ndelok bal-balan aku. Neng temen ya.
0: Nggih,
5: tunggu ya. Apa ora bayar titelan apa wis ngono?
1: Jerakane.

0: bali mawon saking sawah.
1: Lah iya. Kowe kan jek rarana-rana. Oh, nggonku yo taman e.
0: Lho. Napa nek kula mriko rusuh napa?
1: Lho, ora ketang gor iki nyok kalong ngono.
0: Lho, nika.
1: Lah ya kowe to sing nyok mripatmu kinceng-kinceng.
0: Dek napa to kula niku purun jejeg.
1: Wis wong aku yo entuk rasa mukir.
0: Walah, wong dereng tau tenan kok sing ilang sisih pundi?
1: Kidul.
0: Asing kidul niku sing opek rak bojo sampean dhewe to.
1: Kowe ora to?
0: Mersemerep kok.
1: Ya wis.
0: Kok
1: kadene gudeg.
0: Lah engke ono pemangan gudeg e ora krasa tebul alok ilke lanang.
1: Dadi kae bunuh diri nek.
0: Lah engke kok bul.
1: Alok ning bultake dhewe ya.
0: Dhewe. Sing nyolong bojone dhewe. Ora ngaten.
1: Edan kok.
0: Sintene?
1: Ya aku barang kuwi. Lah kowe kok wangune seneng iki. Ra ketak-ketak wah klambine anyar.
0: Engke awong.
1: Kayak mbak kayak merana merupuk.
0: Loh, kenapa nih?
1: Kasi gegeri jidetan tau.
0: Ah, wong kayak prihatin.
1: Nah, saya kira tuh apa emu?
0: Lah, niki wong kira orang gegeri.
1: Piro kue cacai?
0: Anak mau setunggal.
1: Waduh, pengen aku.
0: Anak loro?
1: Aku isi lah, gantani lah.
0: Purun apa nih kok, tose?
1: Klambi apa?
0: Loh, klambi jagung.
1: Wis karo wong suge kok.
0: Lah apa memang
1: aku kon kemulan klobot. Lah kala-kala to. Ana yo ngerubah kresek. Aku rasake
0: segecak kene nggih.
1: Ana kere kemulan plastik aku yo tuku ki jajal.
0: Kepengin to?
1: Tanggo kemulku sewengi krusak kru wayar ngendhok.
0: Ning malah
1: aman. Aku apa-apa tak coba kok, Jan.
0: Malah aman lho jeratane. Nek sampean kemul plastik niku, sengoro kok maling babah.
1: Sejarah
0: ni wang melek tengger saman ngelindur ngelilir barang ni ku kerasa.
1: Oh, kurang ngerti maling kini nyirepi.
0: Oh,
1: no ndak sangit.
0: Nyirepi kok sangit? Asilep ni ku.
1: Oh, piye Jan?
0: Saya.
1: Syukur.
0: Wah, yuk berkait pun curagan ni ambot diuripi curagan ni nuklonya ambot kali nopo teh.
1: Mula wang ki kerasa diuripi wang ki kerasa balas kebencian. Bila manapun.
0: Nangke. Sampeyan wong apik tenanan. Ngerti kok ora ndek gawean, wae garapan. Wong ora ndek pangan, wae pangan.
1: Kepiye to?
0: Nih, sesuk
1: kampung gonku kuwi lase ming aku.
0: Nggih, tante. Pengalaman tenan kok, Den.
1: Wong kurang mesti nang gonku.
0: Nah, nggih, wong lara.
1: Nang gonku terus mati. Ya wong kuwi wong kesimpulane dhewe-dhewe ta.
0: Nggih.
1: Aku ora mbiyen-mbiyen kok jan rene iki.
0: Anggep kenging mawon.
1: Ming arep ngurus piye kanane sawah ki?
0: Waduh, ayo. Sae.
1: Syukur.
0: Sae.
1: Kok njet ora ngeter-ngeteri pirang-pirang sasi.
0: Nah nek sik riyen ora pun kloter kerika kabeh.
1: Wis.
0: Angke. Tak lega.
1: Kae urung tak tutuh.
0: Dereng.
1: Wis.
0: Kadang kula pun telas e. Nek ngoten kula pendete maling.
1: Wis. Nang kono ben apik dadi gabah kok.
0: Oh nggih. Ning pinten-pinten anu niku mboten pati apik.
1: Wis sing apik.
0: Mboten apik niki pinten-pinten panen.
1: Saiki banyu ki ya didom apik kok.
0: Nggih. Ning nek sampeyan ora ngerti banyu riki. Sak niki
1: kentel.
0: Kok kentel.
1: Banyu kene kepiye kok siji?
0: Beda.
1: Legi apa?
0: Banyu sawah kok legi. Iku nek banyu.
1: Lah ya bedane iki kaya apa?
0: Lah niku nek le nurut ki ora urut kanthi dina sing wis ditentokake. Ki ora entuk banyu. Padane kula gilirane pendapon.
1: Kudu
0: nurut dinapon niku.
1: Kudu ngeponi.
0: Ngeponi. Agak entuk banyu. Mula saat ini tandurnya mboten pati apik nih kok. Sesuk niku panene rada suda juragane
1: mboten. Lah saiki to tandure apa to? Dele apa? Oh. Kok ganti jagung wae?
0: Jagung ya ora mangsane.
1: Lah ning kok tanduri jagung ya njen nggo nyanyian kae ya.
0: Pripun? Kok sampean iso ngene nyanyi?
1: Sarang jagung. Ngono kae aja ora nandur jagung.
0: Sajake sampean niku
1: ndak dadi senengin penyanyi.
0: Agi mboten apa niku sanepan kok, Bro.
1: Sanepan iki. Iya, ngeten njenep to.
0: Ngeten iki juragane. Kula matur juragane. Mila kula mboten sowan wonten ngersanipun juragane niku rak wonten bot repot. Kula ngeten. Kula adate saben taun cas bulu peti. Pepanenan. Ning pinten-pinten panenan mboten kula casi sesuk niku bakale ono tetandurane elek.
1: Aja ngono lho, Jan. Nggonku wis korat-karet. Intip wis tak liwet meneh wis.
0: Ayo golek intipe tanggane.
1: Dorang intip, nggih.
0: Mboten ta? Ayo kon ngintip kowe ngoten kok cepul mek sampean niku.
1: Aja gegoyan to, piye to kapake to.
0: Sebab niki ngaten ya curagane. Niki wong le ora panen sesuk niku. Ngaten curagane. Tak tanduri. Pacik klethik.
1: Ngendi kuwi?
0: Tak kulon omah niku.
1: Kali mau nantir nanti.
0: Ayo teng sawah.
1: Edan iki. Rano tampir.
0: Loh, ora tampir kira. Ndatane, ala niku teng sawah.
1: Wajik klethik kira wis dadi wajik mateng to.
0: Karo kulon niku wajik.
1: Goblok po kowe kesurupan po kowe.
0: Kesurupan pripun?
1: Kesurupan rak nginep. Kok ndedomong ke aku.
0: Mane mulih
1: kepiye kok wajik klethik?
0: Wajik klethik nek nang tampir, kira ndak nutul. Parine dadi beras, dadak didang, dadak digawe wajik, pirang-pirang lakon to niku. Karo kulo niku wajik tandur teng sawah, bro metu wajike terus menggari ngiris-ris, pangan-pangan ngan.
1: Ngoten. Oh, strip kowe saiki. Kowe tak tetep wis strip kuwi. Lho.
0: Pangkat.
1: Lah nek tok tanduri wajik klethikna ya sawah teng klenyek. Lah ya ra cukup no. Wah, penemune wong apa to kaya ngono iki?
0: Lho,

Abang Po, ruang terbuka hijau RTH Jati Pinggir di bantaran Kanal Banjir Barat, Kelurahan Petamburan, Jakarta Pusat akan didata ulang dengan mengusung konsep City View. Kepala Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Jakarta Pusat, Mila Ananda, hari ini mengatakan penataan dilakukan untuk memaksimalkan panorama gedung-gedung pencakar langit sekaligus menarik lebih banyak masyarakat berkunjung. RTH tersebut juga akan dilengkapi jogging track, area bermain anak, fasilitas olahraga, dan balai warga sebagai ruang publik. Penataan ini diharapkan menjadi RTH Jati Pinggir sebagai ruang hijau yang lebih representatif dan nyaman bagi warga.

Kita beralih ke berita lainnya, industri kelapa sawit nasional dinilai telah menerapkan sistem keamanan dan keselamatan kerja K3 yang komprehensif melalui berbagai regulasi dan standar keberlanjutan nasional maupun internasional. Ketua Bidang Kampanye Positif Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia GAPKI, Edi Suhardi hari ini mengatakan perusahaan anggota GAPKI wajib memenuhi standar K3 yang telah ditetapkan termasuk melalui penerapan ISPO dan RSPO. Menurut setiap perusahaan juga diwajibkan memiliki tenaga kerja yang kompeten dan bersertifikat di bidang K3. Penerapan keselamatan kerja ini dinilai telah menjadi bagian dari budaya kerja di industri kelapa sawit nasional. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya. Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empo supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empo sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empo dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empo agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empo, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis, tis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, Bang Po masih bareng Ayam Pono Pakalista yang cantik blam-blam se-Jakarta. Seperti biasa, hadir kembali di Suara Budaya Nusantara siaran berjaringan nasional ya. Ayo udah info, kali ini kita bakal ke timur Indonesia. Kita ke Jayapura ya. Nanti kita ngobrol tradisi dan kearifan lokal. Di sana sudah ada rekan Aye Mace Ita. Ayo musapa dulu ya. Halo.
3: Halo Mpok Nova.
2: Halo Mace Ita.
3: Halo Mpok Nova.
2: Halo, bisa dengarkan suara saya kah?
3: Bisa Mbak.
2: Oh bisa, oke. Suara Mace Ita agak sedikit kecil ya, coba ngobrol lagi.
3: Oh gitu, oke. Oh,
2: oke, baik-baik.
3: Udah ya.
2: Iya, gimana Jayapura, aman terkendali?
3: Aman kak, kita baru peresmian kantor baru.
2: Widih, cakep.
3: Kita sombong dikit ya kak ya.
2: Iya, sombong. Baru pindah rumah ye.
3: Kita baru pindah aja kemarin. Pak Dirut juga baru dari sini, paling udah sampai Jakarta hari.
2: Widih, selamat ya. Selamat tinggal di rumah baru. Semoga makin sukses ye. Makin diharapkan oleh semua pendengar yang ada di sana.
3: Iya, oke Mpok. Terima kasih banyak Mpok.
2: Iya, dan mudah-mudahan siaran berjaringan nasionalnya aman terkendali ya. Kalau kemarin-kemarin kan sempat banyak nggak amannya, ya enggak?
3: Iya sih, mudah-mudahan ya karena udah ganti.
2: Iya, rumah baru, suasana baru, dan semuanya harus serba baru ya.
3: Benar-benar Mpok.
2: Tapi serba baru nggak sih?
3: Itu rahasia deh Mpok.
2: Kepo soalnya. Oke, Mace Ita hari ini narasumber kita bergabung melalui Zoom ya?
3: Iya benar.
2: Iya, sudah hadir kelihatan di layar Zoom kita. Kak Herlinda Sinaga. Ini mah bukan orang timur dia ini.
3: Bukan, tapi udah menyatu banget sama kita di sini.
2: Oh, ya udah menyatu sama Jayapura ya.
3: Benar.
2: Orang Sumatera Utara yang apa ya, terdampar ya, oh enggak ya.
3: Bisa jadi, nanti ditanyain aja Mpok.
2: Ya oke. Mace aja deh nanya, ayo dengar aja deh, nyimak deh. Oke deh. Mace Ita silakan ngobrol dulu sama narasumber kita Kak Herlinda Sinaga tentang tradisi dan kearifan lokal. Silakan Mace.
3: Baik, terima kasih Mpok Nova dan juga untuk semua pendengar dan juga penonton RRI Net dimanapun berada. Senang sekali kita Pro 4 RRI Jayapura bisa menyapa kembali ya. Apalagi sama Mpok Nova, beberapa waktu lalu kita memang nggak bisa saling chit-chat kayak gini ya, sekarang baru bisa ya. Dan hari ini kita akan berbicara tentang tradisi dan kearifan lokal. Kenapa kita mau bicara tradisi dan kearifan lokal? Karena banyak sekali tradisi-tradisi dan juga kearifan-kearifan lokal yang ada di tanah Papua yang bisa dimanfaatkan menjadi sesuatu yang berguna ya, bahkan bisa dinikmati oleh banyak orang meskipun mungkin awalnya mungkin rasanya kok kayak kayaknya kuno sekali begitu ya, tapi ketika ada yang mengolahnya menjadi sesuatu yang lebih baru, lebih fresh dan bisa dinikmati oleh setiap orang, nah ini akhirnya menjadi sesuatu yang baru. Dan di sini kita sudah bersama-sama dengan Kak Herlinda Sinaga, beliau merupakan owner dari Sasagu. Kita sapa dulu Kak Herlindanya. Selamat sore di waktu Jayapura nih, Kak Herlinda.
4: Halo, selamat sore.
3: Selamat sore Kak, sehat ya Kak ya?
4: Sehat, Sehat.
3: Nah, ini merupakan owner dari UMKM. UMKM-nya UMKM Sasagu. Nah, tadi itu ditanyain sama Mpok Nova tuh. Ini dari wajah, dari namanya saja Herlinda Sinaga. Ini bukan orang asli bukan orang asli dari tanah Papua tuh. Ceritanya gimana dulu nih? Sampai bisa terdampar katanya Mpok Nova terdampar.
4: Betul Pok, saya memang bawa nama Marga Sinaga, tapi jangan sekali-sekali ngomong bahasa Batak sama saya, karena saya lahir besar di Jogja, lalu lulus kuliah, langsung merantau ke Papua, jadi saya sudah 15 tahun ini di Jayapura.
2: Wah, Medan KW berarti ya?
4: Iya, KW.
3: Benar-benar Medan KW ya, karena 15 tahun, sudah 15 tahun di sini ya. Oke deh, sebelum kita ngobrol-ngobrol, sama datang dulu untuk Kak Herlinda di Suara Budaya Nusantara. Dan sebelum kita bicara soal produk-produk, ini kita bicara soal produk ya, kalau soal UMKM. Nah, boleh Kak Herlinda cerita dulu sedikit. Ini kan kita berbicara tentang tradisi dan kearifan lokal, apalagi Kak Herlinda ini merupakan owner dari Sasagu. Nah, Sasagu ini kan satu produk UMKM. Sebenarnya produknya produk apa dulu? Kita perlu tahu dulu nih.
4: Sasagu ini adalah sebenarnya, kalau orang tanya Sasagu itu apa sih, Sasagu itu sebenarnya kita itu cuma jembatan yang menjembatanin hutan sagu di Papua ke meja makan modern. Nah, tadi yang dikatakan kalau sagu tadi itu kan kelihatannya kuno, orang taunya sagu itu cuma bisa jadi papeda, tetapi di kami di Sasagu, sagu itu bukan cuma jadi papeda, tetapi bisa sebagai pengganti terigu yang gluten free. Jadi semua yang bisa dibuat oleh terigu di Sasagu bisa kita bikin juga.
3: Seperti oke, itu. Gitu ya. Berarti sejak kapan nih Kak Herlinda mulai tertarik sama atau tertarik dan juga mendalami sagu sebagai bahan pangan khas dari tanah Papua yang akhirnya mau dipindahin nih jadi satu penganan yang lebih modern gitu.
4: Ya. Kalau untuk tertarik, jujur aja ya, ini sudah banyak orang yang bertanya ke saya, bahkan penasaran, mungkin saya dulu punya pengalaman khusus dengan sagu begitu ya. Sebenarnya enggak, sebenarnya itu karena gara-gara saya penasaran aja. Dulu itu waktu saya jual bisnis pertama saya ini adalah jualan boba, kan dulu tahun-tahun waktu COVID kan lagi ngetren-ngetren untuk boba. Saya jualan boba, terus gara-gara pon di sini, boba saya ini gak bisa keluar dari kontainer. Akhirnya kita kepikiran, udah deh daripada kita pusing-pusing nanti kayak gini, kita bikin aja, ngide aja bikin boba dari sagu. Tetapi ternyata tidak semudah itu. Butuh 2 tahun saya untuk mendapatkan boba dari sagu dengan tekstur yang rasa, dengan tekstur dan rasa yang sama persis seperti dari boba yang dari tapioka. Jadi awal mulanya begitu. Jadi 2 tahun tadi karena apa? Karena penasaran. Kalau orang tanya, kan gagal-gagal terus tuh. Iya, kalau orang gagal pasti kan berhenti di langkah kedua atau ketiga. Kalau saya semakin gagal semakin penasaran. Malah saya baca-baca buku, saya baca jurnal, semua jurnal tentang sagu saya baca semua dah. Di pengalaman akhirnya menjadi berhasil tadi itu, saya mendapatkan banyak ilmu tentang sagu yang ternyata sagu itu bisa diolah menjadi pengganti terigu seperti
3: Nah, Kak, sagu ini kan untuk orang di tanah Papua ini kan sudah jadi makanan pokok nih ya. Dan ini sudah turun temurun nih Kak. Nah, dari pengamatan dan juga dari pengalamannya Kak Herlinda sendiri selama ini, yang membuat sagu itu dia istimewa dan dia layak disebut sebagai kearifan lokal itu apa Kak?
4: For the fact aja ya, saya bisa mendapatkan ketemu boba dari sagu itu gara-gara saya dikasih tahu sama anak buah saya yang kebetulan dia terbiasa makan finuku. Kalau orang Sentani ngomong bilangnya itu finuku, tapi itu adalah papeda dingin. Dan waktu dia kasih tunjuk ke saya lihat, loh ini bisa jadi boba seperti itu. Nah, saya tanya gimana cara bikinnya ini, dan ternyata ketika saya membuat boba dengan cara seperti membuat finuku itu, dan itulah akhirnya berhasil. Nah, oleh karena itu saya merubah lagi pemikiran bahwa untuk mengolah sagu itu kita harus tahu, tanya sama yang setiap hari makan sagu. kamu ngolah sagu itu seperti apa begitu. Dan akhirnya tadi sih bisa dikatakan bahwa bisa sebagai pengganti terigu karena apa? Karena saya memasukkan kearifan lokal masyarakat Papua mengolah sagu atau cara menjadikan sagu menjadi makanan itu seperti apa. Dan itulah yang saya adopsi untuk saya kawinkan dengan ilmu pengetahuan yang sudah saya baca tadi. Seperti itu.
3: Oke, ya. Jadi dari pengamatan seperti itu ya, ternyata ada salah satu cara ya bisa merubah yang tadinya tepung tapioka menjadi tepung sagu ya, dibikin boba itu ya Kak ya. Apalagi memang untuk orang Sentani memang kita biasa makan papeda dingin ya.
4: Iya.
3: Bukan papeda panas ya. Maunya papeda dingin yang dibungkus gitu ya.
4: Iya.
3: Seperti itu. Nah, kalau begitu bisa diceritakan gak sih Kak bagaimana proses tradisional yang Kak Herlina tahu masyarakat terutamanya mama-mama biasanya kan yang buat itu mama-mama dalam meramu ataupun mengolah sagu yang mungkin Kak Herlinda pernah lihat secara langsung gitu Kak.
4: Ya, kalau untuk mengolah sagu kebanyakan kita di Jayapura, bahkan mungkin di Papua ada beberapa daerah yang juga saya sudah perhatikan bahwa kita ini masih mengolahnya itu masih secara tradisional di mana sagu itu ditebang, itu pun juga masih banyak yang pakai kapak, lalu habis itu dikulitin, habis itu ditokok masih pakai pangkur tokok begitu, dan itulah yang membuat sagu kita ini bisa dikatakan harganya lebih mahal daripada sagu yang dipabrikan seperti itu. Jadi ketika mereka menokok, bahkan kan kami juga bermitra dengan kelompok petani sagu yang sudah dibantu sama dinas pemerintah di sini dengan alat-alat skala industri gitu. Tetapi yang membuat saya terenyuh adalah walaupun menggunakan alat, tetapi kearifan lokal mereka tidak mereka tinggalkan. Seperti kalau misalnya menokok satu batang, pasti saudara-saudaranya pada datang bantu menokok. Kalau karena sudah tidak menokok kan sudah pakai mesin kan gitu, ya mereka bantu peras, mereka bantu jemur, terus nanti bikin papeda bersama, terus nanti putar kopi, mereka bilang gitu, dan makan bersama. Dan ketika pulang mereka masih membawa hasil dari apa produksinya itu dibawa pulang untuk keluarga di rumah gitu. Nah, maka dari itulah yang membuat saya sangat tertarik dengan sagu ini, bahwa sagu di Papua bukan hanya sebagai komoditi atau makanan saja, tetapi ada cerita budaya di dalamnya, karena semua sagu yang dari Papua itu dikerjakan dengan kearifan lokal dari kelompok keluarganya masing-masing seperti itu.
3: Berarti ada nilai-nilai kearifan lokal dari keluarga ya yang diterapkan pada saat menokok sagu tersebut, yang tentunya itu akhirnya menjadi sesuatu yang bisa dipelajari dan juga dihormati oleh kita ya, yang mungkin tidak pernah, saya juga nggak pernah menokok Kak. Gak pernah, cuma lihat doang gitu, lihat aja gitu untuk jadi bahan berita gitu Kak. Nah, lalu apa yang jadinya akhirnya ya mendorong Kak Herlinda untuk membangun usaha yang mengangkat tentang bahan lokal sagu ini? Kenapa nggak angkat yang lain lagi? Kan banyak tuh, ada yang lain-lainnya juga. Kenapa ngangkatnya sagu aja gitu, Kak?
4: Ya, kalau sagu itu karena ya tadi sudah 2 tahun nih ilmunya masih belum dipraktekin nih di sagu. Jadi kita praktekin dulu semuanya. Tetapi terlebih dari situ, saya tidak membatasi diri harus di sagu atau harus di komoditi tertentu. Tidak. Karena kami memposisikan kami ini adalah jembatan yang menjembatani hutan sagu dengan meja makan modern, sehingga apa yang disediakan oleh hutan di Papua itu bisa dibawa ke meja makan modern. Itu sebenarnya visinya kami. Tetapi kami kan harus fokus. Jadi untuk 2 tahun ke depan kami masih akan tetap mengusahakan sagu. Dan yang terlebih adalah begini, ketika kami datang ke masyarakat, kami sering ke petani, ke pedalaman gitu, dan mereka sangat senang ketika kami kunjungi dan kami bisa membagikan apa yang kami dapatkan, atau kami membagikan apa ilmu-ilmu tentang sagu pengolahannya, dan mereka sangat tertarik, mereka sangat ingin berkembang dan sangat ingin ekonominya itu naik seperti itu. Dan karena harapan-harapan itulah yang membuat kami, sekalipun kami kayaknya susah apa segala macam, tetapi karena mereka menaruhkan pengharapannya juga kepada kami, dan itulah yang membuat kami tetap terus mau jalan seperti itu.
3: Gitu. Jadi Kak Herlina juga sering jalan kemana-mana gitu ya untuk mempromosikan sagu ini, Kak?
4: Kalau kami ke petani yang ada di hutan di daerah ke dalam lah. Kalau dari Jayapura itu butuh 2-3 jam untuk datang ke mereka begitu kan. Itu lebih ke edukasi, karena kami kan ingin bermitra sama mereka untuk mendapatkan tepung sagu dengan standar yang standar yang sudah ditentukan oleh Badan Pangan secara internasional begitu kan. Nah, karena mereka mengolahnya masih secara tradisional, kami meminta mereka untuk mengolah seperti yang kita inginkan, tidak, tetapi kami mengedukasi agar setidaknya sampai di kami itu sudah food grade gitu. Jadi tepung sagunya itu sudah food grade. Kalaupun kami masih harus mengolah lagi, tinggal dikeringkan atau kadar airnya diturunkan, ya hanya sekedar itu aja untuk kualitas dari rasa, untuk kualitas dari penampakan itu sudah oke gitu. Jadi tujuan kami awalnya itu seperti itu, tetapi karena perjalanan waktu, karena kami juga berrelasi dengan masyarakat dan kami mendengar langsung apa yang menjadi keharapan mereka, kami juga makan bersama dengan mereka, makan papeda bersama juga seperti itu, dan itulah yang memperkaya kami untuk ya memberikan ide-ide untuk pengembangan sagu berikutnya seperti itu.
3: Kalau gitu kita sekarang bicara soal produk sasagu. Sebenarnya nama filosofi dari sasagu ini punya nama apa sih, punya filosofinya sendiri atau enggak sih, Kak?
4: Kalau sasagu sendiri kan sebenarnya kan sa, orang Papua kan bilang sa itu kan saya gitu, sagu sagu saya aslinya sih seperti itu.
3: Gitu aja ya. Sederhana itu aja ya. Sasagu maksudnya itu saya punya sagu, bisa sagu ini kepunyaan saya gitu gitu. Nah kalau begitu kita perlu tahu dong UMKM dari Kak Herlinda sendiri tentang sasagu ini apa-apa aja nih, Kak?
4: Di sasagu sendiri saat ini kami sudah memiliki 3 lini produk. Yang pertama itu, yang pertama kali lahir itu adalah tepung premix yang gluten free. Jadi kita sudah punya beberapa premix seperti berbumbu serbaguna, ayam goreng, terus ada juga untuk bakery-nya seperti brownies dan juga pancake, di mana ketika menggunakan tepung premixnya kami, ibu-ibu yang memiliki kebutuhan gluten free atau anak berkebutuhan khusus yang gluten free itu dengan mudah mengolahnya dan juga dipastikan anak-anaknya suka. Itu awal mulanya. Lalu seiring berjalannya waktu, ketika kami mempromosikan, banyak yang feedback ke kami untuk meminta ready to eat. Akhirnya kami membuat cookies yang juga gluten free untuk masyarakat yang menginginkan makanan yang langsung siap dimakan seperti itu. Dan akhirnya cookies kami digunakan sebagai souvenir atau oleh-oleh khas Jayapura sini. Lalu setelah itu, ini lagi kita mikir lagi bahwa oh ya sudah, setelah jadi cookies kita juga mencoba mengeksekusi menjadi bakery seperti roti tawar sagu dan juga lapis Papua dari sagu juga. Dan semua produk dari sasagu ini gluten free, berbahan dasar sagu Papua.
3: Itu rubah jadi tepung gimana tuh? Ada caranya, Kak?
4: Kalau jadi tepung itu kan kami dari petani sudah kami terima dalam keadaan tepung.
3: Sudah
4: itu
3: tepung,
4: tadi ya sudah terstandar, yang standarnya kami kami ajarkan kepada para petani mitra kami.
3: Ada tantangan tersendiri, Kak? Ini kan mengubah nih makanan tradisional jadi produk yang modern. Pasti ada tantangan-tantangannya, pasti ada rasa-rasa yang tidak mudah juga. Nah, tantangan apa sih yang paling Kak Herlinda rasa waktu pertama kali mau mengembangkan resep nih dari roti tawar dan juga jadi lapis sagu? Contohnya kayak gitu. Itu kayak gimana, Kak?
4: Ya, kalau jadi gini, saya betul-betul menemukan perbedaan antara market di Papua dengan market di luar Papua. Kalau market di luar Papua itu sangat tertarik dengan yang namanya sagu. Jadi apalagi ini gluten free untuk kita sodorkan untuk mencoba, mereka sangat suka, maksudnya dengan senang hati mencobanya gitu. Tetapi ketika kami mempromosikan hal yang sama di Jayapura, banyak yang enggan, apalagi anak muda sekarang enggan nyoba sagu, enggak seperti itu. Karena ya saya sudah memperhatikan bahwa orang-orang di Papua ini mungkin sudah punya stigma bahwa sagu itu bau dan enggak enak. Jadi ya enggak mau, untuk ngicip aja enggak mau. Tapi ketika kita udah enggak apa-apa, coba aja kalau jadi beli juga enggak apa-apa kok, coba aja icip gitu. Sudah awalnya dia icip cuma seuprit, waktu dia coba, "Ih, enak loh." Dia minta lagi seperti itu. Nah, itulah menjadi tantangannya kita gitu. Nah, kalau untuk ke Jakarta, setiap kali kita pameran ke luar, pasti kita dengan gampang aja produk kita langsung habis, cuma tantangannya adalah ya jarak dari Jayapura ke Jakarta aja gitu kan, ongkirnya mahal banget ya. Ya itu yang bikin kita juga ya sedang berpikir nih bagaimana supaya sagu Papua ini bukan hanya dinikmati di lokal aja, tetapi bagaimana bisa sampai keluar dengan harga yang affordable seperti itu.
3: Benar ya, karena kalau semakin mahal barangnya juga nanti agak enggan ya, apalagi dengan keadaan efisiensi gini ya kak ya.
4: Iya, benar.
3: Nah, gimana sih kak supaya cita rasa dan juga keaslian dari sagu Papua itu harus tetap terasa kak? Karena kan nggak mungkin dong kita harus nyoba nyicip kue, nyicip cookies gitu, tapi nggak rasa sagunya gitu. Nah, bagaimana Kak Herlinda tetap menjaga supaya cita rasa dari keaslian sagu Papua itu tetap terasa meskipun sudah diubah menjadi bentuk roti kah, mau jadi bentuk kue kah, seperti itu Kak?
4: Ya, untuk mengetahui cita rasa sagu itu biasanya orang yang terbiasa makan sagu itu dia baru tahu. Jadi Sasagu mengembangkan produk itu bukan dari apa yang mau kita buat, tetapi apa yang customer inginkan. Jadi memang ada beberapa lini produk yang kita sesuaikan dengan preferensinya si market yang mau kita sasar itu. Nah, salah satunya seperti kayak brownies. Ketika orang makan browniesnya sagu, brownies sagunya kami, pasti akan merasakan ada rasa serat-serat karena sagu itu kan pati resisten yang tinggi kan. Jadi seratnya itu juga banyak gitu. Jadi dia merasa seperti kayak ada berserat-berserat begitu. Nah, tetapi ketika kita masuk ke cookies itu kan berarti semua kalangan bisa coba. Dan biasanya kalau mau tahu rasa aslinya si sagu itu kan seperti kayak kering, terus dia ringan kayak ketika masuk mulut udah langsung lumer begitu aja. Tetapi kan karena kembali lagi tadi, masing-masingnya produk kita ini sudah tahu ini marketnya untuk ini, untuk itu gitu. Jadi kita akan sesuaikan dengan lidahnya mereka kayak gitu. Nah, jadi kalau seandainya orang yang ingin, "Oh, aku mau dong yang benar-benar sagu banget, itu yang dibakar seperti sagu banget." Ya, di sini sudah banyak UMKM gitu. Kami mencoba untuk tidak mau ya menyamai yang sudah ada, karena biarlah itu menjadi marketnya mereka dan kami akan melayani apa yang menjadi marketnya kami seperti itu.
3: Jadi sagu yang lebih modern yang dilayani oleh Kak Herlinda ya, karena bener. Memang kalau yang sagu tradisional udah banyak ya. Jadi boleh dibedakan gitu ya. Oh, kalau mau pengen makan cookies ala-ala modern gitu, bolehlah ke Kak Herlinda gitu ya. Terus Kak, ini sebenarnya konsep gluten free ini menarik loh Kak, karena kan memang ya hal ini paling bisa diterima banyak kalangan ya, meskipun yang muda juga pasti pengen jo makan yang gluten free gitu, tidak terbatas hanya untuk orang di Papua saja. Nah, bagaimana strategi dari Kak Herlinda sendiri supaya produk yang berbasis sagu ini ya, ini bisa diterima dari masyarakat yang lebih luas ya, bahkan dari berbagai latar belakang? Strateginya gimana tuh Kak?
4: Ya, strateginya kembali lagi tadi, kami suka mendengarkan. Jadi setiap kali ada masukan-masukan bagi kami, kadang nih contoh seperti kami punya produk namanya kacang karibo oven bake itu kan, awalnya kan kacang karibo di Papua ini kan kebanyakan semuanya pada digoreng, gak ada yang di oven gitu. Terus langsung ada orang bilang, "Ini coba dong kamu bikin di oven nih supaya ya kurang lemak, supaya kita jangan gemuk-gemuk banget," mereka bilang begitu. Akhirnya udah deh kita coba, ayo kita oven gitu, dan ternyata berhasil seperti itu. Nah, jadi strateginya kami adalah orang-orang yang sudah tertarik dengan produk kami dan mereka memberikan masukan kepada kami, atau mungkin mereka memiliki permintaan, dan itulah yang akan kita coba untuk kita tangkap Terus kita carikan formulasinya supaya bisa memenuhi harapannya mereka, seperti itu.
3: Oke, kalau yang anak muda sendiri Kak, kan tadi pernah pertama bilang anak muda agak kurang tertarik nih, apalagi namanya sagu. Baru bilang sagu aja udah, ini pasti sagu lagi nih. Sudah bosan nih kita dimakan sagu terus. Nah, itu strateginya gimana tuh kalau untuk menyasar yang kayak gitu Kak, ya. Kelompok kalangan muda gitu Kak?
4: Ya, makanya itu... ini sebenarnya masih konfidensialnya kita sih, tapi ya khusus untuk RRI kita bukalah di sini. Jadi gini, kami saat ini sedang membangun namanya brand, namanya Magoji. Magoji itu anak-anak Gen Z zaman sekarang kan suka ke Jepang-Jepangan begitu kan, Jepang, Korea, dan makanan-makanan yang seperti itu. Dan itulah yang akan kami coba, membuat makanan seperti yang mereka inginkan, tetapi berbahan dasar sagu. Dan si Magoji ini sendiri, kami tidak akan bilang, eh ini sagu loh, ini sagu. Enggak, kami cuma bilang aja, ini misalnya kayak corn dog, ini corn dog gluten free loh gitu kan. Mereka, oh iya coba. Nah setelah coba rasa enak, langsung kita bilang, itu dari sagu. Seperti itu.
3: Oh gitu.
4: Iya, itu strateginya kami. Jadi kami sama sekali tidak cerita sagu di awal. Kita suruh mereka coba dulu, rasa dulu. Makanya kami sudah men-setting bagaimana supaya si Gen Z ini tertarik dulu, coba dulu. Ketika mereka sudah jatuh cinta, baru kita kasih tahu fakta kenyataannya, seperti itu.
3: Iya, iya. Memang kalau Gen Z ini agak-agak lain dikit ya. Kalau yang di atasnya gitu ya, gen-gen yang sebelumnya tuh lebih mudah sebenarnya ya, kalau mau diajak gitu ya, apalagi soal sagu gini. Nah, kalau menurut Kak Herlinda sendiri, kuncinya supaya makanan lokal seperti sagu ini ya, tidak dipandang seperti sebagai makanan daerah saja, tapi sudah bisa naik kelas jadi makanan yang lebih modern dan bisa dinikmati oleh semua kalangan, itu kira-kira seperti apa itu Kak?
4: Kuncinya ya?
3: Iya, kuncinya. Kalau menurut Kak Herlinda?
4: Stay relevan sih kalau bagi kami ya, karena apa yang kami lakukan saat ini dan kami berangkat dari situ juga, kami relevan dengan apa yang menjadi kebutuhan market yang mau kita layani. Ketika kita berempati kepada mereka dan juga kita berempati terhadap yang ada di hulu gitu. Ini di Papua sagu berlimpah, tidak ada yang mengolah. Sementara di hilir banyak orang yang membutuhkan makanan gluten free, tetapi yang mensupply itu cuma sedikit gitu. Saat kami masuk juga masih sedikit seperti itu, dan kami mencoba untuk mentransform apa yang ada di hutan sagu ke meja makan modern dengan pengalaman dan knowledge yang kami miliki. Jadi mulai dari relevan, kami berempati. Setelah kami berempati, kami menggunakan resource kami yang kami miliki untuk mewujudkan empati kami kepada market yang mau kita layani. Seperti itu sih kalau dari kami.
2: Macet.
3: Ya,
2: siap, enak banget ngobrolnya. Kagak dikasih kesempatan pendengar buat ikutan.
3: Mungkin dari Mpok aja deh, karena kita baru pindah-pindahan, jadi teleponnya juga belum disambung.
2: Oh baiklah, tapi kita break dulu barangkali ya. Kasih boleh. Kesempatan lah gitu lah ya, Mpoknya kita itu buat minum dulu, ngoceh. Baik dari tadi, seru banget obrolannya. Oke, kalau gitu kita break dulu ya Mace ya.
3: Baik Mpok.
2: Iya, Mace Ita dan juga Mace, panggilnya Mace aja ya.
3: Mace
2: Linda ya. Akhirnya kita break dulu, nanti kita kembali lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Jayapura. Mace Ita dan Mace Linda masih di sana ya?
2: Masih, Pak.
1: Masih. Kita kasih kesempatan buat yang mau gabung di teleponnya kita maupun di WhatsApp-nya kita. WhatsApp juga nggak bisa gitu?
2: Nggak bisa, Pak. Kita belum masang semuanya, Pak.
1: Waduh.
2: pindahan aja dulu.
1: Oh, baru pindahan aja dulu ya. Belum di inilah ya, belum disusun-susun ya. Barangnya belum, masih po. Ditumpuk-tumpuk gitu ya.
2: Masih, Pak, di pinggirin mulu.
1: Ya udah, kita maklumin dah karena orang baru pindahan memang repot ya. Ya udah, Bang Po, boleh gabung aja ke Jakarta di 02135045510 atau di WhatsApp-nya kita 0812112928. Mace, saya mau baca yang udah masuk di WhatsApp dulu ya. Dari Ibu Linda Idris yang ada di Ternate, Suara Budaya Nusantara. Selamat sore Mace di Papua. Izin bertanya, Mpok, kue apa aja yang bisa dibuat dengan bahan dasar sagu selain sagu sebagai makanan pokok? Nah, untuk budidaya pohon sagu di sana bagaimana? Apakah petani di sana punya kendala khusus? Terima kasih. Oke, boleh dijawab.
2: Oke, silakan Kak Her.
3: Oke, terima kasih pertanyaannya dari ibu yang di Ternate, siapa tadi namanya?
1: Ibu Linda, satu nama ya?
3: Iya, satu nama.
1: Senama.
3: Oke, terima kasih Ibu Linda pertanyaannya, salam kenal. Yang pertama, kue apa aja yang bisa dibuat dari sagu? Sebenarnya semuanya tuh bisa, Bu. Yang kalau tahu resepnya pasti semua bisa gitu. Karena kami juga saat ini untuk cookies-cookies, segala macam cookies itu bisa dibuat dari sagu. Seperti itu. Lalu untuk roti tawar, lapis Papua, brownies, itu juga memang ada, kami sudah meriset juga dengan resep-resep yang sudah kami kembangkan. Jadi mungkin nanti bisa langsung, Bu, kalau memang mau ngobrol-ngobrol tentang resep, bisa langsung ke DM di sasagu aja, sasagu.id. Jadi nanti kita bisa ngobrol di situ. Lalu yang kedua, nah ini menarik, Bu, karena sebenarnya kearifan lokal di masyarakat di Sentani khususnya itu sangat sangat amat menghormati sagu dan menjaga sagu, karena mereka menjadikan sagu itu sebagai mas kawin. Jadi ada mas kawin itu, ada namanya, saya juga sudah lihat itu batu, itu jadi batu apa ya, saya lupa namanya itu, jadi dia bentuknya itu seperti batu dan dia hanya bisa dibeli kalau pakai sagu. Jadi dia nggak bisa dibeli pakai uang, dia hanya bisa dibeli pakai sagu. Nah makanya orang tua, bahkan sampai sekarang masyarakat di Sentani itu masih memelihara sagu itu karena untuk mas kawin itu tadi, nanti kalau nggak punya sagu ya nggak jadi kawin.
1: Jadi nikah ya.
3: Seperti itu.
1: Ya.
3: Makanya mereka memiliki memiliki prinsip dari nenek moyang, kalau kamu tebang satu, kamu harus tanam lima. Nah, oleh karena itulah yang kami adopsi. Kami juga hanya bermitra dengan petani yang melakukan praktek panen bertanggung jawab, tebang satu, tanam lima, yang sudah kami juga sudah mulai organisir dengan difoto, dengan koordinat juga, supaya kami juga bisa mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita gunakan ini. Dan juga kami bermitra dengan pemerintah daerah seperti Dinas Pertanian untuk juga mensuplai petani yang mau menanam kembali si sagu ini, seperti itu. Jadi ini bentuk kolaborasi sih, bukan hanya antara kita dengan petani tetapi juga dengan pemerintah di Provinsi Papua.
1: Keren. Sinergi yang luar biasa ya. Apresiasi deh ya buat pemerintah yang ada di sana, dan juga apresiasi buat Mace Linda ya. Emang Mace itu udah pernah nyoba sasagunya?
2: Udah, Pak.
1: Oh, udah ya. Udah. Oh, ini sasagu ini memang dari sagu ya?
3: Iya, dari sagu.
1: Oh, dari sagu ya, benar. Oke deh. Ingat tuh ya, tebang satu, tanam lima. Jangan sampai enggak, ntar gak jadi nikah loh. Kita terima ya, Mace ya. Halo, selamat siang.
4: Selamat siang, assalamualaikum. Bang Nova di Bang Tahir di Maluku Utara.
1: Oh, waalaikumsalam, Bang Tahir di Maluku Utara. Silakan langsung ke Mace Ita dan juga Mace Linda.
4: Halo Mace Linda, Mace Ita. Mana kabar? Halo, selamat sore.
3: Halo.
4: Iya, Halo, halo juga, salam kenal. Iya, pertanyaan saya tentang apa? Itu lapis Papua yang buat pakai sagu tadi. Boleh tahu di sini kan juga punya sagu kok gitu.
1: Gimana gimana? Kalau Bang Taher putus-putus. Lapis Papua
4: dibuat pakai sagu kan begitu. Jadi kalau boleh tahu cara buatnya seperti apa gitu, boleh cerita karena di sini juga punya sagu di sini di daerah saya begitu.
1: Oh, di daerah Bang Taher ada itu juga

0: pada dasarnya adalah begini, sagu itu kan apa pati resisten yang dia memiliki molekul molekul itu apa ya, butiran. Jadi butirannya itu padat, sehingga coba aja kalau perhatikan kalau bikin papeda pakai dari tepung, di Instagram kami juga ada itu caranya bikin papeda dari tepung juga, cuma 2 sendok makan aja tetapi bisa jadi papeda satu mangkok yang besar. Itu karena apa? Karena dia kan terus jadi ngembang gitu. Jadi kayak dia kecil terus kalau kena air panas dia jadi ngembang. Nah, begitu juga ketika membuat si siapa namanya si lapis Papua tadi, sebenarnya resepnya sama seperti yang ada di YouTube, di Google, semuanya itu ada, hanya perlakuannya yang berbeda. Di mana kalau seandainya lapis-lapis itu kan semuanya enggak pakai air tuh. Nah, kita tambahkan cairan supaya apa? Supaya si sagunya tadi itu mengembang seperti itu. Nah, nanti kalau memang mau ini supaya apa jangan gagal, bisa nanti ini DM aja langsung ke kita gitu, nanti kita komunikasi.
1: Oh, jadi pada dasarnya cara bikinnya sama dengan bikin lapis-lapis biasa gitu ya, Maci ya.
0: Iya,
1: cuma triknya itu tadi ada tambahan air. Tapi kalau pengen tahu lebih lanjut gitu, silakan DM di sasago.id. Oke, gitu ya. Oke, yang mau gabung lagi di 0213504510 atau di 0812-1124928 untuk WhatsApp dan juga teleponnya ya. Ini udah ada yang gabung. Halo.
2: Halo.
1: Ya.
2: Selamat siang, salam budaya Maci Nova. Wanopa Blam. Sehat. Jaya pura. Halo Maci Ita.
3: Halo.
2: Kok gak kedengeran suara Maci Ita?
1: Ada, sehat? ada.
2: Ada. Lalu juga kakak Erin dan si Boru Sinaga. Horas.
0: Halo, Horas.
2: Kakak juga dengan Ciguri ya, Jakarta Selatan kakak. Ya. Ini memang temanya menarik, tradisi dan kearifan lokal. Sedangkan kakak sendiri kan owner UMKM Sasagu. Sasagu ini makanannya Papua Jaya Timur. Tapi ya memang dinamakan. Nah, saya mau tanya saja dengan singkat waktu ini kakak. Kakak Herinda ini olahan sagunya tadi udah paparannya sudah panjang lebar ini ya kan. Itu kakak berkecimpung itu tahun berapa kakak itu? Sudah ngintip-ngintip itunya kakak gitu kan. Apalagi tadi apa dengan nama Jepang lah itu kan. Nah, awalnya berdirinya sagu itu kapan? Terus sampai ada di tempat olahraga PON ke berapa tuh, 20 ya? Memang ada kak itu? Nah, mohon dong kasih tahu dong paparannya kakak Herinda, apalagi nama Jokis Sasagu ini. Aduh, it's the best banget ya, kalau di Jakarta boleh juga. Semoga makin berkembang ya kakak ya.
1: Saya
2: terus buat Tante Rinda, Maci Ita, Pak Mapa juga ya. Salam Nusantara, bagian timur. Selamat sore, bye.
1: Selamat sore, bye-bye. Udah dikepoin dulu tuh sama Cigu ya. Oh, memang pernah ada di PON ya, Maci Linda?
0: Enggak, justru di PON saya enggak ada di situ.
1: Oh, wah salah info tuh Cigunya ya.
0: Tadi maksudnya itu, saya itu jualan boba gara-gara PON. Boba saya itu nggak bisa keluar kontainer karena diutamakan untuk yang PON dulu gitu.
1: Oh gitu. Oke. Jadi begitu ceritanya ya. Nah, sejak tahun berapa kata Cigu?
0: Ya, kalau untuk Sasagu sendiri itu kayak kami lahir itu di tahun 2024 awal tahun, semangat baru kita mau bikin sagu melahirkan Sasagu. Tetapi jujur aja ya, di bulan Juni 2024 itu tuh kita sudah mau menyerah karena saya mendapatkan fakta bahwa sagu di Indonesia itu masih sangat tertinggal. Dan yang saya pikir orang-orang besar sampai investasi besar-besar di sagu itu karena saya lihat, saya pikir itu marketnya besar, ternyata tidak. Ternyata mereka sudah memiliki lini bisnis yang juga sudah besar, sehingga sagu itu cuma sebagai kayak hobi sampingan begitulah. Sementara kan kita dari sagu ini mengharapkan hidup dari situ seperti itu. Nah, jadi ya itu tadi, maju salah mundur salah, ya udah deh kalau udah terlanjur basah ya udah kita lanjutkan aja hingga sampai saat ini. Ya karena itu tadi, ketika kita memiliki niat yang baik pasti Tuhan selalu buka jalan. Dan kami merasa bahwa Sasagu ini adalah spiritual jernihnya kami, sehingga kami mau memberikan dampak yang positif melalui Sasagu seperti itu.
1: Keren, luar biasa. Berarti produk-produk dari UMKM-nya Maci sekarang itu semuanya serba sagu.
0: Iya, benar.
1: Oke, Dan pasarnya untuk area Papua dan sekitarnya atau Jayapura?

0: di sekitarnya?
1: Marketnya kami sebenarnya saat ini kami sudah membangun jaringan untuk reseller yang ada di Malang dan juga Surabaya dan Jakarta. Tapi masih sekarang nih masih terkendala adalah di ongkos kirimnya ini.
0: Oh,
1: jadi kami
0: iya,
1: sudah
0: bener.
1: mencoba untuk mencari berbagai cara, celah masih belum dapat sih. Ya doain aja semoga bisa lah ke ini ketemu nanti jalannya gitu.
0: Iya bener ya, kendalanya pasti di ongkirnya Papua itu mahal banget ya.
1: Benar. Menjadi murah kalau kita datangkan satu kontainer. Nah pertanyaannya berarti saya harus punya berapa puluh reseller supaya satu kontainer ketika bersandar di Tanjung, mana Tanjung Perak ya, di Jakarta sana udah langsung terdistribusi seperti itu.
0: Oke. Tapi produknya ini adalah produk jadi atau masih bahan mentah ada juga?
1: Ada yang sudah ready to eat tadi, yang cookies-cookies tadi. Terus ada juga yang intermediate, itu yang premix, tepung-tepung premix tadi. Kalau itu sebenarnya premixnya itu gampang aja kok. Pokoknya di rumah nggak usah pakai alat apa segala macam, tinggal pakai takaran sendok, ikutin aja yang di instruction di belakang itu, di cara membuat, terus pakai sendok aja, aduk-aduk jadi brownies, aduk-aduk jadi pancake. Ada juga di Instagramnya kita juga, kita tunjukin cara buatnya.
0: Padahal keren ya, luar biasa ya. Cuma kalau untuk nyampe ke beberapa daerah itu terkendala banget gitu ya.
1: Betul. Sekali.
0: Berarti kalau Lebaran, Natal atau segala macam bisa lah ya satu kontainer ya.
1: Iya, bisa dong. Semoga ya. Amin.
0: Oke, ini juga udah waktunya, udah 13.55. Sebagai penutup, apa yang ingin disampaikan Mace Linda?
1: Oke. Apa yang ingin saya sampaikan adalah jangan pernah berhenti untuk berbuat baik.
0: Amin.
1: Karena sasagu bisa menjadi saat ini karena kami menerima kebaikan dari banyak orang. Jadi kami ingin menyebarkan kebaikan melalui sagu Papua, dan kami juga bukan hanya dengan sagu, kami juga ingin supaya Papua yang sudah memiliki nilai itu bisa terangkat dan naik kelas.
0: Amin. Allah amin ya rabbal alamin. Keren, amin. Luar biasa ya. Apa sih susahnya berbuat baik gitu kan ya, Ci?
1: Iya.
0: Ngomong sih gampang ya, Mace ya.
1: Benar.
0: Iya, tapi giliran kita dijulitin orang, gitu kan. Oke dah. Keren, luar biasa ya. Jangan berhenti untuk berbuat baik, selalu berbuat baik. Apa yang kita tanam itu yang akan kita tuai nantinya. Oke, Mace Ita.
2: Ya, Pak.
0: Ya, saya pengen berbuat baik. Saya akhiri dulu ya.
2: Silakan berbuat baik.
0: Mace Linda, terima kasih banyak ya.
1: Sama-sama juga, terima kasih.
0: Iya, keren, luar biasa. Ini bakal jadi motivasi dan inspirasi buat kita semuanya. Sukses selalu, sehat selalu Mace Linda dan juga Mace Ita. Mace Ita, salam, amen, buat teman-teman yang ada di Jayapura ya.
2: Baik, Pak.
0: Iya, selamat sore.
1: Selamat sore, Pak.
2: Sore, Pak.
0: Pendengar di seluruh Nusantara, demikian tadi kita bersama dengan RRI Jayapura ya. Keren ya, banyak sekali edukasi pembelajaran yang bisa kita dapatkan dari obrolan kita di sore hari ini. Siang ya, kalau di Jakarta masih siang, kalau di Jayapura udah sore kali ya. Sampai di sini dulu, terima kasih adik-adik yang SMK 39 ya. Benar gak sih? Benar ya? Wah, sip. Ini ada anak magang dari SMK 39. Makasih Diva, salam sehat, salam bahagia untuk semuanya. Jangan kemana-mana, Mpok Nopa bakal terus temenin sampai nanti pukul 15 atau pukul 3 sore. Selamat sore, sampai di sini dulu. Assalamualaikum, bye-bye.
3: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Pusat Budaya Pemerintah Kabupaten atau PMK Perembang melalui Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja atau Din Perinaker menggelar Job Fair 2026 di halaman kantor Din Perinaker pada 22 hingga 23 Juli 2026 dengan menyediakan total 3.224 lowongan pekerjaan dari berbagai perusahaan lokal maupun luar daerah. Bupati Rembang Harno menyatakan bahwa kegiatan ini merupakan komitmen Pemkab untuk menekan angka pengangguran terbuka dan memperluas akses kesempatan kerja, termasuk bagi penyandang disabilitas. Selain menyediakan bursa kerja, PMK Perembang juga terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui program pelatihan kerja, di mana langkah strategis ini diharapkan mampu mempertahankan tren positif tingkat pengangguran terbuka Rembang yang sebelumnya tercatat sebesar 3,09% pada Agustus 2025, salah satu yang terendah di daerah Jawa Tengah. Beralih ke informasi berikutnya, sahabat budaya, Balai Besar Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak atau BBPTHUPT Baturaden di Kabupaten Banyumas resmi bertransformasi menjadi Badan Layanan Umum atau BLU bertepatan dengan peringatan ulang tahun ke-73 kemarin Rabu 22 Juli 2026. Kepala BBPTHUPT Baturaden Dani Kuswara mengungkapkan bahwa perubahan status ini bertujuan untuk memperluas daya jangkau pelayanan, meningkatkan fleksibilitas tata kelola dan memperketat transparansi operasional. Transisi BLU ini juga didukung oleh peningkatan kinerja produksi susu harian yang melonjak dari 5.000 liter menjadi 8.300 liter setiap harinya, serta realisasi pendapatan negara bukan pajak atau PNBP hingga Juli 2026 yang mencapai hampir 16 miliar dari target awal hanya 8 miliar guna mengejar target pendapatan akhir tahun sebesar 23 miliar dari Kementerian Keuangan. Demikian saya Misal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Dari Kangen Perempat RRI Semarang, KKR akan memutar frekuensi FM 88,2, UKI AM 801, Saben Tinten, Wiwet Tabuh Kawan Welas, Ngantos Gangsal Welas Bekdal Indonesia Iring Kilen. Mari Kangen, ngaturaken pasugatan gending-gending kinarto Sabtu, wonten ing dinten Senin, ngantos Jemuah. Gending-gending punangan ing dinten Setu, lan gending-gending pesisiran ing dinten Minggu. Mari Kangen Perempat RRI Semarang, laras tenang.
1: Pro 4, saluran budaya Nusantara.

0: Seni karawitan Jawi kebak keindahan soho ajaran filsafat engkang adiluhur. Lambang tata krama, toleransi, sarta kegotong royongan kangge nggayuh budi pakarti luhur. Kados engkang kababar dening budayawan Ki Dandun Witono SSN MSN menika.
1: Filosofinya itu jelas-jelas sudah nyata. Beda suara nih, berbeda cara memukulnya, dan berbeda pola pukulnya, tekniknya. Ada yang menggunakan tangan langsung secara langsung, ada yang menggunakan tabuh dan sebagainya. Ada yang menggunakan tabuh keras, ada yang menggunakan tabuh empuk. Itu menunjukkan kemajemukan tingkat masyarakat sosial. Sehingga ketika tergabung dalam satu perangkat gamelan, filosofinya adalah kemajemukan masyarakat. Nek kuwi gelem do gotong royong bareng-bareng, bekerja sama bareng-bareng dengan satu komando yang artinya ora iren rono, ora iren rene, iramane podo sama frekuensinya, maka disitulah akan tercipta keharmonisan. Lah keharmonisan nanti akan secara luas, Mas. Harmonis itu ya iso harmonis bersosial, iso harmonis bermacam-macam agama, di situ menjadi satu. Filosofinya sampai ke situ. Jadi beraneka ragam yang dijadikan satu, tapi selaras dan laras.
2: Kita Indonesia.

kami yaroso sutresno nambe kemawon panjenengan pidhangetaken bahwa sekar moco paten teng gula ketampen kalian langgam setia tuhu laras pelok padat nam dening karawitan condong raos masal sengipun semoga midhangetaken glopa glape menika laras lendro padat sanga ingkang badhe dipunlajengaken kali lelagon wirawiri laras pelok padat nam dening karawitan condong raos.

0: Kulo Ki Bayuaji saking Surakarta, sumangga para miyarsa midhangetaken giaran Pro Sekawan RRI Semarang minangka radio pelestari budaya, penjaga tradisi ing pengajap budaya kita mboten kagerus umyaing globalisasi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Sahabat Pria, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Semarang meluncurkan inovasi SADEWA atau Strategi Deteksi, Edukasi, dan Waspada Bencana untuk memperkuat budaya sadar bencana hingga tingkat desa. Kepala Pelaksana Harian BPBD Kabupaten Semarang, Alexander Gunawan Tribiantoro, menyatakan pada Rabu 22 Juli 2026 bahwa program ini memposisikan warga sebagai subjek aktif yang mampu mengenali resiko dan melakukan penyelamatan mandiri. Mengusung pendekatan pentahelix dan digitalisasi, inovasi ini nantinya akan menguatkan kelembagaan desa tangguh bencana atau destana yang telah terbentuk di 116 desa sekabupaten Semarang. Melalui penyusunan rencana penanggulangan bencana, pemetaan jalur evakuasi, dan pelatihan relawan, SADEWA diproyeksikan dapat membantu meminimalkan dampak serta risiko bencana secara berkelanjutan di wilayah Kabupaten Semarang. Beralih ke informasi berikutnya, sahabat budaya, pemusatan pelatihan pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka Kabupaten Banjarnegara tahun 2026 resmi dibuka oleh Sekretaris Daerah atau Sekda Kabupaten Banjarnegara pada Selasa lalu, 21 Juli 2026. Sebanyak 75 pelajar terpilih, terdiri dari 45 putra dan 30 putri dari 39 SMA SMK se-Kabupaten Banjarnegara akan mengikuti pelatihan intensif yang dijadwalkan berlangsung hingga tanggal 15 Agustus 2026 mendatang. Pada tahap awal, tim pelatih gabungan dari unsur TNI, Polri, Satpol PP, dan Purna Paskibraka Indonesia atau PPI akan memfokuskan program pada penguatan fisik dan mental peserta sebelum pembentukan formasi pengibaran. Kegiatan ini dirancang tidak hanya untuk penugas upacara kemerdekaan Republik Indonesia mendatang, tetapi juga diharapkan dapat menjadi sarana pembentukan karakter dan wawasan kebangsaan generasi muda. Demikian Samisal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro

0: Untuk anak angger toso muko tinimbang menggalihaken Dewi Sinta mboten wonten pungkasanipun, monggo kula aturi jejogetan ing acara Prodangdut kemawon nggih.
1: Paman Prahasto, menapa wonten perompak tereri saben jam 3 sonten menika, Paman?
0: Oh, nggih, leres nggih. Panjenengan mangki saged kintun salam kagem Dewi Sinta.
1: Nanging Sinta menika wonten luar negeri to, Paman? Menapa saged mirengaken?
0: Weh, ladalah. Wong iki informasine kok ora up to date. Kanthi aplikasi RRI Digital lan website rri.co.id, samenika RRI saged kapirengaken ing saindenging donya, nger.
1: Weh, ladalah.

0: Halo halo, Sugeng Santan, Wilujeng Santan, selamat sore untuk panjenengan semuanya. Masih bersama dengan saya, Misal Sabda di Perempat RRI Semarang gitu. Dan di jam 3 ini sampai nanti menjelang pukul 5 sore ya. Semoga kita kadangdutan seperti biasanya, monggo kebiasaannya juga sama, monggo langsung ditelepon-telepon, kirim pesan singkat juga boleh, WhatsApp 0811277794, teleponnya di 0248316661, atau bisa juga ke aplikasi RRI Digital. Monggo di requestkan hari ini mau mendengarkan lagu dangdut apa, atau mau kirim-kirim salam ke siapa saja, monggo. Misal tunggu kebersamaan panjenengan, semoga. Yang pertama monggo, halo-halo, pro dangdut.
1: Dangdut semakin sore semakin asik-sik asik.
0: Deng. Ngoten-ngoten ampun-ampun.
1: Mbak Yumi Sel. Dungopur mangke dipun unyeraken tembang judulipun Berpisah saking Camelia Malik.
0: Oke oke.
1: Atur salam kagem Bapak Sugeng, Bapak Suwarno, Ibu Sri Papandayan, mboten kesupen Ibu Kartika, lajeng Ibu Hasri, Bapak Supri, ugi Ibu Sarbini, Dik Bowo, Mas Robek, Tante Endit, lan sedaya kemawon engkang dereng dhumateng salami nggih nyuwun gunging pangaksami jembaro sakarene dawa sepurane sekedhap Mbak kula badhe nyalami Ibu Eni wonten bojo napa leres njenengan nate wonten jalan kang urutannya Bu menawi leres berarti dhumateng pun paham panjenengan. Matur sembah nuwun. Assalamualaikum. Shalom.
0: Waalaikumsalam. Shalom matur nuwun. Lanjut lagi monggo. Halo halo halo Prodangdut.
2: Halo. Prodangdut semakin sore semakin asik.
0: Nggih, monggo tante.
2: Sore Mbak Nisa.
0: Selamat sore.
2: Aku dikasih lagu yang sedang-sedang saja.
0: Yang sedang-sedang saja. Oke, oke.
2: Dari versinya Adila ya, Mbak.
0: Oke, siap.
2: Salamnya buat tadi ada Pak Abu Gotur, makasih senggolannya. Ada Bu Yanti dua-duanya, Bu Toro, Bu Hasri, Mbak Dewi, juga Bu Sri Wahyuni, Bu Sri Sembung, Mas Bowo, juga Pak Sugeng, Pak Rupi, Pak Supri, Pak Kabut, untuk semuanya aja. Sahabat-sahabat Mbak Nisa, semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Selalu semangat, jaga kesehatan.
0: Mm-hmm.
2: Semoga Tuhan berkati ya Mbak.
0: Amin.
2: Makasih. Selamat sore. Shalom.
0: Selamat sore. Shalom. Matur nuwun. Lanjut lagi tapi ke pesan WhatsApp juga. Menikah ada Ibu Sri Wahyuni absen, salam buat semuanya aja dimanapun berada. Minta lagu Lu Ngomu Tinggal Kenangan ya. Banyak cuan, sehat selalu, amin. Lanjut lagi Pak Amin Meranggen menikah nggih. Requestnya Cinta Sabun Mandi oleh Intan Afifah duet sama suaminya Faris menikah. Sehat-sehat penggemar Pro 4 RRI Semarang dimanapun berada. Lanjutnya Bu Hasri menikah lagu dari Roma Irama Elvis Sukaisih Cincin Kawin ya. Salamnya buat Pak Abdul Ghafur beserta Ibu Lydia, Pak Sabto Kanguru, Pak Sastro, Mas Bowo, Tante N, Bu Astuti, Ibu Yanti keduanya, Bu Dewi, Bu Sarinem, Bu Kartika, Bu Arti, Bu Yuni, Bu Sri Sembung Harjo, Bu Eni Bojo, Bu Heri Waskito, Bu Min Kaswanto, Bu Karyati, dan semuanya saja. Semoga selalu diberikan kesehatan. Amin. Matur nuwun. Kita langsung ke lagu. Masih misal tunggu kebersamaan panjenengan, monggo ke WhatsApp, telepon, dan aplikasi RRI Digital.

0: Sobat Budaya, mengenalkan cinta lingkungan pada anak harus dimulai sedini mungkin. Berikut disampaikan Parenting Coach School Development Consultant Dr. Liz Budiana.
1: Nah, jadi anak itu sebetulnya dia mempelajari segala sesuatu itu anak sekarang ya, bukan hanya dari pengetahuan yang kita berikan, tetapi dari pengalaman belajar. Jadi yang mereka alami itulah yang mereka pelajari. Nah, satu hal, kepedulian lingkungan itu sebenarnya bukan hanya dimulai dari pengetahuan, karena kepedulian lingkungan itu harus mereka alami. Kepedulian lingkungan itu bukan hanya satu wacana atau untuk diketahui saja, tetapi betul-betul dialami, dipraktekkan, dan dipahami. Karena apa manfaatnya untuk dia, untuk kepentingan dia sendiri, untuk masa depannya, dan itu harus dilibatkan sejak anak-anak kecil, sejak sedini mungkin, mulai mereka melihat tanaman, ketika tanaman itu layu, mulai melihat ketika hewan kecil ada di tengahnya. Nah, jadi ketika kita tahu ya semuanya, otak anak itu semenjak dini itu mudah menyerap pola hidup yang kita bawa dia. Bagaimana pola kita sebagai orang tua menghadapi kehidupan ini, itu yang mereka serap, yang anak-anak kita serap.

0: dangdut makin sore makin asik. Kita lanjut lagi dan bisa mau langsung ke pesan WhatsApp dulu ya. Ini terpantau juga makin banyak. Ada Mas Hasan nyuwun lagunya Musin Alatas judulnya Wajah di Balik Kaca. Salamnya buat semuanya saja. Lanjut Bu Toro menikah nggih requestnya lagu Iming Iming. Salamnya buat Mbak Titoyo, Mbak Isrofia, Bu Sarinem, Lekun Tergoso, Bu Anggun, Pak Sabto, Pak Are Sairi dan semuanya saja. Lanjut lagi Bu Astuti lagunya Memandangmu menikah nggih. Salamnya buat Bu Sarinem, Bu Sri Wahyuni, Bu Kartika, Bu Hasri, Bu Ari, Pak Nyatman Materun. Lanjut semoga halo Pro Dangdut
1: makin sore makin asik Mbak Michelle.
0: Monggo
1: karena di jembatan kocok ini para si potato
0: potatonya buatan bibar ke tidak habis-habis.
1: Wah lagi kita jalurnya pasti panjang Om.
0: Lah.
1: Aku pengennya ya ada mendung, ada hujan, ada adem, ada panas. Menungso iki ono serba salah. Udan salah, panas salah. Kaya kae lho sing nggone YouTube kae lho. Semua salah kae sing bener dhewe Dewi. Ijazah salah.
0: Lho.
1: Mbak aku njaluk lagu ya, Mbak ya.
0: Menapa?
1: Aku pengennya pasrah wae pokoke wis. Paling enak iki pasrah. Salame melu Pak Adul Kopur kae mau wis. Ketok wis komplit jerit. Cuman si Cidok Pak Wagimin yang salami mesti melehke kae. Mas Tato, sekolah santai Mas Tato dari Kasem Setuyo Kemawon, Mbak Tunggal Matugan.
0: Siap.
1: Lebih baik kau bunuh dengan pedangmu, tapi jangan dengan cintamu.
0: Ada.
1: Sekarang ya, Pak D.U.D.A. ya serba salah. Ini salah, ngono salah.
0: Ngoten tuh.
1: Tapi tetap tak syukuri Mbak. Bisa guyon ngomong kayak bahasa nengerak karuang. Kali pendengar-pendengar radio, kali konco-konco. Tetap bersyukur dan selalu semangat dan selalu sehat. Matur nuwun sewu. Kuwi tak bangge.
0: Oke.
1: Lebih baik kau pen daripada kau bunuh.
0: Siap. Matur nuwun. Lanjut lagi monggo yang telepon sias banten. Halo. Prodangdut.
2: Prodangdut semakin asik.
0: Nggih, monggo.
2: Mbak Misel, apa kabar? Sehat-sehat Mbak Misel.
0: Sehat-sehat. Kabar baik Ibu Pripot. Sehat-sehat.
2: Amin. Mbak Misel puterin lagu Di Balik Penantian ya Mbak Misel.
0: Di Balik Penantian mereka deh.
2: Dari Adela bisa. Tapi yang aslinya siapa ya? Aku tahunya dari Adela Mbak Misel.
0: Oke.
2: Kalau ada, kalau nggak ada ya tak ganti nggak apa-apa.
0: Wonten
2: ada, kalau Mbak Misel ada ya itu kalau nggak ada tak ganti Mbak.
0: Wonten.
2: Oh wonten. Iya. Salam sedikit ya Mbak. Bapak Fabiono. Bapak Sastro Jenggirat, Bapak Subagio, Bapak Supri, Bapak Kabut SGG, Bapak Joko KSM, dan buat Bu Yanti dua-duanya, Bu Kartika, Bu Sri Sembung, Bu Anggun, Bu Sutarto, Bu Minkas Mantok, kali Mbak ini tetangga sangat saya Mbak. Salam buat semuanya saja Bapak Ibu. Salam sejahtera, selamat sore, selamat beraktivitas. Buat Mbak Michelle, selamat apa ya?
0: Selamat menapa?
2: Diberi kebahagiaan ya Mbak Michelle.
0: Oke, amin.
2: Diberi kesehatan, diberi panjang umur. Kar pulang nanti hati-hati di jalan, semoga selamat sampai di rumah Mbak Michelle.
0: Siap.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Lanjut, monggo, halo, Prodangdut.
3: Prodangdut, semakin sore semakin asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Wilujeng sonten.
0: Wilujeng sonten. Kita Pak monggo.
3: Request lagu Mbak. Aku Gapai Cintamu dari Bunda Rita Sugiarto.
0: Oke.
3: Kirim salam kagem kula wau Pak Bagyo matur suwun singgolanipun Pak Bag. Ampun pasrah nggih ikhtiar. Nggih kagem sedoyo kemawon para pindanget Pro 4 RRI Semarang. selamat mendengarkan lagu-lagu dangdut dari Perompat Semarang. Kagem penjelanipun Mbak Michelle. Untuk selalu jaga kesehatan, jangan lupa untuk selalu bahagia.
0: Siap.
3: Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Kita langsung lanjut ke lagu-lagu dulu. Semangat.

0: Nak, nak, ada pesan masuk. Katanya ibu dapat hadiah 10 juta.
1: Hah? Siapa pengirimnya, Bu?
0: Nggak tahu sih. Tapi ini nih, profilnya artis terkenal loh. Saya, ibu coba klik linknya ya. Tak coba ya.
1: Jangan, Bu, jangan. Itu bisa jadi phishing atau virus loh. Bahaya banget pengirimnya mengatasnamakan orang lain.
2: Betul, Bu. Jangan asal klik link dari nomor yang tidak dikenal. Sudah banyak kasusnya loh, Bu.
0: Masa sih? Tapi kelihatannya asli deh.
2: Nah, itu justru triknya, Bu. Mereka buat semirip mungkin agar kita tidak memiliki kecurigaan apapun. Lebih baik cari tahu dulu, lebih baik dihapus aja, Bu.
0: Waduh, bahaya juga ya. Untung aja belum ibu klik linknya.

Rodang Dut, makin sore makin asik, kita lanjut lagi. Mangga 0811-2777-914, teleponnya di 0248-316-661, dan bisa juga ke aplikasi RRI Digital. Misal kembali bacakan dulu pesan-pesan yang sudah masuk ya. Menikah ada Mbah Cim, request lagunya Mustafa Ayu Ting Ting. Salam-salamnya buat kawan-kawan grup divisi Open Pagi Malam dan grup divisi Open 123 Decoration Clean, gak? Juga Mr. Agus S di Karangkojo Selatan dan semuanya saja. Lanjut Pak Sabto, lagunya Jalur Langit. Salam-salamnya buat Bu Titin, Tante An Jepara, Bu Eni Suwito, Bu Sri Wahyuni, Bu Tias, Bu Watingalian, Bu Sarinem, Bu Hasri, Bu Toro, Bu Yana, Bu Sela Fauzi, Bu Heri Waskito, Pak Kopingho, Mas Are Sairi, Pak Kaput, Pak Noto, Bu Eni, Pak Joko KSM. Lanjut Pak Kaput, lagunya Resah menikah ya, Mbak. Menawi resah kalau wis sampun misal putarkan sekedar ngecek sekedar. sampun nggih sampun sudah terputarkan, Mbak Menawi, nanti bisa diganti mawon utawi kalau waktunya ada nggih coba nanti bisa putarkan kembali ya. Resah Mansur S. Salam-salam menika buat Pak Bagio, Pak Bukori, Mr. Awi, Mr. Kempat Kemput, Pak Ngatman, Pak Sapta, Pak Tono Bringin, Pak Sugeng BT, Bu Mintarsi, Pak Mardiono, Pak Mo, dan buat semuanya. Matur nuwun. Dan langsung kembali kita ke lagu-lagu. Masih misal tunggu kebersamaan panjenengan, monggo WhatsApp, telepon, dan aplikasi RRI Digital.

Prabu Watu Gunung, seorang raja di Giling Besi. Menurut riwayatnya, ia seorang putra raja Prabu Palindrio. Tetapi waktu ia masih dalam kandungan, ibunya yang bernama Dewi Sinto meninggalkan istana karena dimadu dengan saudaranya sendiri. Dalam perjalanan di tengah rimba, Dewi Sinto bersalin seorang anak laki-laki dan diberi nama Raden Wuduk. Suatu kali, waktu Raden Wuduk masih kanak-kanak, ia dimarahi oleh ibunya dan kepalanya dipukulnya dengan centong hingga luka. Karena itu, Raden Wuduk meninggalkan ibunya dan berganti nama Radite. Kemudian Raden Radite dapat menjadi raja di Giling Besi karena kesaktiannya bergelar Prabu Watu Gunung dan permaisuri dengan seorang putri yang sangat dicintainya. Tetapi permaisuri itu sebenarnya ialah ibunya sendiri. Rahasia itu diketahui oleh permaisuri sebab melihat cacat Prabu Watu Gunung di kepalanya waktu sedang berkutu-kutuan, dan Prabu Watu Gunung menerangkan apa sebab cacat itu terjadi.

0: Pro 4 Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Sahabat Budaya, Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo berkolaborasi dengan mahasiswa Kuliah Kerja Nyata atau KKN Universitas Gajah Mada atau UGM Yogyakarta menggelar lomba mewarnai bertema anti korupsi di SDN Kaligesing pada Rabu 22 Juli 2026 dalam rangka merayakan Hari Anak Nasional. Ditujukan bagi siswa kelas 4 hingga 6 SD. Kegiatan ini memadukan lomba kreasi dengan sosialisasi 9 nilai integritas atau Jumat bersepeda kakak untuk menanamkan budaya jujur dan bertanggung jawab sejak dini. Adapun acara yang dihadiri oleh Inspektur Pembantu 5 Anggit Wahyu Nugroho ini merupakan bagian dari program Pariwara Anti Korupsi 2026 dan peluncuran Ekspedisi Purworejo Anti Korupsi atau PAK 2026 yang menjadi wujud memperluas kampanye kreatif pencegahan korupsi hingga akhir September 2026 mendatang. Beralih ke informasi berikutnya, sahabat budaya, pemerintah kabupaten atau Pemkab Batang menerapkan kebijakan larangan penyediaan air minum kemasan sekali pakai dalam rapat resmi di kantor Bupati Batang mulai Selasa 21 Juli 2026. Adapun melalui kebijakan tersebut, Bupati Batang M. Faiz Kurniawan wajibkan seluruh aparatur sipil negara atau ASN peserta rapat untuk membawa tumbler pribadi dan memanfaatkan fasilitas dispenser pengisi ulang yang disiapkan di lokasi acara. Kebijakan ini digulirkan sebagai langkah nyata efisiensi belanja operasional daerah sekaligus komitmen pengurangan sampah plastik di lingkungan pemerintahan. Melalui inisiatif ini pula, Pemkab Batang berupaya mentransformasi budaya rapat dinas menjadi lebih sederhana dan ramah lingkungan sekaligus mendorong kebiasaan membawa tumbler sebagai gaya hidup baru bagi ASN. Demikian saya Misal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: makin sore makin asik. Kita lanjut-lanjut lagi. So monggo langsung ke WhatsApp, telepon dan aplikasi RRI Digital. Misal mau langsung terima telepon dulu monggo. Halo halo halo, Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut. Semakin sore semakin ramai
0: Mbak Nisa. Monggo.
1: Tadi yang lagu Sepiring Berdua.
0: Sepiring Berdua, oke oke.
1: Assalamualaikum Kak Mbak Misel, yang lagi tegak sehat berkah keluarga, panjang umur tambah rezeki.
0: Amin.
1: Kak Kembuyanti dua-duanya, Kak Cinta N, Bunda Inok, Bunda Karyati, Bunda Arif, Bu Sri Sembung, Sembung Harjo. Kalian Pak Abdul Gofur, Gunung Brinte, Pak Kabut, SDG, Mas Bowo, Mas Sugeng, Pak Mr. Owi, Pak Rojak, Mas Joko, Mas Kadi yang ada di Kalinyamatan. Mohon makasih mawon Mbak Michelle nih.
0: Siap.
1: Makasih. Selamat sore.
0: Selamat sore. Lanjut lanjut ke pesan WhatsApp juga ada Lekun meniko senggol-senggol aja Butoro, Bu Yana, Mbak Teto ya, Pak Sabto, Pak Isrofi, Bu Mbak Isrofia kok Pak Mali. Bu Sarinem, Bu Sri Wahyuni, semua teman-teman RRI Perempat tanpa terkecuali. Maturun, lagunya Cinta Segitiga. Nggih, siap. Langsung kembali kita dengarkan dulu lagu-lagu requestan panjenengan. Semangat.

0: Salam kula Suciwo Tejo. Monggo sami midhangetaken Prumpat RRI Semarang minangka sarana nguri-nguri kagunan jawi budaya bangsa.
1: Prumpat Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: ceritane tokek kelawan bilang.
1: Kene long, ngasun dhisik kene long.
2: Wah, cocok kuwi, Kang. Ayo, Kang, leren-leren dhisik. Ngopi-ngopi dhisik.
1: Iya, iya kene. Nek ngene iki rak ya cepet rampunge to, Long.
2: Samu barang gawe yen ditandangi kanthi cara gugur gunung utawa gotong royong kuwi mesti enggal tuntas, Kang.
1: Ya tenan, sing abot dadi enteng, sing angel dadi gampang.
2: Tur,
1: tapi ya
2: gugur gunung gotong royong kuwi ngulinakake awake dhewe urip mat sinamadan sarta tulung tinulung sing anjoke marang karukunaning bebrayan.
1: Yen spirit gugur gunung iku bisa mekar ing Rembaka, jan minggah tentreme bangsa iki ya, Lung. Ora gampang padukon, ora gampang tongkrah.
2: Bener, Kang Togo.
1: Wah. Nanging nadyan to mangkono, Lung. Iki ya mung ngiras pantes.
2: Ngiras pantes piye, Kang?
1: Adek ya rumangsaku ki nganggo nglali bareng to kowe iki, Lung. Aku ki arep nagih utang.
2: Aduh, yuk. Iki mau ki gek ngrembuka apa to ya kok ora wurung dadi tekan bak utang meneh.
1: Lah kowe kuwi, utang kok semayane metahun-tahun.
2: Ngene ya, Kang. Ngene.
1: Arepmu apa meneh?
2: Saiki aku lagi penting.
1: Iya,
2: ana perlu ditimbali pejabat.
1: Lah iya, kowe ki tek rumah aku. Ana pejabat kok perlu karo aku. Butuh apamu? Ojo alesan meneh lho kowe. Ojo alesan meneh,
2: Kang. Tenan. Aku didhawuhi sowan sak perlu ngampili kaos kaki.
1: Ayo, apa tumon? Ana pejabat kok kaos kaki wingi leh. Gek sing disileh ki kaos kakimu. Oh, ora nalar.
2: Wis, ngene wae ya, Kang.
1: Nah.
2: Pokoke entenono embuh baliku kapan, Kang Togok?
1: Ngono
2: wae ya, Kang.
1: Dadah. Wah, ada mlayu kowe, Lung. Oh, alah.

0: Kang Mas Bay, sahabat Bria, sore hari ini kita juga akan ketahui kondisi lalu lintas terkini seperti biasanya dari wilayah Jawa Tengah. Dan kali ini kita jalan-jalan ke Kabupaten Temanggung ya. Sudah tersambung bersama dengan kami ada Ibtu Suryadi, Kaurbin Opsat Lantas Polres Temanggung di ujung telepon. Selamat sore.
1: Selamat sore Ibu.
0: Apa kabar hari ini Bapak?
1: Alhamdulillah baik-baik.
0: Alhamdulillah. Monggo bisa langsung disampaikan kondisi terkini di Temanggung seperti apakah?
1: Baik, terima kasih. Kami melaporkan pada hari ini Kamis tanggal 23 Juli 2026 pukul 16.30 tepatnya di pertigaan Temanggung Zebra atau di depan Taman Makam Kartini. Melaporkan pantauan arus lalu lintas. Kita lihat bersama dari arah Magelang atau dari arah Kragan menuju arah Wonosobo terpantau ramai namun lancar. Dan juga begitu sebaliknya, arus lalu lintas dari arah Wonosobo yang menuju ke arah Magelang ataupun Semarang terpantau ramai namun lancar. Mengingat di pertigaan Temanggung Zebra ataupun tempatnya di Taman Kartini sedang ada pawai atau dengan hiburan yaitu Pasar Tumpah ataupun Pasar Tritian. Begitu Mbak, dilaporkan dari Temanggung Zebra.
0: Cuaca Temanggung saat ini seperti apakah?
1: Baik, cuaca di Temanggung saat ini sangat cerah sekali. Walaupun udaranya dingin tapi sangat cerah sekali gitu.
0: Baik, di sore hari ini juga atau mungkin beberapa waktu ke depan, apakah di daerah Temanggung ya ada yang perlu diwaspadai daerah-daerahnya karena rawan kemacetan ataupun kecelakaan Bapak?
1: Baik, kami mengimbau kepada pengendara roda 2 atau roda 4 saat ini atau saat ini sedang rame-ramenya karena pas bubaran pabrik ya, pabrik pas keluar banyak pengendara roda 2 ataupun karyawan-karyawati yang keluar dari pabrik menggunakan roda motor ataupun roda 2 sangat padat sekali memadati jalur di arah Temanggung ini. Kami mengimbau kepada para pengendara sepeda motor baik roda 2 maupun roda 4 untuk mematuhi aturan lalu lintas, patuhi batas kecepatan sehingga selamat sampai tujuan Ibu.
0: Baik Bapak, terima kasih atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Salam presisi. Selamat sore.
1: Selamat sore.

0: Lanjut kembali di Prodangdut Makin Sore Makin Asik. Monggo-monggo 0811-277-7914, teleponnya di 0248-316-661, dan bisa juga ke aplikasi RRI Digital. Dan masih ada juga beberapa lagu yang belum terputarkan. Monggo setelah ini bisa langsung kembali mendengarkan lagu-lagu requestan panjenengan. Dan mungkin untuk panjenengan juga yang mungkin mau kasih-kasih info, share-share info gitu ya, monggo. Mungkin di akhir pekan gitu ya, mau ada acara apa, terlebihnya kalau bisa misal lihat-lihat ya, di akhir-akhir pekan ini banyak acara-acara yang diadakan untuk memeriahkan hari jadi gitu ya. Banyak banget yang baru merayakan hari jadi kayak di daerah Sukoharjo, daerah Kendal gitu ya, baru ada hari jadi keberapa gitu, terus Salatiga juga. Jadi banyak ya acara-acara yang mungkin akhir pekan besok bisa panjenengan datangin juga. Entah yang memang budaya, yang kuliner gitu ya, yang bisa menambah edukasi atau menghabiskan uang karena jajan. Monggo, mungkin bisa di-share juga biar nanti bisa didatangi gitu ya, untuk menyemarakkan juga sebuah perayaan gitu. Atau mungkin memang acara-acara yang diadakan untuk membantu menambah edukasi gitu ya, misalnya sosialisasi atau ada pelatihan atau apapun, monggo yang mungkin panjenengan ketahui dari wilayah panjenengan yang mau digelar gitu ya, supaya nanti akhir pekan itu gak cuma layah-layah santai terus, tapi bisa berkegiatan yang produktif, yang positif gitu ya. Monggo ke WhatsApp, telepon, dan aplikasi RRI Digital.
1: Siho Starboy.

Dangdut makin sore makin asik dan gak kerasa waktunya sudah menuju pukul 17. Ya, matur nuwun untuk panjenengan semuanya sudah bergabung di Pro Dangdut sore hari ini. Mohon maaf ternyata masih banyak juga yang belum sempat terbaca, belum sempat tersampaikan ya. Matur nuwun Bu Arti, matur nuwun Bu Isrofia, matur nuwun Pak Ngatman, matur nuwun ugi Pak Rofik, Pak Sastra Jengirat ugi matur nuwun, dan semua-muanya saja ya untuk panjenengan yang sudah bergabung di sore hari ini. Mohon maaf sekali ya, ternyata masih banyak juga yang belum sempat tersampaikan, belum sempat terputarkan lagunya, pesan-pesannya belum sempat terbaca, telepon-teleponnya pun belum sempat diangkat ya. Mohon maaf sekali, dan semoga panjenengan terus berkenan juga untuk bergabung di Pro Dangdut berikutnya yang akan terus ada untuk panjenengan setiap hari pukul 3 sampai pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Dan besok kita juga akan ketemu lagi nih, monggo jangan kelewatan, jangan lupa. Pokoknya jam 3 sampai jam 5.

semuanya di Perempat RR Semarang. Pak Deton akan kembali hadir untuk panjenengan setelah ini dengan info-info, berita-berita, cerita-cerita, hiburan juga untuk panjenengan semuanya. Bisa bantu diri, parang-parang, matur nuwun, sugeng santai.

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tadi sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan niki.

0: kan gue ngurungok RRI. Masa ngurungok RRI gak ada nunggu sebulan? Iya tak?
1: Mak, yang di HP niku sakit mireng ke RRI. Niku ben diburu isi lastri. Mireng ke RRI sakit mari HP, Mak.
2: Nah, ngenten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune Simbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jan gampang tenan. RRI Digital jebul gampang.

0: 4, Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 17. Kang Mas Mbak Yu, pemerintah Kabupaten Batang menerapkan kebijakan larangan penyediaan air minum kemasan sekali pakai dalam rapat resmi di kantor Bupati Batang mulai hari Selasa 21 Juli 2026 lalu. Adapun melalui kebijakan tersebut, Bupati Batang Muhammad Faiz Kurniawan mewajibkan seluruh aparatur sipil negara ASN peserta rapat membawa tumbler pribadi dan memanfaatkan fasilitas dispenser pengisi ulang yang disiapkan di lokasi acara. Kebijakan ini digulirkan sebagai langkah nyata efisiensi belanja operasional daerah sekaligus komitmen pengurangan sampah plastik di lingkungan pemerintahan. Melalui inisiatif ini, pemerintah Kabupaten Batang berupaya mentransformasi budaya rapat dinas menjadi lebih sederhana dan ramah lingkungan, sekaligus mendorong kebiasaan membawa tumbler sebagai gaya hidup baru bagi ASN. Informasi berikutnya, pemerintah Kabupaten Pekalongan memperkuat konsolidasi hingga tingkat desa guna mempercepat penagihan pajak kendaraan bermotor PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor BBNKB demi mengoptimalisasikan pendapatan asli daerah PAD. Pelaksana tugas Bupati Pekalongan Sukirman menegaskan pada hari Rabu 22 Juli 2026 bahwa pelibatan perangkat desa, RT dan RW sangat strategis karena mereka memiliki jangkauan langsung ke masyarakat wilayah masing-masing. Langkah percepatan ini diambil setelah evaluasi pemerintah provinsi Pemprov Jawa Tengah menempatkan Kabupaten Pekalongan di kategori menengah sehingga diharapkan seluruh kepala perangkat daerah untuk dapat semakin aktif mensosialisasikan pentingnya kepatuhan membayar pajak demi mendukung stabilitas fiskal dan pembiayaan pembangunan rumah. Demikian Kang Mas Mbak Yu, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
0: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tasih sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang anu hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI gak ada nunggu sewulan. Piye to?
1: Pak, nganggi HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngenten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jan gampang tenan RRI Digital jebul gampang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Mas, Mbak Yung. Pepanggihan malih wonten ing sonten menika nggih, dinten Kamis. Surya kaping 23 Juli 2021. Kula Tono Langen Mardika badhe ngrencangi panjenengan ngantos paripurnaning acara kala mangke nggih. Lan pamirsa, ngudi kasuwargan sonten menika Ustaz Dr. Andes Kyai Haji Muhammad Duri Anaim MPDI badhe paring tausiah babagan Islam agama ingkang tentrem lan damai. Semoga kapiarsa sesarengan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Khaliqu kulli syai'in wahdahu. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sayyidan wa hasura la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, pamirsa sutresno RRI Semarang ingkang tansah kinormatan. Sonten niki sareng-sareng kula panjenengan sami ngunjukaken raos syukur wonten ngesanipun Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillah wa syukrillah. Ngantos sonten menika kula panjenengan sami tasih pinaringan rahmat taufik langkung-langkung hidayah saking Allah Subhanahu wa taala. Dipun paringi petunjuk ingkang sae. Dipun paringi sarana ingkang sae, dipun paringi pelengkap sedaya hal ikhwal kula panjenengan sami sae. Niki penting sanget kula panjenengan sami pamirsa sutresno RR ingkang kula hormati. Tahadus bin nikmah. Ngraosaken raos syukur kula panjenengan sami wonten ngesanipun Allah Subhanahu wa taala. Nek kula panjenengan sami do mboten syukur, nek kula panjenengan sami do ingkar do kufur kalih menapa ingkang diparingke kalih Gusti Allah. Emut. Allah pun nate dawuh, summa latus alunna yauma idin anin naim. Bahasanipun Gusti Allah, summa latus alunna. Sabi bariniku, mesti disuun ke perso kalih panjenengan sedoyo. Yauma idin dinaniki dino kiamat anin naim sangi kenikmatan. Kue tak paringi iki mbunggu apa, kue tak paringi iku mbunggu apa, tak paringi kaya mbunggu apa. Iku Gusti Allah mangke nyuwun pirsa kalih kula panjenengan sami. Menawi kesempatan ingkang sae niki mumpung isih jembar kalangane isih padang rembulane, nafase isih dawa umure isih dawa monggo. Bareng-bareng kula panjenengan sami. Letakhadus bin nikmah li syukur kalih Gusti Allah. Mugi-mugi kanthi syukur kula panjenengan sami fa insyaallah. Gusti Allah mangke nambahi kenikmatan ingkang langkung kathah. Nambahi keberkahan ingkang langkung berkah, nambahi manfaat ingkang langkung manfaat. Nikilah kersanipun Allah kagem hambanipun ingkang sae, kados kula panjenengan sami, kados ngeten iki. Mulane perihal ingkang penting ingkang sae kados ngeten iki, nek kula panjenengan sami nyimak napa ingkang didhawuhi Gusti Allah. Tenggene Hud ayat 117 niku. Allah ngendikan, wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahliha muslihun. Lan Gusti Allahmu ora arep ngerusak, ora arep ngremuk, ora arep ngilangke negara sak isine, bangsa sak tanah aire, gambarane omah sak isine, omah sak keluargane niku. Nek isih ana ning jero omah kuwi, ning jero negara kuwi, ning jero bangsa kuwi isih ana wong sing apik. Lah artosipun apik niku dados pundi? Nggih purun syukur kalih kenikmatan ingkang diparingke Allah. Gelem mensyukuri, gelem tahadus bin nikmah ya Allah. Terima kasih ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Atas karunia nikmat ingkang panjenengan paringke. Kula panjenengan sami dipun paringi kesempatan ingkang sae, dipun paringi kesempatan ingkang indah, ingkang edi. Kados ngeten iki ya Allah. Nikilah ingkang penting kagem kula panjenengan sami. Mulane Allah sampai kados ngeten niku, Gusti Allah ora bakal ngremuk, ora bakal ngrusak. Nek ancen ning nggone negara, ning nggone daerah, ning nggone wilayah, langkung-langkung ning nggone keluarga kuwi isih ana wong apik. Niki priyal ingkang penting kagem kula panjenengan sami. Lene isih ana wong apik kados mekaten terus pundi niku. Mulane Gusti Allah niku nek nyawang tiyang ingkang sae, bahkan inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin.
rahmati Gusti Allah, saat temani rahmati Gusti Allah niku cedak banget karo wong-wong sing berbuat apik. Muhsin. Sing jenenge muhsin niku anjume nggih sae, prilakune nggih sae, niate nggih sae, bahkan sampai kemauan, kemampuan niku nggih sae niku muhsin. Nikilah ingkang penting kagem kula panjenengan sami. Pamirsa sutresno RR ingkang kula hormati, mbok bilih kula panjenengan sami kepengin nikmat sing diparingi Gusti Allah ki suwe. Nikmat sing diparingi Gusti Allah ki abadi, nikmat sing diparingi Gusti Allah ora cepet ilang. Niki kula panjenengan sami ngendikane Gusti Allah nek katus ngaten. Sehingga ayat berikutnya, walau sa'a rabbuka la ja'alan nasa ummata wahidah. Wala yazaluna illa mukhtalifin. Niki Allah yang ngentikan. Walau sa'a rabbuka la ja'alan nasa ummata wahidah. Wala yazaluna mukhtalifin. Gusti Allah niku saumpama ning ngersake menungso kabeh niku dadi siji sing apik kabeh niku. Nggih saged kemawon. Ning wala yazaluna mukhtalifina. Ora mungkin nek ora beda pendapat, ora beda sulaya niku ora mungkin. Ya beda ning bedane niku kan cuman unsur kula panjenengan sami. Mungkin lewat dalan A, dalan B, dalan C ra ngoten. Nek saumpamane kula panjenengan sami niku ajeng teng Johar. Anten sing lewat jalan Pemuda. Anten sing jalan lewat Kiai Haji Wahid Hasyim, anten sing lewat Kiai Haji Agus Salim. Ning tujuane teng Johar. Niki kula panjenengan sami nggih semanten ugi kula panjenengan sami. Niku sing cetha, le sing kula panjenengan sami kan ora cetha niku. Prihale kemauane, kemampuane kanggo kemenangan pribadi kula panjenengan sami. Niki sing mboten dientuk kita ning Allah. Mulane nek isih wonten tiyang sing berlaku sae berbuat sae insyaallah kenikmatane Gusti Allah mboten dereng dicabut. Adabe Gusti Allah nggih dereng diculke. Ujiane Gusti Allah sing berat-berat nggih dereng diculke. Ning nek kula panjenengan sami pun semrawut kados ngoten niku nggih nyun sewu. Nek gambaran Kanjeng Nabi nggih fantan dirisa. Tunggu tanggal di mana Allah niku mangke badhe ngirimke sedaya hal ihwal ingkang kula panjenengan sami boten remen. Nikilah kepentinganipun kula panjenengan sami. Pamirsa sutresna ingkang kula hormati. Mulane alhamdulillah wa syukrillah monggo. Kenikmatan sing diparingke kula panjenengan sami saking Gusti Allah kalih Gusti Allah niku monggo bareng-bareng dinikmati. Lah carane dinikmati terus pundi? Pangke sarful abdi jami'a ma'an amallahu alaihi li ajli. Kula panjenengan sami menggunakan kemampuan ginake kemauan kula panjenengan sami, organ tubuhe kula panjenengan sami, tapi sesuai kalih kenyataanipun sing diparingke Allah, sesuai kalian menapa ingkang dikersake dening Allah. Nek gadah kata yo alhamdulillah. Ning kudu dibagi 2,5% iku nggone wong sing mustahik utawa berhak menampi. Niki kang penting kan kula panjenengan sami, ulah sebut Gusti Allah, alladihum hakun ma'lum, alladihum amwalim hakun ma'lum lisaili wal mahrum. Alladina fi amwalihim hakun ma'lum lisaili wal mahrum. Ini kata gini Al-Ma'arij niko. Alladina utai wong akeh fi amwalihim kang ono ing dalem dunyane wong akeh niku hakun ma'lum. Ada hak yang cetha, ono hak sing pertelo ketok jelas kuwi. Nek niku nggone sapa niku ketok jelas. Ha niku disebutke kalih wong lisaili. Mungkin kanggo wong sing do njaluk. Wal mahrumi lan tiyang sing boten gadah tapi ingin terhormat nek diparingi alhamdulillah nek boten sampe njaluk. Niki penjelasanipun Allah Subhanahu wa taala sampe sejauh niku. Kaya ngoten iku lho Gusti Allah. Le maringi kalih kula panjenengan sami, le nganugrahi kalih kula panjenengan sami niki para rawuh pamirsa sutresna RR ingkang kula hormati ma'asyiral muslimin wal muslimat. Sederek-sederek kota Semarang ingkang kula hormati niki. Kaya ngono wadine kaya ngono kok isih ora gelem iki ya masyaallah. Kurang apane awake dhewe niki nyuwun sewu.
Karena napa kurang syukure. Mulane Gusti Allah niku, walau sa'al rabbuka la ja'alan nasu ummata wahidah. Nek sampamane Gusti Allah ki ndadekke wong siji ki kaya ngono api kabeh gampang. Tapi wala yajaluna mukhtalifina. Ning ora mungkin ya ora perbedaan. Ora mungkin ra suloyo ki ra mungkin. Ini kira engkang kula panjenengan sami dikesake dening Allah kados mekaten iki. Kula panjenengan sami mang digawe beda. Mulane kula panjenengan sami ngeten iki nek permasalahane kados ngeten iki, ini kok ngendikane Allah tengene Ali Imran niku. Ayat 100 selawe niku. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Udu'u ila sabili rabbika, ajak panggil wong-wong kuwi. Lha dijak teng pundi? Ya mangke tujuane niku ya jalane Gusti Allah. Jalan ingkang leres, jalan ingkang lurus niki ingkang penting kagem kula panjenengan sami. Kula panjenengan sami dikon kali Gusti Allah ngaten. Udu'u jan kongkonen niki. Niki perintah Gusti Allah. Tapi le ngajak kados pundi, Pak? Ah, Gusti Allah maringi dalan tiga niki. Nek Gusti Allah ngajak ngoten iku, mesti Gusti Allah nggih pun enten rencananipun. Ana wong sing modele kaya ngene ya nganggo ngene, sing modele kaya ngono ya nganggo ngono, sing modele kaya ngono ya nganggo ngono. Niki Allah niku. Mulane enten sing fil hikmah. Fil hikmah niku nyuwun sewu. Prihale niku kudune nganggo kebijakan. Kudune nganggo hal ikhwal ingkang sae. Mulane awake dhewe sing ngejak ya nyuwun sewu. Nek ngangge bil hikmah niki sing bijak sangat niku. Niki mangkula panjenengan sami nggih. Kudune dadi sepion. Dadi pangilu. Iso dadi uswah, dadi contoh. Niki kata sangat tiang-tiang kang pikantuk kados ngeten iki. Mulane pamirsa sutresno RR ingkang kula hormati. Islam niku berkembang niku mboten keranten perihal ajaranipun ning action saha umatipun niku ingkang dinilai niku. Zaman Wali Songo niku masya Allah. Kearifan lokal niku Wali Songo niku diperhitungke banget niku. Mulane wonten nasi uduk. Nasi tek nasi uduk niku napa pakan ngoten niku. Jebule niku sego niku mangke nek bar dimaem niku digambarke niku bar wundu niku. Nek bentuk mundut sego. Mulane saya tentang Keraton Surakarta niku enten sing gong sekaten niku, gong sahadaten niku. Nek nyebut gong sekaten. Niki nek bau-baune niku. Bau-bau Islam yo mboten nang sekaten. Nasi uduk kan ngoten tapi jebule niku isine niku nek dibongkar niku masyaallah. Napa meneh Wali Songo niku. Enten sing nganggene ngangge pucung, ngangge sinom, ngangge laras. Niki kula panjenengan sami. Niki hal ingkang penting kagem kula panjenengan sami. Nek diumumke yo ora ono. Nek disebutke niku kaya lagu-lagune niku sluku-sluku batok, batoke elailu niku. Ha niku mangke nek dibahas Arabke nembe. Tapi nek basa niku sluku-sluku batok, batoke elailu niku ya wis ora ana hubungane niku. Niki padha karo lerilir, lerilir. Angine wis semilir, tak ijo royo-royo, tak senggoh penganten anyar. Niki nek hubungane mboten wonten tapi mangkene mpun di ngendikake mpun di
paringi penjelasan iku jebule. Oh ya Allah. Niki. Kebijakan-kebijakan ngeten iki niku nyuwun sewu, kearifan-kearifan lokal ngeten iki kudu wonten. Mulane sampai saat niki nyuwun sewu pamirsa sutesna ingkang kula hormati. Sing jenenge ana slametan. Wong slametan iku nggih nyuwun kalih Gusti Allah. Ndonga kalih Gusti Allah. Kecuali nek sing bertentangan. Niku tetep mboten entu. Niki slametan nyuwun. Ndonga. Nggih. Pak Kiai monggo didongake niki kajate kula niki mugi-mugi mangke dipun paringi kabul. Amin. Mungkin niki mangke dipun paringi slamet keluargane kula. Kula mangke badhe tindak haji, kula mangke badhe tindak umroh, kula mangke badhe tindak mriki-mriki. Ning nyuwun sewu, kula dipun dongaake Pak Kiai. Kula dipun dongaake mugi-mugi mangke sedaya hajate kawula, putra-putrine kawula, keluargane kawula lho. Apa niku keliru? Apa niku salah? Niki kata-kata kebijakan ngeten niki. Mulane kadang-kadang lisanul hal afsahu min lisanil makol. Kadang-kadang nggih ngoten niku. Napa niku? Pekerjaan praktis ngoten niku lho. Iku luwih apik daripada ngomong. Nggih, suatu saat nggih memang anten. Sing ora usah ngomong pekerjaan. Ora usah ngomong. Di sajadah 5 terus digelar ning musala. Nek ra ngono di sajadah 5 digawa ana wong ngarep musala kaya sajadah ben wong ning masjid. Kaya sajadah ben ning musala, kaya sajadah ben salat. Niki mangsa niku. Tapi tidak semuanya ini kados ngaten niku. Mesti enten hal-hal ingkang sae. Niki jenenge kebijakan. Mulane basane Kanjeng Nabi niku ngangge bahasa sing kados ngaten niku. Niki perihal ingkang penting. Mulane wasis niku oleh ngerteni kaulul hukama niku lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Lha napa niku, Pak? Niki pekerjaan praktis. Jadi kula panjenengan sami ora sakakan ngomong. Napa? Ora sakakan ngomong, awake dhewe wis menggunakan 2,5% dijakatke. Infak, sedekah, nek perlu wakaf, nek perlu hadiah, nek perlu niki hal-hal ingkang penting. Hibah mungkin barangkali. Nikilah ingkang penting kagem kula panjenengan sami. Niki bil hikmah. Nomor kalih mauidatul hasanah. Pelajaran ingkang sae. Lah pelajaran ingkang sae niki kados pundi? Ngendikane Kanjeng Nabi mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairon aw liyasmut. Nek kula panjenengan sami mang percaya kali Gusti Allah karo dina akhir niku, falyakul khairon aw liyasmut. Nek ngomong ki ya ngomong sing apik, nek rasa ngomong sing apik ya meneng. Niki ngendikane Kanjeng Nabi niku. Dadi nek iso ngomong-ngomong sing apik, ngomong sing semu suroso. Ngomong sing semu inti, ngomong sing mangke duduake tiyang niku dadi bener. Ora blingerke, ora hasud, ora drengki. Ora dadekke wong sesat. Niki niku Kanjeng Nabi niku le ngendikan kados ngaten niku. Niki ingkang kastunggal Kanjeng Nabi niku. Niki kula panjenengan sami diwuruhi kados ngaten niki tengene Islam niku ya Allah. Dadi ora usah ngomong gobel-gabul sira artine, bahkan ngomong sekali ngomong malah tiyang sanes dadi ancaman tiang sanes jadi fitnah niku. Niki mboten entuk ngoten niku. Ngomong sing ana artine. Mulane teng kene ajaran-ajaran Islam niku asyuku tu salamah, meneng niku ya selamat. Bahkan ana sing mestani walih. Meneng niku emas. Lho, niki saya napa? Niki yo mulutmu harimaumu niku. Niki ingkang penting kagem kula panjenengan sami pamirsa sutresna. Mulane sing jenenge mau indah kasana niku pelajaran ingkang sae. Lha pelajaran ingkang sae terus pundi niku? Nek bapake merintah anake ya bapake yang nglakoni dhisik. Ayo nang nduk salat. Bapak ya salat dadi imam nek ning omah. Nek ning musala ya mbah engko jatahe sapa? Ayo bareng-bareng karo bapak. Ibuke mangkat, bapake mangkat bareng. Niki sing jenenge mau idoh kasana pelajaran ingkang sae. Pelajaran ajaran ingkang sae. Niki ingkang kula panjenengan sami kudu diketok tularaken niki. Niki pamirsa sutresna ingkang kula hormati. Ingkang nomor 3.
di samping kula panjenengan sami nganggo pelajaran yang saya niku. Wah niki kan sing rada bergudul maneh niku. Wajadil hum billati hi ahsan. Mujadalah. Omong. Nggih, memang sakit niku diskusi. Workshop. Diklat. Niku sakit. Kula panjenengan sami pengajian umum mboten niku panjenengan sami saged timbal balik mboten cuman sebalik tok mboten. Nek niki mujadalah niki ya penting niku. Soale antar sing bergudul. Nek diomongi iku ora tau gugu. Nek dicethokke ora tau cetha. Niki. Ingkang penting kagem kula panjenengan sami pamirsa sedaya ingkang kula hormati. Niki Gusti Allah pun ngaten niku maringi. Udhu ila sabili rabbika bil hikmah. Wal mauidatil hasanah. Nek sampe mujudil hasanah kok iso kaya ngono wajadil hum billati yahsan. Ngomong tapi ngomong sing luweh sae. Ngomong sing luweh arif. Ngomong sing bekto pinten-pinten kesaenan. Nek kanjeng Nabi fal yakul khairan aul yasmut. Nek anjen iso ngomong sing apik, ngomong nek ra iso, meneng. Wes rasa banyak cincong, ora usah kakak ngomong. Niki ingkang penting kagem kula panjenengan sami. Engga nomor kalih ngendikane Kanjeng Nabi napa? Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarahu. Sing sapa wonge percaya dina Gusti Allah lan percaya dina kiamat niku, ngurmati tanggane. Kula panjenengan sami iki saling ngomong. Tonggo niku saling ngomong, soalnya tonggo niku ya melu gotong, ya melu nyonggo. Jadi ora patek kemaruk, ora patek kementus ngoten niku. Ning melu gotong, melu nyonggo, dimong. Piye bisane kuwi iso dadi tonggo iki tonggo sing apik niku. Mulane kula sering matur kalih jamaah niku. Piye tonggo sing apik iki apa tonggo tembok apa tonggo mangkok kan ngoten. Nek tonggone tonggo tembok niku begitu omahe ditembok ampun rampung kabeh. Ning nek tonggo mangkok berarti begitu ida tobakta marokotan fa aksir ma'hatu ida ila jironika. Pokoke nek masak kok sampai kambu ambune kok tekan ke tanggane ya tanggane diparingi. Banyu kuah diakehke, banyu kuah diparingke. Wis ora ketang po isine napa mangkene niku. Ngomong niki wau ibuke tumbasan tetelan amben saking peken niki rasane kados ngeten iki niki alhamdulillah niki mulane Islam ngajarin ida to bakta marakatan fa aksir ma'atu ida ila jironika. Nek ancen kowe kok masak kok ambune tekan tonggomu sampai dirungu sampai diambu ya Allah kok ngene iki gorengan brambang iki apa to sing dimasak iki. Oh ya engko bengi ya selametan engko bengi ya kenduren engko bengi ya manakiban engko bengi ya lho niku ngoten iki. Fa aksir maha akai toyane tu idha ila jironika dibagi ke tonggo-tonggo teparu. Niki sing jenenge tonggo niku dibatasi kalih mangkok. Ning nek tonggo niku dibatasi karo tembok ya ampun ditembok rampung pun. Nikilah kula panjenengan sami. Saya pundi Pak? Ya saya sing mangkok. Kan ngoten awake dhewe. Maringi kok. Nek tembok kan pun putus niku wis. Anten napa-napa ora sing ngerti. Ya niki mulane alhamdulillah wa syukurillah kanthi prihal ingkang kados ngeten iki lah ingkang penting kagem kula panjenengan sami. Kaping kalihipun selawat salam katur wonten ngasuh Nabi Agung Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang kata sangat Kanjeng Nabi. Langkung-langkung ngingingi kula panjenengan sami dakwah niku. Permasalahan dakwah niku masyaallah. Kanjeng Nabi ning ngaturi pirsa kalih kula panjenengan sami kata sangat. Mulane penting banget kagem kula panjenengan sami. Saya napa? Memang Islam niku dibesarkan nggih kalih dakwah. Da'ayatu dakwatan niku. Lah napa ngajak? Lah ngajak kula panjenengan sami niki nek kula panjenengan sami tengene keterangane Allah Ali Imran ayat 100 sekawan 100 dosa niku. Allah ngendikan teng mriku wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi
wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul muflihun. Wal takum minkum ummatun. Kula panjenengan sami niki nek saged dadi umat, dadi kelompok niku. Yad'una ilal khairi. Sing ngajak karo wong niku ngajak dateng kesaenan. Nek wau tengene An-Nahl 1:20 niku kan permasalahane ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. An-Nahl 1:20 niku wau menjelaskan, lha napa? Cara-carane ngejak. Ning niki Gusti Allah niku nek ancen sampean kepengin dadi kelompok sing apik, kepengin dadi umat sing umatan sing apik, kepengin dadi bagian-bagian sing apik, ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Pokoke kula panjenengan sami niku ya merintah sing sae, ya nyegah sing Allah. Niki. Lah merintah sing sae terus pundi, Pak? Kula panjenengan sami sing jenenge ma'ruf niku kan perbuatan ingkang sae, ingkang jelas sesuai kalih ketentuanipun Allah, ketentuanipun Rasulullah, ketentuanipun agami. Contohnya apa, Pak? Ya, contohnya salat. Yang paling gampang contoh niku salat. Lha napa, Pak, salat niku? Salat niku kula panjenengan sami wekdal kan cetha. Jelas niku iki dhuwur, iki asar, iki maghrib, iki sak subuh. Ora iso diwolak-walik. Jam 12 kurang 10 kurang 5, ah dhuwur. Mangke jam 3 asar. Mangke jam 6 kurang sithik niku maghrib. Mangke jam 7 punjul sithik niku isya. Mangke jam 4 seperempat atau 4:10 niku ya mun subuh. Niki kula panjenengan sami. Niki perihal ingkang penting kagem kula panjenengan sami niki. Niki cetha. Ngejak ngoten niku. Ning dijak niku purun napa mboten niku nek amar makruf niku mboten ten urusan pokoke wama alaina illal balak. Ora ana ing atase ingsun kecuali namung sebagai sekedar penyampe. Awake dhewe niki namung penyampe. Mulane bahasane wong pinter-pinter niku I am okay, you are okay. I am okay, you are not okay iki tidak masalah. Aku ngejak sampean gelem ya alhamdulillah, aku ngejak sampean ora gelem ya urusane sampean dhewe. Niku amar ma'ruf. Masalahnya apa? Awake dhewe pun berusaha le ngejak niki, ngejak kesanan niku pun berusaha. Tapi nek nahi munkar niki masyaallah. Nyetop nyegah wong liya aja sampe jalan-jalan niku dadi jalan ingkang sesat, jalan ingkang dadi jalan ingkang awon niku. Niku ameng susah. Ning susah kados napa nggih kula panjenengan sami berusaha. Mulane nek wis muni kemungkaran ngeten iki, kula panjenengan sami ya nyun sewu. Fal yunggo yirhu biati. Fa in lam yastati fa bilisani, fa in lam yastati fa biqalbi, wa dalika ataful iman. Dadi nek kula panjenengan sami ngerti kemungkaran niku sesuai kapasitas kula panjenengan sami. Dadi polisi memang kewajibane. Dengan kemampuan polisi. Dadi kepala daerah ya kemampuan kepala daerah. Ning nek sampean dadi wong biasa. Ya paling-paling nggih nomor kalih niku fabilisani. Diomongi nganggo lisan. Dikandhani, Pak, Bu, kuwi perbuatane ora bener. Sing bener kados ngeten iki, monggo lah bareng-bareng. Awake dhewe iki kan diparingi kesempatan kalih Gusti Allah. Kula panjenengan sami diparingi kesempatan kalih Gusti Allah. Lah kesempatan niku ampun disia-siake. Saya napa? Niki perkawis ingkang sae kagem kula panjenengan sami. Nek kula panjenengan sami dipun paring kesempatan ngeten disia-siake nyun sewu mangke. Kula panjenengan sami nek wis muni menyesal kok menyesal teng akhirat niku masyaallah niku pun. Mboten wonten pertolongan. Nek menyesal kok sampai tekan akhirat niku masyaallah. Kula panjenengan sami wis ora ana sing nulungi. Mulane mumpung Allah niku tesih maringi kesempatan kula panjenengan sami teng dunya niki lah. Monggo bareng-bareng. Sing jenenge amar ma'ruf ditegakke. Amar ma'ruf ditegakke niku perintah niku. Nahi munkar ditegakke, nahi munkar nggih nglarang niku, tapi batasane niku. Fal yughayyirhu biyadih niki nek memang kula panjenengan sami kagungan kesempatan.
dadi polisi, dadi presiden, dadi wali kota, niki. Dadi camat, dadi lurah niku nek teng kampung. Paling ora-ora ya RT RW lah niku. Ning nek mboten ngoten niku. Nah, fabilisane. Nganggo lisan. Diomongi. Kok mboten purun? Nggih fabi kalbi, di batin. Ya Allah, tak ngeneke kok ora iso berubah malah maneni. Kini tak waneni ya lucu, nira tak waneni ya lucu, ngoten iku. Tuna tak waneni menang aku ya ora kesuwur, nira kalah aku ya malah ngisini-sini lho. Iki prihale kula panjenengan sami niki. Ning dibatin nganggo ati ngoten iku ngendikane Kanjeng Nabi adaful iman. Kuwi wong sing lemah-lemahi iman niku teng mriku. Apa meneh sing ora tau batin, nah rusak ya karmu, ora ya karmu pokoke aku ora diurusan karo kowe lho. Niku nek wong Islam niku mboten ngoten niku. Niki lho, aturan tuntunan ingkang sae teng kene agami ngeten iki niku monggo bareng-bareng kudu dipraktekke. Ora wah langsung mentang-mentang mboten niku. Niki ingkang penting kagem kula panjenengan sami. Mugi-mugi kula panjenengan sami mawantu-wantu. Nyuwun kali Gusti Allah mugi-mugi kula panjenengan sami termasuk umatipun sing bijang sarang-sarang pikantuk syafaatul udma. Amin ya rabbal alamin. Ingkang salajengipun. Sing jelas Islam niku dibesarkan niku nggih dengan dakwah. Islam niku dibesarkan nggih dengan ngajak niku wau. Dakwahipun Wali Songo kados pundi niki kula panjenengan sami disiasati. Dakwahipun Wali Songo niku wonten sing infiltrasi, asimilasi, asosiasi. Akulturasi. Niki perihalipun Wali Songo niku. Nggih. Kata sangat anggenipun dakwah. Mugi-mugi kanthi dakwah ingkang saya kados mekaten kala wau kula panjenengan sami sekedhik-sekedhik lah saged nerapaken sekedhik-sekedhik saged ngambil manfaat saking nopo ingkang diaturke Wali Songo kagem kula panjenengan sami. Lha terus pundi kok ngoten? Nyatane ya berhasil. Ora ana komplain. Nyatane ya berhasil. Bahkan sampai sakniki Wali Songo niku sedani mawon niku tamune mboten karu-karuan niku. Lah kula panjenengan sami sing cecek gesang niku tamune pinten sedinten. Nek dibanding kalih sing jenenge Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, Sunan Muria, meskipun Sunan Muria niku teng pucuk gunung, panjenengan ngeten iki mirsani teng Gunung Muria niku pinten bis sing mlebet mriku niku. Niku kan tamune Sunan Muria niku. Niki lah ingkang penting kagem kula panjenengan sami. Monggo bareng-bareng kula panjenengan sami Islam niku damai, Islam niku tentrem, Islam niku pasrah kalih Allah Subhanahu wa taala. Mulane kula panjenengan sami bareng-bareng kados ngaten iki ben kersane kula panjenengan sami leres dadi Islam ingkang damai, Islam ingkang tentrem, Islam ingkang rahmatan lil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Kirang langkung nyuwun ngapunten akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Cukup jahat seseorang yang menghina saudaranya sesama muslim. Setiap muslim atas muslim yang lain, haram darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Hadis riwayat Muslim.
1: Waktunya sholat maghrib untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.

Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i berfatwa, tidak ada seorang pun kecuali dia harus bermadhab dengan sunnah Rasulullah dan menyendiri dengannya. Walaupun aku mengucapkan satu ucapan dan mengasalkan

0: Ainun Najib.
1: Di kalangan kaum santri tradisional, kalangan kiai-kiai di desa-desa, itu salah satu cara mereka untuk mengubah keadaan kan, di samping dengan pekerjaan-pekerjaan yang menyangkut manajemen empiris, juga memakai dorongan-dorongan yang sugestif sifatnya, misalnya melalui wirid. Nah, untuk

jalan keluarnya biasanya wiridnya itu ya fa'al, ya fa'al, ya fa'al. Ya itu wahai fa'al itu satu sebutan Allah yang maha bekerja. Jadi Allah itu sendiri adalah zat yang maha bekerja. Kalau fa'il itu bekerja, tapi kalau maha bekerja itu pakai tasdid, jadi didobel hurufnya, ya fa'al. Dan biasanya kalau pakai ya fa'al itu tumbuh, darah menjadi seger, kemudian pori-pori, hormon-hormon kita berkembang. Tiba-tiba seolah-olah kita sedang diambil oleh apa untuk dipekerjakan, untuk dibikin semangat. Dan kita tiba-tiba menjadi memiliki tenaga ekstra. Allah sendiri itu maha bekerja. Jadi saya kira saya sering sekali sedih kalau melihat kehidupan kita ini, karena kata amal itu kan artinya kan pekerjaan. Amil itu yang bekerja, amal itu pekerjaan. Tapi dalam bahasa Indonesia amal itu kan ngasih sesuatu. Itu infak, Mbak. Itu sedekah. Padahal amal itu bekerja. Dan rumus untuk bertemu dengan Tuhan, barang siapa kangen kepadaku dan ingin bertatapan wajah denganku dan ingin aku taburi dengan cahaya yang indah dari wajahku yang maha indah, Allah mengatakan bekerjalah, bekerjalah, bekerjalah. Saya itu orangnya pekerja. Orang tanya siapa Cak Nun, budayawan kiai, enggak, saya pekerja, that's all, titik. Saya pekerja keras dan saya menikmati kerja sampai saya tidak ingat hasil dari kerja saya. Maksud saya tidak mau menulis karena saya cari honor. Honor itu urusan yang saya kasih tulisan, itu kewajiban dia, bukan urusan saya. Itulah. Kewajiban saya adalah menikmati bekerja. Jadi kalau saya punya tenaga 100 kilowatt, apa 100 tenaga kuda, kalau saya pakai bekerja 100% pasti hasilnya lebih banyak daripada kalau saya pakai cuma 70%, yang 30% saya pakai untuk mikirin nanti dapat berapa nanti. Jadi cuma 70% kerjanya. Mending 100% saya pakai untuk konsentrasi bekerja. Apa yang bisa saya kerjakan. Saya tuh punya daftar kerjaan banyak sekali. Maksudnya nyapu, kalau ada yang bocor ikut nantangin genteng, ya. Kerjaan dari yang ringan-ringan sampai yang sukar, yang berat-berat. Kalau capek menulis, kerja kasar. Capek kerja kasar, kerja halus. Itu pokoknya bekerja. Dan orang yang konsentrasi kepada etos kerja akan lebih produktif dan akan lebih banyak pendapatannya daripada orang yang niat nyari uang ketika bekerja. Kebanyakan orang Indonesia terpaksa bekerja. Diem-diem kalau ditanya, sebenarnya kamu kan pengennya duit aja kan? Kalau misalnya kamu dikasih duit tanpa bekerja kan seneng kan? Ternyata iya. Jadi orang Indonesia tidak terlatih untuk menikmati dan menemukan kebahagiaan dan kesegaran bekerja. Saya kira perlu kita didikkan ke anak-anak kita untuk menikmati pekerjaan.

0: Pak.
1: Eh, iya ya, Nduk. Kene-kene, Nduk.
0: Wis meh magrib, kok malah ndek pipis ning pojok kebon karo mbrebes mili ki nopo?
1: Oh, alah, Nduk.
0: Karo meneh karo Simbo.
1: Iya, ki mau ki ra ngene to, Nduk. Mbokmu ki bar mekrok meneh karo pakmu. Mong gara-gara aku ngombe wedange mbokmu mau ki.
0: Yalah. Yo wis, mari pan sik. Terus jam 6 mireng ke Pro 4 RRI Semarang acarane Buluh Perindu.
1: Iya ya.
0: Aku nih keroncong lho, Pak.
1: Ya wis, Nduk. Bapakmu iki gen terhibur, ora tersiksa terus. Ya iki wis uculana dadungku iki sik. Pakmu ki mau ki bar dicancang mbokmu dirut.

0: Satu tembang sudah mengawali siwa kita dalam bulu perindu keroncong modern malam hari ini ya. Oke, bersama saya Tonolan Mardikom, selalu setiap saat ya siaran setia dengan penjeringan semuanya. Oke, keroncong ini adalah bentuk seni ya, seni budaya khas dari Indonesia. Halo.
1: Halo, sesungguhnya Mas Tono.
0: Inge, Budekar.
1: Iya, Mas Tono, lalu Bu Dekar. Bede nyuwun arti kehidupan bisa enggak?
0: Arti kehidupan, no iso, no iso. Kalau njenengan iki apa to sing ra iso, ya ta?
1: Iya, menawi
0: saget, nggih.
1: Mas Tono.
0: Nun.
1: Bede anjem salam kethik ya, Mas.
0: Nggih.
1: Kagem punya Kutarto, Pak Sastro, Pak Kaput, Bu Dewi, Tante En, Mas Bowo, Bu Anggun, Bu Mintarse, Yang Erwasito, Yang Budiman, Bu Sarbini, Pak Silgofur, lan kagem sedaya mawon Mas Tono. Kagem Mas Tono dalam menjamu kegiatan sabinaringan sehat. Ganti semangat ugi Mas Tono kesehatan nggih Mas Tono. Sekaripun tak tunggu Mas.
0: Nggih ditunggu mangke. Nggih, suaranipun hetiku sendang nggih Budekar nggih. Matur nuwun edeh jan nyenengke Budekar menika salah satu pendengar aktif perempat ya yang selalu ikutan masuk gabung dalam acara-acara pun in program ya. Halo, selamat malam.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Wong ayu sing sedih nak diblong.
2: Kok tahu nak saya?
0: Yo ngerti wong kena suarane, kena suara serak-serak elek ngono. Lah yo berkelakar ya yo bahagia ta, Nduk.
2: Selamat malam sik ah.
0: Selamat.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mas puterin lagu Mas.
0: Apa?
2: Kau
0: Dewi Purnamaku.
2: Terus?
0: Ya.
2: Terus Dewi sayangku gitu.
0: Oh, nah, aku rasa sayang deh. Mah.
2: Salamnya ngikut itu Bu Karyati, terima kasih salamnya. Salamnya buat semuanya saja. Nanti kalau enggak kelamaan aku enggak dicotok karo Mas.
0: Sembrit no. Sembrit.
2: Salam semuanya saja, salam mami, salam sejahtera.
0: Siap.
2: Salam kangen karo Bapak Ibu semuanya saja. Buat Mas Tono, jaga kesehatan, semoga diberi kesehatan.
0: Amin, matur nuwun.
2: Diberi kebahagiaan, diberi panjang umur, diberi yang berlimpah-limpah.
0: Alhamdulillah.
2: Tak temani sampai jam 12.
0: Matur nuwun.
2: Tak tunggu nih sampai jam 12.
0: Tunggu lah aku jam turu ya jam roh
2: lah. Karena nanti telepon gak diangkat toh.
0: Ya raiso, telepon itu hanya untuk nganu toh. Ya masa acara-acara bengi sing ketoprak paket ngono terus arep telepon-telepon nganu raiso kaya yange
2: wae.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Tata.
3: Halo, Pak Dalam.
0: Waduh,
3: Sugeng Dalu.
0: Nggih, Sugeng Dalu Budhe. Waduh, kabar
3: niki napa mawon?
0: Lagunipun mangke wonten arti kehidupan, terus kau, terus ayah Bruri Marantika. Seneng ta jenengan?
3: Oh iya. Ayah.
0: Ayah ta langganane jenengan
3: lan langganan. Nggih, nggih. Kusane nyanyine ayah, kroncongnya api-api kaya lagu niki kan.
0: Nggih.
3: Emen biyen. Kagem Bumin Kaswanto, monggo minggah Bu. Iki tak kirimi lagu ayah. Semoga Pak Kaswanto cepat sembuh, tidak ada sakit penyakit yang dialami. Semonten ugi kagem Pak Dalang sekeluarga diparing panjang umur, tambah rezeki yang melimpah-limpah ya.
0: Amin. Njenjenjen.
3: Matur sembah nuwun, tak tunggu lagu ini.
0: Matur nuwun Bu Tarta. Njenjenjen, tembangnya siap. Mangge pun miyarsakaken nggih Bu, nggih sehat selalu juga, panjang umur, sehat, bahagia, berkelimpahan rezeki juga untuk Bu Tarto dan yang barusan telepon ini siapa? Halo.
4: Iya.
0: Weh, Pak, Kabul. Kabul.
4: Kiki. Iya, iya. Jalan ngablak semua orang nomornya Kiu. Mas.
0: Dun.
4: Lagunya ya ikutan Bu Tarto itu aja ya. Tapi nyenggolnya juga ikutan Mbak Kar Yati. Itu aja Mas ya.
0: Ngaten tak?
4: Iya. Sama pantun asmara apa pantun gegana pahlawan?
0: Pantun pahlawan loh, ini menjelang
4: pituasan. Okay lah. Pahlawan lagi. Oke, okay, ini yang tragis tuh Mas. Pantunnya menyayat hati. Begitu. Kain tipis buat pakaian, lalu kau jemur di atas keranjang. Darah melapis jalan sempoyongan, akhirnya gugur di medan perang lah itu. Pahlawan kita yang begitu berjuang demi kita, sampai darahnya habis sebab dia mengepalkan tangan Mas. Hanya bisa berkata merdeka.
0: Merdeka.
4: Kayaknya tidak bisa Mas, langsung dia lungleh. Itulah. Aku aja mengotak-atik kata sampai neteskan air mata sendiri. Begitulah tragisnya pantun itu ya. Terima kasih. Sampai jumpa.
0: Sampai jumpa Pak Dekabut. Matur nuwun. Wes, pokoke jos kabeh. Dek Sastra Cenggirat, Dek Sastra Cenggirat.
5: Selamat malam.
0: Selamat malam.
5: Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, lahir batin bahagia, berkelimpahan rezeki.
5: Maaf ya, pada waktu ada nobar dan debar itu saya kan sudah sampai Karangjati.
0: Aku wis
5: Mas ana halangan janku ki mbledos
0: to Mas. Oh alah, bareng di sing mbledos sing
5: bungaran
0: lho. Oh. Ngarep. Ya ya ya ya ya ya.
5: Bungaran kuwi
0: wis ora apa-apa. Ora apa-apa, kaya ngono ki mesti ana hikmahe tro.
5: Aku delok ning TikTok kok ana anu Mas wayang ning tanggal selawe ning
0: tanggal selawe
5: auditorium tenan
0: anu tanggal selawe ya ta tanggal selawe ya, malam Minggu sesuk kuwi ning wayangan dalange apik dalang muda dari Semarang jos pengrawite ya jos teko ya tro kowe iki ping 9 lho wisan lho wis teko rasido ki apa
5: ki ning auditorium ki ora ning auditorium
0: iya pokoke gratis.
5: Umum apa ketoke aku ndelok wisuda apa ngono kok.
0: Nah iya engko teko wae to.
5: Purna tugas.
0: Engko teko.
5: Purna tugas apa ki guru-guru ki lho kok.
0: Sing penting kowe iki teko, saka PGRI.
5: Ora penak lho ora anggota.
0: Wah, kowe iki jan wong angel tenan kok, tro. Iki dibuka untuk umum ya, Le. Ngono. Lah terus nek kaya ngono kuwi kowe iki jiwa senimu le mar teko kene kapan? Wah, jewer sisan kowe.
5: Ora ngono maksud e iki. Riko pekewong
0: bongsa
5: pensiunan kayak gini ki wong biasa wong.
0: Oh, ranggo ki sing penonton dari umum ki ya wakeh banget ngono lho sing do rawo kuwi.
5: Ngono to ya wis
0: insyaallah. Nek engko tak suguhi ta wis meneng
5: ae. Mulai jam itu ya.
0: Ya engko teka-teka kene tekan kene ki ya jam 8 ngono setengah 9 ngono. Wayange engko jam setengah 9
5: wis. Sampai tancep kayon jam piro
0: kuwi? Ya wis rasa engko ya engko nonton kono aku ya rung ngerti kok ya gemantung dalange kok ya kowe iki kepiye. Tak
5: sampean ngender ora.
0: Wah, sing aku.
5: Iya,
0: aku ngender ning daerah liya. Ngono.
5: Wah,
0: ora apa-apa kok ya. Ora apa-apa aku ning Dak Payung Didum.
5: Iki konco modern
0: kok. Modern.
5: Aku njaluk anu lah guanu Mas. Kau telah berdua, Mas.
0: Kau telah berdua.
5: Aduh. Kronsong pop.
0: Aduh.
5: Ternyata engkau telah berdua. Ternyata ini halang. Boleh milah judulnya ya.
0: Oh.
5: Penyanyi ini coveran, Mas.
0: Oh, kau telah berdua, coveran.
5: Kau telah berdua.
0: Ya, tak gula
5: gesek. Enak, wes tau
6: Engko tak gulake sik kowe iki mbane udut ki rono minggir kana.
5: Lah sing udut kowe,
6: Pak. Aku ora udut kok. Kowe iki mbakumu ki mbaku apa to kok nganti koyo ambune.
5: Heeh. Wis siap lembak.
6: Heeh.
5: Salam kagem Mbak Dewi nang wonten BSD buat Bung siapa itu lagi yang bikin pantun dulu? Siapa itu yang bikin pantun tadi? Kak Tabut.
6: Oh iya iya iya.
5: Terus Bu Ya.
6: Ya pedot-pedot ki le suaramu ya wis ngono sik ya.
5: Pak apa yang di Borobudur itu ya. Atarium ya semuanya ada. Penjaringan dengan
6: Gati Makmur pun matur nuwun Josjis Dik Sastra Jenggirat. Kita kembali ke tembang dulu ya. Nanti satu persatu kami hadirkan tembangnya dan kami baca.

0: Tehnya diminum, Ki. Nanti keburu dingin loh.
1: Iya, sayang. Ini loh, Mas lagi dengerin Perompat Semarang.
0: Oh iya?
1: Lagu-lagu keroncongnya syahdu banget. Jadi inget pas PDKT sama kamu dulu.
0: Oh, masih saja.

0: Halo, Nduk. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tasih sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang anu hiburan iki. Nduk, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI gak ada nunggu sewulan. Piye to?
1: Pak, nganggi HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngenten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jan gampang tenan. RRI Digital jebul gampang.

0: Iya, masih bersama kami Perumpat Semarang dalam suguhan tembang keroncong modern begitu ya. Oke, silakan yang mau gabung lagi begitu silahkan. Oke. Kemudian ini yang sudah WA tadi ya, ada Pak Sabto Kanguru Raya Putri Solo jarene. Putri Solo ini sanes wekdal ya. Pak Untung Mulyono Kampung Kandangan Timur Kerajaan Kulon Kaliwungu nyuwun lagu Mas nggih ta. Saiklase mawon salahipun kangge Mas Tono yang friendly banget nggih aja Sri Winarti Kandangan Timur. Barokallahu fikum, amin. Halo.
1: Yes, sugeng dalu Mas Tono.
0: Sugeng dalu.
1: Sambut Mas.
0: Weh Bu Eni, weh jan jos.
1: Dengan lagu
0: makan. Ngeten, nje.
1: Bunga anggrek wonten.
0: Bunga anggrek.
1: Ya.
0: Anggrek cobi-cobi. Iki anggreke anggrek. Oh, nonton bunga.
1: Nonton. Assalamualaikum Kang Binda. Kemasan Pak Wahyu,
0: nasihat
1: Pak Wahyu. Nggih. Pertah. Kang Asihun, Bumin Bapak. Hatun Sudewi Kekalipun Bu Titin Bu Karyati Sudewi Kekalipun Hatun Mahlun.
0: Yeh, Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bunga anggrek pun dipuntunggu nggih Bu nggih. Niki langsung siap ke ngoten dek
1: ngopi. Nggih, matur nuwun.
0: Nggih, monggo-monggo. Nggih. Matur nuwun menika Bu Eni. Di belakang Bu Eni barangkali nah ini Bu Arti.
2: Halo.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Maksudnya apa? Mengapa harus jumpa?
0: Mengapa harus jumpa?
2: Iya.
0: Ya.
2: Ora apa-apa.
0: Watu jenengan iki tetep apik.
2: Heeh.
0: Apa?
2: Sama-sama Bu Titin.
0: Nggih.
2: Bu Yuni, Bu Kartika. Bu Asri.
0: Ngeten.
2: Mbak Dewi, Bapak Sastro. Selamat malam. Selamat. Ini makan malam ya. Aku yuk turun.
0: Iya.
2: Lalu Mas Tono sama berduka.
0: Iya, turun.
2: Saya terus. Masukin yang berolah.
0: Iya, Bu. Sip. Turun, nge.
2: Baru
0: jaga kesehatan.
2: Iya. Turun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap saya sedayanipun. Ngaten ya. Bunga anggrek. Pak Untung Mulyono matur nuwun ya Pak Nggih, Pak Desa Sabto Kanguru Raya tembangnya diganti aja nanti nggih karena Putri Solo itu bagiannya Setu malam Minggu karo Minggu malam Senin. Kula ijoli bunga anggrek menika sarengan menika ya kita nikmati dulu bunga anggreknya.

Tari Gambyong merupakan salah satu bentuk tari tradisional Jawa. Tari ini merupakan hasil perpaduan tari rakyat dengan tari keraton. Gambyong merupakan nama seorang waranggono, wanita terpilih yang pandai membawakan tarian yang sangat indah dan lincah. Nama lengkap waranggono tersebut adalah Mas Ajeng Gambyong. Dalam urutan-urutan gerak tari yang disajikan penari berdasarkan pola atau musik gendang. Perkembangan selanjutnya, tari Gambyong lebih didominasi oleh koreografi-koreografi tari Gambyong. Perkembangan ini diawali dengan munculnya tari Gambyong Pareanom pada tahun 1950 di Mangkunegaran, dan yang menyusun adalah Nyi Bayi Minto Raras. Setelah kemunculan tari Gambyong Pareanom, banyak varian tarian Gambyong yang berkembang di luar Mangkunegaran. Di antaranya Gambyong Solo Minulyo, Gambyong Pangkur, Gambyong Ayon-Ayon, Gambyong Gambir Sawit, Gambyong Mudotomo, Gambyong Dewondaru, dan

0: jelang po jelange bles selanat gelak-gelaing bumi. Jutek tenan atiku iki. Wah, seprono seprene aku wis kasil mboyong Dewi Sinta. Nanging babar pisan aku durung bisa gepok singgol langgane. Aja to kok gepok singgol waton tak cedhake wae bocah wis girap-girap kamigilan. Jagat Dewa Barata.
1: Sanes Barata. Jagat Dewa Batara.
0: Lipuran atiku iki, Jet Indrajit.
1: Inggih Kanjeng Rama, tinimbang panjenengan ngecomang boten kantenan, monggo mirengaken Pro 4 RRI Semarang. Badhe mirengaken campur sari, wayang, ketoprak ngantos dangdutan, sedaya wonten dwaji.

Oksigeners, pasti sebel kan kalau lagi streaming tiba-tiba nge-lag, mau download dan upload file, tapi jaringan kamu lemot. Saatnya kamu beralih ke oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kalian bisa menikmati bandwidth up to 150 Mbps, bebas FUP, dan free instalasi. Untuk info lengkapnya bisa cek di Instagram oksigen_id_official atau cek di websitenya www.oksigen.id.

binatang jinah to. Kanjeng Rama ki ora krasa apa tiwas saben dina tak rewangi dandulan lawang jek.

0: siji tur ya tambalan. Kowe gelem ya nduk ya.
1: Mah kakang aku mah tenan.
0: Wah, ngerti ya nek arep nggo tampian rono mrene we, aku wegah dadi Lesmana. Pilih dadi tukang guyu we, gaweane kepenak, tur bayarane ya padha.

masih di ajang Pesona Nusantara malam hari ini bersama Perumpat RRI Semarang. Kang Mas Bayu, saya ingin mengajak Anda semuanya untuk mengulik tentang sebuah tradisi yang dari dulu hingga kini masih tetap lestari di sebuah kabupaten Jawa Tengah, yakni Kabupaten Klaten ya, tentang upacara apem Yakowiu ya, atau Yawiu, ada yang mengatakan begitu ya. Kamas Bayu, perayaan Yakowiu di Jatinom Klaten sudah familiar di masyarakat, sudah banyak dikenal orang begitu ya. Dan bahkan ribuan wisatawan lokal maupun mancanegara banyak yang tertarik kemudian mengunjungi serta mengamati ketika perayaan Yakowiu ini dilaksanakan. Mereka biasanya berkumpul di lapangan dekat Masjid Besar Jatinom, sebuah masjid besar di salah satu kecamatan di Kabupaten Klaten ya, Kecamatan Jatinom, menunggu seraya bersabar untuk merayakan acara sebar kue apem yang dilakukan setelah selesai sholat Jumat untuk tahun setiap tahunnya ya. Untuk setiap tahunnya ini selalu diadakan penyebaran kue apem yang diperbutkan oleh para pengunjung. Dan menurut kepercayaan banyak orang, Kamas Bayu, apem Yakowiu yang artinya Tuhan mohon kekuatan, bisa untuk tolak bala, kemudian untuk syarat untuk berbagai tujuan yang baik. Bagi petani misalnya ya, bisa untuk tumbal sawah agar tanaman selamat dari segala macam bencana dan hama penyakit. Bahkan ada yang percaya siapa yang mendapatkan banyak apem pada perebutan tersebut ya, pada perebutan tersebut, sebagai tanda akan memperoleh rezeki yang melimpah. Nah, saking percayanya hal itu, ada yang kaul gitu ya, ada yang nadar untuk menggelar wayang kulit atau pertunjukan tradisional yang lain. Maka tidak heran jika pada puncak acara peringatan Yakowiu ini pengunjung melimpah yang datang di berbagai daerah, dari berbagai daerah Jawa Tengah, kemudian Yogyakarta dan Jawa Timur, bahkan dari Jawa Barat. Di luar Pulau Jawa pun juga ada yang menaruh perhatian khusus ya, menyisikan waktu untuk bisa menyaksikan upacara sebaran apem Yakowiu ini. Acara tradisi budaya tersebut digelar untuk mengenang jasa Ki Ageng Gribek. Siapa dia? Dia adalah tokoh ulama penyebar agama Islam di Jawa yang menetap dan meninggal di Jatinom, Klaten. Nah, asal-muasal kue apem itu dari Mekah, konon ceritanya begitu ya, dari Mekah yang dibawa Ki Ageng Gribek untuk oleh-oleh anak cucunya. Karena tidak cukup, maka Nyi Ageng Gribek ya, istri dari Ki Ageng Gribek ini kemudian membuat apem lagi sekaligus untuk dibagikan kepada penduduk Jatinom. Sejak itu orang daerah ini ikutan membuat apem untuk selamatan, dan perayaan Yakowi di Jatinom diharapkan menjadi salah satu objek wisata menarik di Klaten. Upacara ini mulai pertama kali berbentuk majelis pengajian yang dikunjungi oleh umat Islam dan masyarakat sekeliling Jatinom, diselenggarakan setiap tahun pada hari Jumat pertengahan bulan Sapar. Adanya upacara ini dinamakan Yakowiu, diambil dari doa Ki Ageng Gribek sebagai penutup pengajian yang berbunyi Yakowiu ya Asis Kowina wal Muslimin, Yakowiu Marsukna wal Muslimin, yang artinya ya Tuhan, ya Allah, berikanlah kekuatan kepada kita segenap kaum muslimin. Doa tamu itu dihormati dengan hidangan kue roti, dan ternyata hidangannya kurang saat itu ya, sedang tamunya masih banyak yang belum menerimanya. Kemudian Nyi Ageng segera membuat kue apem yang masih dalam keadaan hangat untuk didangkan kepada para tamu undangan tersebut. Majelis pengajian itu sampai sekarang masih
tetap dilaksanakan ya, setiap tahunnya masih berjalan, yang dilakukan pada malam Jumat dan menjelang sholat Jumat pada pertengahan bulan Sapar setiap tahunnya. Doa Kiai Ageng Gripik ini dibacakan di hadapan hadirin, kemudian para pengunjung kemudian menyebutkan majelis pengajian itu dengan sebutan nama Ongkowiu. Ya, Anda pernah mendengar istilah Ongkowiu, yang dimaksudkan adalah Jongko Wahyu atau mencari wahyu. Kemudian oleh anak turunnya istilah itu dikembalikan pada aslinya, yaitu Yakowiu. Oke, tidak ada salahnya ya ketika Anda di bulan Sapar menyematkan diri untuk menyaksikan sebar apeman Ongkowiu atau Yakowiu tersebut, karena banyak sekali keunikan-keunikan tradisi yang dilaksanakan oleh masyarakat Kecamatan Jatinom, Kabupaten Klaten ini. Sekaligus Anda bisa berwisata, menikmati suasana pedesaan yang asri, atau bahkan bisa dilanjutkan nanti ke beberapa titik lokawisata di Kabupaten Klaten.

Gamblang adalah permainan yang mungkin hingga sekarang ada namun sedikit peminatnya. Permainan ini disukai oleh anak laki-laki. Jumlah pemainnya tidak terbatas. Permainan ini biasanya membutuhkan tongkat dan tumpukan kaki yang lebih tinggi dari tanah untuk mengganti ia berpijak, lalu berjalan dengan tongkat tersebut. Walau dalam permainan ini tidak ada kalah dan menang, namun para pemain biasanya mempertahankan keseimbangan agar tidak

Masih jalan bareng dalam Pesona Nusantara, sahabat budaya Kang Mas Bayu. Kita masih ngobrolin tentang upacara Apeman Yakowiu yang dilaksanakan di Jatinom Klaten ya. Di lokasi Jatinom Klaten, tempat untuk upacara Apem Yakowiu ini, selain Apem sebagai peninggalan yang senantiasa dilestarikan oleh masyarakat setempat serta upacaranya, juga terdapat peninggalan Ki Ageng Gripik berupa gua belan, kemudian sendang suran, sendang pelampian, dan ororo tarwiyah. Di samping itu masih ada satu peninggalan, yaitu Masjid Ali dan Masjid Tiban. Di sini bahwa sepulangnya, ya, konon ceritanya Ki Ageng Gripik dari Mekah tidak hanya membawa apem saja, tapi juga membawa segenggam tanah dari ororo Arafah. Nah, dan tanah ini ditanamkan di ororo tarwiyah. Adapun ororo ini tanah lapang begitu ya, tanah yang tidak bertumbuhan, tidak ditanami, itu disebut dengan ororo. Ororo disebut tarwiyah di sini karena tanah dari Mekah yang ditanam Ki Ageng Gripik yang berasal dari Padang Arafah, ketika beliau sedang mengumpulkan air untuk bekal wukuf di Arafah pada tanggal 8 bulan Dzulhijjah. Dari tanggal 8 Dzulhijjah ini dinamakan Yaumul Tarwiyah, ya, Yaumul Tarwiyah, yang artinya pada tanggal itu para jamaah haji mengumpulkan air sebanyak-banyaknya untuk bekal wukuf di Arafah. Nah, di masjid ini pula dibacakan doa yang dipimpin langsung oleh ustadz atau imam setempat, dan nanti sampainya di masjid gede di wilayah Jatinom ini, kegiatan penyerahan gunungan apem kepada keturunan Ki Ageng Gripik, keluarga Nyai Ageng Gripik tentunya juga ya, penyerahan apem ini diwakili oleh salah satu wakil dari pihak pemerintah kepada keluarga keturunan Ki Ageng Gripik. Kemudian di sana juga ada upacara rutin nyekar ke makam Ki Ageng Gripik yang dilanjutkan dengan pengajian di Masjid Gede peninggalan Sang Kiai pada hari Kamis sebelumnya. Ya, upacara ini, upacara apeman ini kan dilaksanakan pada malam Jumat dan Jumat siang. Puncak acara dimulai dengan sholat Jumat bersama di Masjid Gede. Selesai Jumatan, Gunungan Lanang dikenal dengan nama Ki Kiat dan Gunungan Wadon dikenal dengan nama Nyi Kiat yang selalu disemayamkan semalam di dekat masjid diarak menuruni tangga menuju panggung lapangan sendang pelampaian, ya, lapangan sendang pelampaian, yakni tanah lapang di pinggir Kali Soka di selatan masjid dan makam Ki Ageng Gripik. Oke, pokoknya ini satu adat atau tradisi yang sangat-sangat unik, dilakukan lestari selama ratusan tahun begitu ya. Dan tentunya ini bisa kita jadikan sebagai salah satu destinasi wisata, wisata apa saja, wisata kuliner juga, wisata religi juga, dan bisa menyaksikan segala upacara yang dilaksanakan di bulan Sapar atau Sofar. Oke. Baik, sahabat budaya Pesona Nusantara, masih kita lanjutkan hingga nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat ya. Kita lanjut, ada musik dari Bali, kita simak bersama.

Petak Umpet. Nah, permainan ini tidak hanya digemari di Indonesia. Permainan ini bisa dilakukan oleh lebih dari 2 orang, dan orang-orang yang ikut permainan ini biasanya mengawali home pimpa untuk menentukan siapa yang kalah. Yang kalah harus memejamkan mata dan berbalik menghitung dari 10 atau dari 1 sampai 10. Nama tempat untuk memejamkan mata disebut Bong, Inglo, atau Hong. Dan orang-orang yang menang, mereka akan bersembunyi dimanapun mereka mau hingga akhirnya ditemukan. Jika ditemukan, maka dinyatakan kalah. Ada pula yang berhasil menyelinap menuju Bond dan dinyatakan.

0: sudah melanggar pesanku. Gara-gara kau, kesaktianku hilang. Aku akan pergi dari sini.
1: Kak, jangan kak, jangan tinggalkan kami.
0: Tidak ada gunanya kita tinggal bersama.
2: Sungai Mahakam merupakan sungai terbesar di Kalimantan Timur. Sungai yang mencapai 920 km dan lebar 300 hingga 500 meter ini memiliki banyak anak sungai. Menurut cerita, sebagian anak sungai Mahakam terbentuk akibat sebuah peristiwa yang pernah terjadi di daerah tersebut. Seperti apa peristiwa yang terjadi? Ikuti selengkapnya bersama kami dalam drama legenda persembahan Teater Paguntaka RRI Tarakan.

Dahulu di sekitar Sungai Mahakam, terdapat pondok besar yang dihuni 3 bersaudara. Saudara tertua, seorang gadis bernama Siluk. Saudara kedua bernama Ayus. Dan yang ketiga bernama Ongo. Mereka memiliki kebiasaan dan keahlian yang berbeda-beda, kecuali si bungsu yang masih kecil. Siluk punya kebiasaan melakukan bebelian atau ritual adat dan bedewa atau memuja dewa. Hampir setiap hari, Siluk bersemedi sampai lupa makan dan minum. Sementara itu, Ayus adalah seorang yang ceroboh dan suka mencampuri urusan orang lain. Ayus memiliki badan yang besar dan kuat. Pohon besar dapat dengan mudah dicabutnya. Langkah kakinya juga sangat panjang, sehingga ia dapat berlari secepat angin. Sedangkan si bungsu tidak punya keahlian.

0: Suatu malam, Ayus dan Ongo tidak dapat tidur karena atap pondok mereka bocor akibat hujan deras. Pagi harinya, Ayus dan Ongo pergi ke hutan mencari daun serdang untuk menggantikan atap pondok mereka yang bocor.
1: Kasih Luk, aku dan Ongo mau ke hutan mencari daun serdang. Nanti kakak yang masak ya setelah bebelian.
0: Mendengar suara adiknya, si Luk pun terkejut dan tersadar dari semedinya. Ia merasa amat kecewa karena semedinya belum selesai tapi sudah dimangunkan oleh Ayus.
2: Baiklah, nanti aku yang masak. Tapi jangan sekali-kali kalian buka tutup periuk ya. Cukup tambahkan kayu bakar saja.
1: Baik, Kak.

0: Menjelang siang, Ayus dan Ongo kembali dari hutan. Mereka kelelahan dan lapar. Ayus langsung masuk ke dapur dan melihat periuk nasi masih terjerang di atas tungku.
1: Kenapa panci masih di atas tungku? Jangan-jangan nasinya belum matang.

0: Ayus penasaran, ingin mengetahui isi panci itu. Maka Ayus pun membuka penutup panci. Ayus sangat terkejut karena panci tersebut hanya berisikan beberapa lembar daun padi dan sebagian lainnya berupa nasi. Takut ketahuan oleh kakaknya, Ayus menutup kembali panci itu. Siluk baru selesai bebelian, kemudian menuju ke dapur untuk memastikan nasinya sudah matang atau belum. Namun saat membuka penutup panci, ternyata masih ada beberapa lembar daun padi yang tersisa.
1: Ih, kenapa masih ada daun padi yang tersisa? Ini pasti perbuatan Ayus. Dia sudah melanggar pesanku.
0: Siluk sangat marah karena perbuatan adiknya kesaktiannya hilang.

0: Ayus?
1: Iya, kenapa kak?
0: Kau sudah melanggar pesanku.
1: Hah? Pesan apa kak?
0: Aku sudah pesan, jangan sekali-kali kau buka tutup panci itu.
1: Astaga, maafkan aku ya kak.
0: Gara-gara kau, kesaktianku hilang. Aku akan pergi dari sini.
1: Kak, jangan kak, jangan tinggalkan kami.
0: Tidak ada gunanya kita tinggal bersama. Aku akan tinggal dekat pusat air. Di sana nanti aku bebas bebelian dan bedewa. Tidak ada yang mengganggu aku lagi. Kau dengar itu?
2: Siluk segera mengemas pakaiannya. Siluk juga membawa ayam jantan sakti kesayangannya. Ia menyusuri sungai menuju hilir menggunakan rakit. Sebelum berangkat, ia berpesan kepada adik-adiknya.
0: Aku pergi sekarang. Jaga diri kalian baik-baik.
2: Ayus menyesal atas perbuatannya, sehingga kakaknya pergi meninggalkan mereka. Ketika Ayus melihat rakit Siluk melaju di atas aliran sungai yang deras, dengan cepat Ayus berlari hendak menghalangi kakaknya. Dengan kecepatan lari yang luar biasa, Ayus dapat mendahului kakaknya. Ayus kemudian mengambil batu-batu besar dan melemparkannya ke tengah sungai Mahakam, sehingga terbentuklah bendungan. Rakit Siluk pun mulai melambat. Ketika Siluk tiba dekat bendungan, ia memerintahkan ayam jantan saktinya berkokok.
0: Berkoteklah

0: jantan itu pun berkokok. Suara kokok ayam sakti itu seketika menghancurkan bendungan yang dibuat Ayus. Siluk dengan Rakitna pun kembali melaju menuju ke hilir. Ayus tidak mau kalah. Ia berlari laju, mendahului kakaknya dan membuat bendungan lagi. Ketika ayam jantan kakaknya berkokok, bendungan itu kembali hancur berkeping-keping. Demikian hal tersebut terjadi berulang-ulang. Menurut cerita, bekas-bekas bendungan tersebut kini menjadi kaham atau jeram di hulu Sungai Mahakam. Rakit yang ditumpangi Siluk terus melaju hingga akhirnya tiba di muara Sungai Mahakam. Ayus tidak mampu lagi membuat bendungan karena tidak ada batu-batu besar di daerah tersebut. Akhirnya Ayus menambak kuala sungai dengan mengambil lumpurnya dan mencabut nipah-nipah yang tumbuh di pinggir sungai. Nipah-nipah itu kemudian ditanam dan membentuk tambak. Setelah itu Ayus menunggu Siluk melewati tempat itu. Dari kejauhan, tampaklah Rakit Siluk melaju ke hilir. Ketika rakit itu melewati hutan nipah buatan Ayus, berkokoklah ayam jantan Siluk. Tak ayal hutan nipah itu pun hancur, sehingga terbentuklah aliran-aliran sungai yang kini bernama Bayur, Kuala Berau, dan sejumlah delta di Kuala Mahakam. Sebelum melanjutkan perjalanan menuju ke Laut Lepas, Siluk berpesan kepada Ayus.
1: Ayus, tolong jangan lagi kau halang-halangi jalanku. Biarkan aku mendekatkan diri kepada Sang Hyang Dewata di pusat air. Aku akan bebelian dan berdewa untuk menenteramkan jiwa. Dari sana, aku akan menjaga kau dan Ongo.
0: Usai berpesan, Siluk dan rakitnya tiba-tiba menghilang. Ayus sangat terkejut menyaksikan peristiwa itu. Ia tidak bisa menahan kepergian kakaknya. Ia pun menyesal karena telah melanggar janjinya.

0: ingkang kadamel saking kajeng benten kalian wayang kulit ingkang memper boneka. Menawi wayang klitik tipis kados dene wayang kulit, wayang klitik kaanggit dening Pangeran Pekik Adipati ing Surabaya. Menawi ing Jawa Tengah, wayang klitik memper kalian wayang gedhog. Tokoh wayang anagem dodot rapikan keris soho ngagem tekes utawi iket. Sumber carita wayang klitik kapendhet saking carita Panji. Tuladhanipun Panji Kudolalian ing karajan Pejajaran ngrembaka ngantos dumugi jaman Prabu Brawijaya ing Majapahit. Gamelan kang minangka pangiring namung prasaja kanthi ginakaken gongso laras slindru.
1: Saya Sujiwo Tejo, mari dengarkan Pro 4 RRI Semarang sebagai sarana melestarikan budaya bangsa.
2: Pro 4, saluran budaya Nusantara.
3: Pamirsa Sutresna Pro 4 RRI Semarang, salajengipun kula aturaken acara Ndoro Wedono, ndongeng ngudarasa wedangan dolan lan nongkrong. Wonten ing dalu menika badhe ngaturaken ira-iraan gumregah mbangun ekonomi warga.

0: அத்தனை வரத்து
1: menika terus lajeng anu nggih raosipun meneh cemplungke ya sing golek sing kaya apa cocok hati-hati menika Pak Agus menika menawi nyuwanten pelok barang ning wonten jinipun kula wah nyambleng saestu menika. Niki ingkang yasa kula wau siang menapa sonten?
0: Nggih, siang menika wau. Lah menapa kita jumbuhaken kalian temanipun merecah bangun ekonomi warga. Dados yo apa yo? Oh sing pas yo pangkur. Nah menika. Pangkuripun telokipun barang kula wau.
1: Pelok barang.
0: Aku
1: jurni dere wasana. Lah iya, wah menika wis padha-padha jagone menawi panjenengan kekalih menika ning anu nggih, suraosipun cakepan Pangkur kala wau menika kok kados menyemangati, memberi motivasi dateng masyarakat supados gembrebah. Ngaten-ngaten nggih. Waduh,
0: jan. Nggih, kala wau panci intinipun nggih kudu tansah gemi, masipi, ngati-ati. Kan ngaten to? Permati nggih kala wau wonten. Menika nggugah ekonomi, bangkitaken ekonomi menika kedah wonten lelandesan falsafah Jawi, kan ngaten.
1: Nggih, nggih.
0: Kala wau, mangke saged dipun slentrehaken malih. Ning kan oh, kalau mau Mas Bambang sampun janji kalau mau pasti bawon itu melopo kan kang pun.
1: Bentar. Wah. Monggo menika Pak Bambang pada nyuwantenaken yasanipun piyambak kalau mau ugi nggih kados Pak Agus. Menika ceriosipun napa semara ndana ngaten menika nggih.
2: Nggih, biasane digendheri karo Mas Tono.
1: Mangke menawi pandemi ini pun sampun musno wonten ing negeri menika panjenengan menawi ngasto kula siap nderekaken, Pak.
2: Nggih.
1: Wah, nyelindro nggih, monggo-monggo.
2: Nyelindro nggih. Moci, moci.
1: Waduh.
2: Moci. Amar Suti Lanastiti. Amar Suti berusaha terus menerus anak Siti ngadati. Kacekapan neng klu warga garwa.

0: molt Yolanda Archó. Tepuk tangan.
1: Waduh, kula kok lajeng menika.
2: Trihuning. Trihuning menapa
0: menapa. Trihuning musik.
1: Wah, Trihuning nggih menika. Wah, kula niku sanesipun Trihuning menika terus anu kok kepengin nika lho Pak bacotke nggih nika. Yen liwat aku kelingan. Wah, niku nek dibacut baduke mampir mungkin nggih.
2: Wah,
0: enggak
2: banget.
1: Sing
0: Sri
1: Karmini. Sri Karmini. Wah, menika asmara ndananipun Pak Bambang menika ugi wah ngemu pitutur. Wah, nggih sami-sami bobotipun kaliyan yasanipun Pak.
0: Tutur-tutur keluarga, Mas.
1: Tutur-tutur. Nggih, nggih, nggih. Wah, menika kala wau dos pundi Pak Bambang menika kula kok kepengin langgung ngertos jlentrehipun menika dos pundi. Wah.
0: Dados ngaten Mas Tono. Cagaing ekonomi nasional niku dadosipun nggih keluarga. Keluarga menika kedah Marsudi berusaha trono dan nasti tingasti asti nggenake menapa nggenake duit niku lho, nggenake perangkat ekonomi niku. Ambek kacekapane keluarga.
1: Okay.
0: Kanggo putra lan sedayane. Sandang lawan pangan, bebrayan, ono nyumbang, ono buah, ono rakyat, mereka bisa kecekapan. Dan mesti mulai semua tol, jadi orang kok terus dibagi rata, apa ekonomi ini gendis yang dominan, gendis yang prioritas itu di DCG. Nek, sasi ini kok anaknya yang loro, ya anaknya ditambah DCG, kayak tuku pelambinnya mengko, pelambin lawas, seorang pokok tinggu sih, yang penting DCG kan.
1: Oh, iya, iya.
0: Ini buatan nano, buatan kedah, boten kenging, boten syukur dari narimo, narimo, lantar sah syukur, yang lu sak piro-piro itu ya kudu ditombok ane syukur, kok syukur menika lajeng mangke badhe tambah keringmatan pun malih. Nah, dan tasih pun supaya bagyo mulya lan raharjo.
1: Weh, nggih nggih nggih nggih. Wah menika lajeng mak celes kala wingi menika kula ajeng buka angkringan niku kemis wingi rak kula tutup menika rada anu menapi radi nglokro ngaten ing sak menika wah kula sampun midhangetaken asmarandanipun Pak Bambang kalian pangkulipun Pak Agus. Wah sak menika menapa menika palak malang malang putung kula ngoten. Wis kedah semangat
3: menika. Tetep pancen leres menika Mas Tono. Kalau mau Mas Bambang kan sampun ndika asen wonten pangkur kalau mau asmarandana nggih. Kedahipun gumregahipun ekonomi menika kedah sampun dipuniriti itu tansah gemi gitu wonten gemi nika kan tegesipun kan menika menapa ya hemat hemat nggih to lan tansah syukur dateng rezeki ingkang sampun dipun tampi umpaminipun menika nembe panen umpaminipun ya panen iku ya aja terus dientekke ana sing titik-titik dibeleh disimpen bu cadangan pangan wonten pogo wonten ingkang kangge bibit ta menika intinipun kan gemi
1: nggih nggih
3: Mas Titi menika kan kudu cermat gitu cermat
0: perhitungan
3: menapa perhitunganipun kedah anu kedah menapa isine aja nganti tekor nah menika Mas Titi lajeng ati-ati menika nggih sampun menapa nggih aja mung iya, terus ngati-hati menapa bener jalanan sak menika-menika sedaya informasi menapa kemawon menika kan kebak risiko. Kebak menapa kedah kita menika pas foto. Lajeng menika sasampunipun geminas titi ngati-hati. Nggih ta Mas Tono. Menika kita kedah anu tansah kudu terengginas.
1: Terengginas.
3: Cukat Trengginas mitayani. Nah, menika kan menawi kados Mas Bambang kala wau menika menawi wonten pemayangan menika kan duk prikala. Nah, menika Anoman menapa? Ngrabosa ngalengka Diraja. Menika cukat Trengginas. Ngaten. Dados dados tumindak menika aja nglupro. Nah, kala wau kan anu sampun leres. Aja nglupro. Jalaran Wanara Seta Anoman menika menawi sampun dipunutus kalian Prabu Rama Wijaya nggih to Prabu Sa Angkara Murka Dyudasa Muka menika nggih cukat Trengginas
4: ojo nglupro mitayani. Oh nggih, leres.
1: Menawi wah nggih menika saged nyonto kados dene kridanipun Anoman nalika dipun utus Prabu Rama Wijaya nom-nomane Anoman ngaten nggih. Sak menika Nadianto upaminipun wonten masyarakat ingkang sampun lalu yuswa ta yuswa sepuh nggih getah semangat Nadianto menika secara fisik sampun boten kados Anoman.
0: Nggih, tarikanipun sampun boten
1: dayani. Nggih, nggih. Menika tutur semburipun.
0: Mas Tono kagungan lagune
1: kuwi. Menapa menika, Gus?
0: Jonggo
1: kro,
0: jonggo
1: kro, kaya sontoloyo. Oh, ini sih. Kulon niku nek mirengke lagune kok nganu, lajeng tersemangati lan anu kulon niku jonggo kro, kaya sontoloyo ngaten kok nggih. Yen ngono, yen ngono. Kowe kebacut bodho. Wah, niku kula sing krasa niku nggen ukara niku nek ngono kowe iki kebacut bodho nek lokro ngaten ya kita semangat. Wah. Jan njen.
0: Ora krasa kopi kundak.
1: Kula jokane rumiyen menika kula jokane rumiyen. Wah, cocok menika. Wah. Nggih. Lajeng menika.
0: Telo apik men iki. Telane kok empuk manis iki saka ndi? Temanggung napa Wonosobo niki?
1: Menika kala wingi menika Wonosobo Temanggung dados setunggal agen ngaten lajeng kula pendhet niku rada kathah niku nggih. Radi manis menika nggih Bapak nggih.
0: Manis
1: niki. Wah. Nggih nggih. Tur menika kula godhog kula radi anu menghindari goreng.
0: Oh nggih.
1: Kula godhog
3: mung goreng terus.
1: Monggo
3: menika kolesterol.
1: Kok nggih leres menika. Kopinipun sampun dados menika Pak Bambang malih menika. Pak Agus menika kula joki malih nggih Pak nggih.
3: Jainipun.
1: Wah jan menika nggih. Jahe perit, jahe gajah, jahe menapa merah kula dadosaken setunggal.
0: Nggih. Kadang iki apik lho gawe jahe iki. Wah. Parian. Kopi apa jahe? Pipi apa lambing?
1: Nggih. Menika lajeng dateng Pak Agus malih menika.
0: Nggih.
1: Saderengipun mangke kula nggih kepengin ngaturi panjenengan kekalih mirengaken tembang ning menika wonten setunggal panyunan pirsa kula rumiyin. Lajeng tumrap masyarakat ingkang mbok menawi radi-radi traumanipun dereng ngical sakmenika taksih radi nglokro arep memulai usaha arep mulai nyambut gawe kok isih rada kaya lemes
3: awang-awangen
1: awang-awangen. Menika kedahipun dos pundi menika Pak Agus?
3: Inggih leres dados pangki menapa nggih pandemi ingkang kados mekaten menika pangki ya kaya menapa nggih ndate akan api menika pancen mirip dalaran nggih menapa nggih korbanipun menika sampun kathah ning sak menika pemerintah kan sampun menapa maring solusi terus kala wau ingkang protokol kesehatan kedah tapi dipun tindakaken lajeng vaksinasi menika sampun dipun wiwiti vaksinipun menika pancen vaksin ingkang sampun dipun teliti vaksin ingkang halal gitu tetap menika kan tunggalipun upaya kupatus gitu nggih anu menapa nggih saged kalis saking sedaya pandemi kala wau lajeng ingkang boten menapa boten dipun tilaraken nggih menika wau ikhtiar lajeng gedungo lajeng menapa nggih gotong royong kalian tonggo tepale
1: nggih
3: podo ngerasake prihatin nggih monggo sami prihatos nanging mangke sasampunipun pacobi menika tamtunipun nggih mboten mboten saged namung menapa nggih namung mung nglukro nanging kedah semangat malih kedah langsung dipun tingkataken kaya kala wau panci pacoban saking engkang murben dumadi kabeh itu wis ontis binaris nanging menawi kita sedaya tasih kagungan semangat menika semangat menika mugi-mugi pada kandayani dateng poro-poro ingkang menapa tumuju dateng kemakmuran donga menika monggo sedaya sami gumregah ekonomi menika kedah dipun menapa tingkataken supados kemakmuran lan kemiskinan menapa menapa nggih sedaya-sedaya ingkang kemakmuran menika kita raih malih mesti ingkang menapa ingkang saged menapa sastra menika ingkang dipun kersakaken para warga, sehingga warga inggih menapa tansah sadar, tansah menapa nyengkuyung dhateng pembangunan ingkang sampun dipun conto, ingkang kedah dipun jangkah supados adil makmur menika enggal menapa kalepan.
1: Waduh, nggih, sampun Padang Tetrawangan lir manggih cepaka mulya kula. Aduh, nawi Pak Agus, Pak Bambang paring weca menika sampun. Wah, saestu wah menika sinambi kula puteraken pita kaset rumiyin kula niku gadah tip dangu anu kuno nika ya Pak, menika kula aturaken kalian rengeng-rengeng rumiyin menika kula tak anu asa-asa dateng wingking sekedap menikah. Wah, geng.

0: Bilung.
1: Apa Kang Togok?
0: Lah jebule ora gampang dadi menungso kuwi
1: ya. Yes no.
2: Dulu Pak.
0: Ora duwe isin, kurang jangkep oleh dadi menungso. Nek nemen oleh isin tibane njoro ora keduman lho.
1: Sugih dirasani kere disia-sia.
0: Lah iya to lho.
3: Omong.
4: Ting.
1: Mula kuwi Kang, urip sing samadya wae. Sakabehane yen keladuke ya ora apik.
0: Ora apik. Wah iya bener, Lung, bener.
1: Urip samadya kuwi kejaba mujudake laku sing utama nanging uga bisa ngedohake sikap umuk, kumalungkung lan dumeh.
0: Iya.
1: Kanggone wong cilik kaya awake dhewe iki uga bisa nyegah sikap rendah diri. Rendah hati kuwi penting nanging aja nganti rendah diri kan.
0: Iya, cocok Lung, cocok.
1: Ada iki lho Kang, tangane cocok ya cocok. Rai jadi kramusi.
5: Weh, menika saking semangatipun toko kalian Bilung menika semboyanipun nggih urip samadya menika.
6: Samadya.
5: Nggih, napa maneh?
6: Samadya prasaja.
5: Nggih. Wah, nek jaman ngeten iki kahanane nembe kaya ngeten iki terus brah-brah melakukan pemborosan rak nggih. Wah, cilaka nggih menika nggih.
6: Ya, nggih.
5: Terkosa awake dhewe. Kados ngendikanipun Pak Agus, Pak Bambang kala wae kudu gemi setiti lan ngati-ati nastiti ugi menika. Wah, jan kula catet saestu niki Bapak kula nggih menapa nggih pusaka teteken anggen kula gesang wonten ing angkringan mriki. Wah, nggih lajeng menika kula nyuwun pirsa dhateng Pak Agus ugi Pak Bambang menika nggih. Menawi pemerintah piyambak menika menapa wonten kebijakan-kebijakan ingkang kangge nggugah ekonomi masyarakat wonten ing masa pandemi ngeten menika Pak Agus.
7: Nggih, panjenengan leres menika nggih kedahipun menika sagedipun tindakaken jalaran menapa kondisinipun menika nembe sedaya menika tansah menapa ya dipun menapa dipun mboten mobilitas ini pun dipun apa jenenge iku ya dibatasi. Heeh. Pemerintah menika anu menapa batasan-batasan utawi relaksasi menika dipun wontenaken supados masyarakat menika saged menapa nggih nglajengaken kegiatan ekonomi kanthi pasojo kala wau dalaran ekonomi menika kedah tumbuh keras. Terus umpaminipun kebijakan pemerintah menika bentukipun relaksasi saking aturan-aturan peraturan-peraturan kebijakan menika dipun relaksasi ning ugi dipun menapa nggih dipun upayakaken supados situasi kondisi menika saged masyarakat utawi para menapa ekonomi kerakyatan menika saged tumbuh beradaptasi. Terus relaksasi menika sampun wonten lajeng bentukipun inggih wonten stimulus. Nah, stimulus iki berarti menapa bantuan-bantuan ingkang kangge menapa supados ekonomi menika saged rumeksa
6: kembali. Raksangan ngoten nggih.
7: Oh nggih. Terus wonten kebijakan supados aja kaya ora ing masa pandemi, jalan pandemi menika kan kedah wonten kala wau wonten pembatasan-pembatasan sedaipun warga. Lajeng supados menapa supados nggih aman saking kesehatan, menawi kesehatanipun sampun menapa ora dipulih, menapa ekonomi menika sampun wiwit dipun bika. Nanging aja terus menapa nggih, aja terus kurang waspada jalaran menapa pandemi menika kan tasih anu nggih dereng tuntas. Pamila menawi wonten pawayangan menika nggih patetipun tasih patet songo.
5: Tasih goro-goro.
7: Goro-goro. Menangke metune cakil. Kan ngoten to? Lah Bambange medal.
5: Menangke terus Bambangipun menika anu ngraboso utawi nyirnakaken cakil menika nggih to Bapak. Oh, Covid ical ngaten. Wah nggih menika
6: manis kae.
5: Dateng Pak Bambang menika minangka inggih budaya manugi, tokoh budayawan, lajeng pemerhati budaya menika Pak Bambang. Menawi kangge mulihaken perekonomian masyarakat utawi rakyat menika salah setunggalipun menika kadang-kadang seniman. Wah, iku seniman-seniman menapa kemawon menika ugi nembe nandang prihatos mangkehipun. Menawi mangsa-mangsa ngaten menika menapa ingkang kedadipun lampahi dening para kadang seniman, lajeng mangke upaminipun pentas-pentas menika sampun dipun parengaken menika menapa kemawon ingkang kedah dipun gatosaken dening kadang seniman menika Pak Bambang.
6: Nggih. Nggih, gedhe kula tak matur. Dadi para kadang seniman jane nggih mesti agek nggih. Sepono sepene dipenteni setahun kok yo berlalu tanpa ada perubahan, dan mereka tahun berikutnya kok nggih pasti ngaten.
5: Nggih.
6: Neng sampun ngantos anu, alit teng mana sampun ngantos suwo penggali, awit Gusti menika tansah paring menapa menika margi. Nggih kang saged upami saged sadian nggih sadian kang ingkang murakabi kang dan lingkungan. Menapa upaminipun sadian sembako, manipun sadian-sadian alat-alat listrik lah tak terutupun semaunya orang terambil gitu diupayakan namanya maksa pandemi itu orang kena mandek
5: nah
6: gitu ya tetap pas foto itu lah samun pun bangke pulih kawan dengan menika bangke sakit berkesenian lagi yang gitu menika yang kulo sangat wanti-wanti kalian konco-konco seniman mangke menawi sampun purnomo so pandemi lajeng tanggapan malih pikanto hasil malih niko kula suwun tetep yo ngati-ati ing bab ekonomi
5: nah
6: ekonomi keluarga yang gesang niko yo aja gumunan ono-ono yo urung duwe ora tah
5: ngono
6: niku kagetan wah kok tanggaku duwe aku urung kaget ojo kepinginan wah aku nak iso tuku lah nanti ke pengendalian diri terus pengendalian diri nonton kemampuan diri
5: nek perlu menika dipun celengi nggih Bapak nggih
6: lha malah ngaten pun celengi untuk kebutuhan yang lebih besar berikutnya ojo jur bareng ora pandemi koyo mata dibuka keran
5: kaya wong bar poso terus buka nganti kemplakaren menika nggih. Nah nggih, kula niku nggih gadah anak wedok niku ajar nyanyi campur sari wingi saderenge pandemi nika. Wah nggih pun rada tanggapan mriku mriki terus wah tanggapane akeh sikil niku digelangi. Dikalungi, tumbas kalung nggih sikil lah. Terus wah sajake nggih lare nggih nembe seneng-senenge. Terus kredit motor ngoten to menika weh bareng pandemi menika ya ora wurung ya terus kreditane motor niku bapak ini iki sing kengen ngangsur weh nggih pramila menika nganu nggih ngendikanipun Pak Bambang kala wau upamane esuk ben kuwi wis tekan titi mangsane dipun parengaken pentas malih nek ana hasil-hasil kuwi ya kudu diklumpukke dicelengi kanggo mbok menawa nggih tiyang menika mboten mesti
6: nggih
5: nggih nek nganti masa paceklik barang nggih nek perlu dipun tumbasaken wae klumpukke tuku sawah utawi tegalan dinggone nandur nggih nggih nggih matur nuwun Pak Bambang menika lajeng Pak menika Pak Agus menika wah menika kok sajaipun panjenengan Pak Agus kalian Pak Bambang menika sami-sami kaleganipun kok kopinipun kalian susunipun sampun separo ya pas kok wah remen menawi panjenengan mriki tondak tanduk menika
7: dateng Mas Tono mangke Tono minggu ngajeng
5: nggih nggih mangke kula
7: serat
5: nggih wah menika
6: ngangeni
5: kula menika menawi kala wingi menika kemis rong kemis menika mboten panggih jenengan niku kula ya wah iki kangen men kok para pepundhanku ki anggere kampir wonten ing angkringan mriki menika tansah menapa nggih beto piwulang-piwulang ngasta piwulang kula nu saged cerah anggere panjenengan niku wis anje sajake kesibukane teng lapangan niku inggih lajeng mboten mampir mriki niku kula niku ya sok wah iki kapan to ya rawuh rene meneh kula ngaten
7: kalian rengeng-rengeng nggih kula wau nggih rengeng-rengeng budaya Jawi
5: leres menika
7: menapa uri-uri
5: nggih nggih. Wah menika Pak Agus kalian Pak Bambang kangge mungkasi Ndoro Wedono angkringan dalu menika kula suwun dudutan lan wecanipun saking Pak Agus rumiyin menika semangga Pak.
7: Nggih, tetep sedaya menapa patogi pandemi menika menika kalertipun tunggalipun Koto Brenggolo
5: nggih
7: ta. Ingkang tembinipun sagetipun ugemi kados pundi menapa nggih upayanipun gotong royong saged merantasi sedamel ingkang menika kala wau saged pandemi saged sirna ning kala wau nggih aja nglupo aja pasrah bongkokan nggih to saya utami tumregah kangge mbangun ekonomi wae
5: nggih nggih matur nuwun menika sampun. Wah, tambah semangat gerget kula menika dateng sak menika Pak Bambang. Monggo Pak Bambang kula aturi paring wecanipun.
6: Nggih, kepiye mawon nggih. Dados kangge awakane, katindrakaning keluarga, satemah negari ini ora wiwit saking keluarga. Dasa wisma RT RW, lurah, kecamatan. Menika mulai keluargane dipun tata.
5: Nggih.
6: Keluargane dipun rasa kali saya, makin pun gitu negari gitu atau saya, berarti yang ini sudah kadar, kadar kondisi ini lagi koyong ini tak ora neko-neko. Ya nomor loro ini sabar, sabar ini mergo kahanan koyong ini tak yo melu prihatin, tak yo melu ditunggu, pasrah marang kuasa, lain kan buatan kengengan itu dia syukur. Senajan bukunya ya, apa istri saya diparingi urip, diparingi kesempatan niko. Kangge
5: lajeng akan kesang menika ngaten Mas. Wah, duh nggih. Matur nuwun sanget Pak Agus, Pak Bam. Lah menika terus sampun anu menapa menika kok tata-tata tasipun lajeng pun angkat menapa menapa di pun
6: kene
5: Wah, duh.
6: Kok malah tanggal kok. Oh, lati gondol kucing
5: kok. Wah, nggih nggih. Menika nganu Pak, menika wonten buntelan sekedhik Pak Agus, Pak Bambang kula minangka tali asih menika. Kopi deblokan wingking menika kalian jahe wae kangge oleh-oleh kang wonten dalem ngaten
7: nggih.
5: Nggih nggih monggo. Nggih menika Pak Agus Pak Bambang matur nuwun sanget nderekaken sugeng kondur.

0: Bune, wis padang iki lho, ndang tangino.
1: Jam piro to?
0: Lah ini kok ya isih mulat-mulat.
1: Ipan lho, iki lek ku ngrungokke kelenengan kuwi langen suka perempat RRI Semarang ka lho, Pak Ne.
0: Wah, layan saben bengi kaya ngene aku remono Bune.
1: Ora, ora saben bengi kok, Pak Ne. Kelenengan langen suka ki mung saben Senin malam Selasa. Iki ulangno radione ku ulangno.
0: Iki esih esuk ki, Mbok Ne.
1: Oh, piye to? Sesok ngene iki wayahe acara geliat pagi jam 6 nganti jam 7. Urip ki radione urip ki.
0: Waduh, lah terus lagune apa kuwi geliat pagi kuwi?
1: Kuwi lagune dangdut kekinian karo selingan info-info bermanfaat. Wah, penyiar yo asik kabeh lho, Pak Ne. Saiki masak oh ya, kok ya wis mateng aku kabarono.
0: Wah,

Sugeng dalu para miyarsa, Radio Republik Indonesia Semarang ngaturaken pawartos abasa Jawi. Sarining pawartos Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo kolaborasi kalian mahasiswa KKN Universitas Gadjah Mada Ngayogyakarta gelar lomba mewarnai. Pemerintah Kabupaten Boyolali lumantar Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Boyolali gelar seminar investasi hijau ing Aula Baperida. Pawartos jangkepipun kawaos dening Tono Langen Martika. Para miyarsa, Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo kolaborasi kalian mahasiswa kuliah kerja nyata KKN Universitas Gadjah Mada UGM Ngayogyakarta gelar lomba mewarnai bertema anti korupsi mapan ing SDN Kaligesing dinten Rebo 24 Juli 2016 ing rerangken ngerayakaken Hari Anak Nasional katujokaken kangge kelas kawan dumugi 6. Kegiatan menika gabungaken lomba kreasi kanthi sosialisasi sangang nilai integritas kangge nanemaken budaya jujur bertanggung jawab wiwit awal. Acara ingkang dipunrawuhi Inspektur Pembantu 5 Anggit Wahyu Nugroho menika mujudaken perangan saking program Pariworo Anti Korupsi 2016 lan peluncuran ekspedisi Purworejo Anti Korupsi ingkang dados wujud kangge jembaraken kampanye kreatif pencegahan korupsi inggo akhir September 2016. Pemerintah Kabupaten Boyolali lumantar Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMT SP ngelar seminar investasi hijau mapaning Aula Baperida dinten Rebo 24 Juli 2016 minangka langkah ngrespon tantangan perubahan iklim global. Dipun bikak dening Wakil Bupati Boyolali Dwi Fajar Nirwana lan kadherei satus panyarta saking organisasi perangkat daerah UPD sarta pemangku kepentingan kunci. Seminar menika njurung komitmen kolektif lumantar integrasi prinsip ekonomi lan sanes-sanesipun wonten ing salebetipun kebijakan investasi. Minangka bentuk akselerasi pemerintah Kabupaten Boyolali ngaturaken ruang layanan informasi lan hotline khusus ing kantor DPMP TSP sarta nyiapaken regulasi paring insentif fiskal lan ngambilaken para pelaku usaha ingkang ngeterpaken prinsip investasi lestari. Pawarto Saboso Jawi dalu menika kagiyaraken lumantar Pro 4 RRI Semarang. Pawarto sandhaipun para miyarsa, Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kabupaten Rembang makarya sesarengan kalian Kementerian Agama Kemenag Kabupaten Rembang masrahaken bantuan insentif dumateng 80 guru Raudhatul Athfal RA dinten Rebo 24 Juli 2016. Bantuan ingkang kathahipun Rp750.000 saben tiang menikom dipun prioritasaken kangge pendidik non sertifikasi ingkang dereng nampi insentif saking pemerintah. Ketua Basnas Rembang Muhammad Ali Ansori ngategorekaken guru RA minangka asnaf fisabilillah kanthi target ningkataken penghimpunan zakat daerah kangge jembaraken jangkauan penerima ing mangsa mengajeng. Kepala Kantor Kemenag Rembang Muhammad Mukson gadai pangaja bilih bantuan kasebat saged dipun manfaataken ingkang saksai-sainipun kangge para penerima kangge ngenteng-ngentengi beban ekonominipun lumantar dukungan komitmen penyaluran zakat lan pemotongan gaji aparatur sipil negara Kemenag Rembang saben wulan.
Ingkang pungkasan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Rembang ngedalaken inovasi Sadiwa, singkatan saking strategi deteksi, edukasi lan waspada bencana kangge ngiyataken budaya sadar bencana inggo tingkat desa. Kepala Pelaksana Harian BPBD Kabupaten Semarang, Alexander Gunawan Tri Biantoro, ngendikaaken ing dinten Rebo 24 Juli 2016 bilih program menika mbosisikaken warga minangka subjek aktif ingkang mampu ngenali resiko lan saged nglampahaken penyelamatan diri. Kanthi ngusung pendekatan pentahelik lan digitalisasi, inovasi menika manggihipun badhe ngiyataken kelembagaan desa tangguh bencana Destana lan sampun kabentuk ing 116 desa lumantar penyusunan rencana penanggulangan bencana, pemetaan jalur evakuasi lan pelatihan relawan. Sadewa dipun proyeksiaken kangge mbiyantu minimalaken dampak sarta resiko bencana sacara berkelanjutan ing wilayah Kabupaten Semarang. Para miyarsa, mekaten pawarta saboso jawi dalu menika saking Pro 4 RRI Semarang. Sugeng dalu nuwun.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Kamu kilo Pak nih, pancen apik tenan.
1: Weh, lah iya nobune kepiye to? Karo nglipur bojo ayu sing lagi masak ngene iki ra ya kepenak to, Bune?
0: Penak, penak tenan Pak nih. Ning aja lali. Jam yah mene iki.
1: Apa?
0: Aku mbok disetelke perempat Semarang to, Pak.
1: Weh, lah iya Bu, aja kuwatir. Lah carane apa to, Bu?
0: Kuwi sambel kemangi Pak nih.

0: Salam kula suciwa tejo, monggo sami midhangetaken perempat RRI Semarang minangka sarana nguri-nguri kagunan jawi budaya bangsa.
1: Perempat Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
2: Pamirsa Sutresno Perempat RRI Semarang, dumugi semanten atur pasugatan sekaturi wonten ing dalu menika. Mugi-mugi panjenengan kasduwing penggalih anggenipun samiya mirengaken teman-teman campur sari kula wau nggih. Lan sakmenika sampun wektalipun kula lan panjenengan gantos suasana tumuju acara salajengipun.
3: Yen kepengin tentrem atine, gampang. Kula aturi merengaken Pro 4 RRI Semarang. Nguri-uri budaya tenan.

0: apa to? Ora usah bengok-bengok. Aku nang kene.
1: Tulung ngono aku, Kang. Tulung ngono.
0: Kowe iki doyak begal ngono apa aku piye?
1: Ora, Kang, ora. Motorku ilang.
0: Gosek-gosek. Durung tahu-tahune aku krungu kowe duwe motor iki lho.
1: Kuwi motor olehku tuku nganggo duit kantor, Kang.
0: Nganggo apa nyilih? Sing cetha kowe lho.
1: Anu ya nyilih. Aku nyilih, Kang.
0: Ya wis nembung.
1: Ayo. nek kuwi ya durung.
0: Ayah, kowe. Ngakumu nyilih nanging ora nembung ngono kok. Kuwi jenenge nyolong.
1: Lah aku kepepet sih, Kang.
0: Wengakno kupingmu ya, Long.
1: Iya, Kang.
0: Kepepet to kaya ngopo? Sok sapa wae ora dibenerke tumindak sing nerak hukum.
1: Oh iya iya.
0: Wong kuwi gumantung tandurane. Sapa nandur bakale ngunduh. Tandurane becik unduhane ya becik.
1: Iya.
0: Kosok baline yen tandurane ala, unduhane ya ala lho.
1: Ngono ya, Kang.
0: Ayo mesti ngono.
1: Oh.
0: Ala kowe kuwi, barang olehe nyolong, genti dicolong kok nglabak. Ayo, ora memper, ora ngrumangsani kowe.
1: Iya, Kang, iya aku luput.
0: Kowe
1: aku ke... luput, Kang.
0: Ya wis, saiki kowe ngasuh dhisik nang jero kana ya.
1: Matur nuwun ya, Kang. Matur nuwun
0: ya,
1: banget.
0: Ya. Nanging aja klerunggon. Nyangsel nomor 1 ya.
1: Lho,
0: bareng karo tahanan liyane.
1: Apa? Tahanan.
0: Ah iya ngono kok. Lah rumangsamu kene iku omahku ngono kok piye?
1: Lho.
0: Dak meneng ngerti ya, Long. Saiki aku ki lagi dinas nang kene, Long. Kantor pembasmi koruptor. Ngerti ya?
1: Walah, hawa.
0: Wes kono ndang mlebu. Kutuk marani suntuk kowe iki, Long.

Pemirsa Sutresno Purwomateri di Semarang, Paripurno Gending Giriso Laraslindru Padhet Songo nggih, Gending Giriso Laraslindru Padhet Songo ingkang taksih sarengan kalian para kadang karawitan RRI Semarang. Nuli kula aturaken gending salajengipun pamirsa wonten sederek sumanto ingkang badhe ngaturaken bawa Sekar Maduretno mangkih tinampi gending pangkur laras belok padet barang nih. Bawa Sekar Maduretno tinampi gending pangkur laras belok padet barang. Semoga

0: Karso seterusnya perumpat dari Semarang kanti paripurnanipun gending kambuh lara selindro padat manyuro hinggang kolowawu sampun kapurwakan bawa sekar dengan tepu kasel dening ibu Ramini paripurno ugi atur pasukatan gending laras madyo lumantar perumpat dari Semarang dalu menika ngaturaken gunging panuwun hinggang tanpa pepindan pamirsa mugia budaya bangsa Nuswantara menika tansah sumundhuling langit saindenging bawana.
1: Yen kepengin tentrem atine,

0: Gampang. Kula aturi mirengaken Pro 4 RRI Semarang. Nguri-uri budaya tenan.
1: Pamirsa Sutresna Pro 4 RRI Semarang, salajengipun katuraken kedhoprak Mataram.

Nuwun Sutresno Budoyo ngaturi pambagyo wilujeng sugeng pepanggihan malih kalian keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta. Wontening wekdal menika sampun sumadyo malih kepareng badhe ngaturaken sambeting lampahan kauripan perangan 3.7. Keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta ngaturaken sugeng midhangetaken.

0: ketinggal kapan sanget dateng kula Sang Prabu.
1: Kasok sih tresnaning sun marang Sira Puranti. Wis pirang-pirang dino, pirang-pirang bengi. Ana ing padoning netraning sun kang ketinggal lamung sira. Ana ing telenging penggalih ira. Semunuga mesti ngono to Puranti.
0: Inggih Sang Prabu. Namung ingkang kula suwun rinten kelawan dalu. Mugia Sang Prabu mboten rongso manahipun sedaya menika kinarya raos. Prihatos kados pundi mangkenipun sedaya gegayuhan dalem menika badhe kaleksanan Sang Prabu.
1: Iya.

0: Kuranti.
1: Kok lajeng kentil kemawon Sang Prabu?
0: Ngrasakke kahananing sunopo dine siro kang sayekti podo-podo dar biru sokapang bebarengan ngumbar asmoro. Emane kok isih ono pepalang itu ya Kuranti.

0: Kanjeng Ratu.
1: Tak sawang wiwit mau kok kowe iki sedih. Dungkluk. Brebes mili. Ono apa ta?
0: Hah? Ih. Setuyu kalepatan kula Kanjeng Ratu Ananta Wikrama Tunggadewi. Setuyu menika wau mboten kula sengaja. Atasipun kula menika jejering tiang sepuh mboten saged momong putra dalem. Ngantos saengga sepriki putra dalem dering kondur.
1: Oh, cetane kuwi kowe kuwi ngetuni lelakonmu. Anggone ora iso momong putraku ngono to.
0: Iji.
1: Mbak.
0: Kulo Kanjeng Ratu.
1: Aku ora duga kok karo kowe. Aku kuwi ngerti yen kowe kuwi tenan-tenan anggonmu momong putraku. Ono apa? Wong lelakon alangan kok dijaluk. Ra ora ono to. Kaya ngono kuwi kabeh ra ora tok sedya. Ora tok karepke. Kowe ora perlu mangsa luput kaya ngono kuwi, Mbok. Kowe iki wis ora duka kok. Saben-saben kowe tak dangu nyuwun. Malah jarene mban-mban kanca-kancamu kuwi kowe wis ora tau mangan, mung nangis, sedih. Lah yen kaya ngono kuwi bapakmu ra ya bisa entek to. Njur lara to.
0: Sang tangen kula tresno dhateng Kesumut Dewi Suci. Kados menapa angin kula momong angin kula ngladosi. Kok teman kula nampi lelampan ingkang kados mekaten Kanjeng Ratu.
1: Kaya ngene iki mbok menawa pacoban munggeng praja kauripan.
0: Iki
1: kuwi abdi mbok sing padha menggalih para ini sepuh wis akeh. Aku pitados yen kowe pancen getun geduwung mergo ngrumangsane luput. Ora ngerti nalika putraku digondol dening wong sing tumindak culika kuwi. Ning semono Mbok, kabeh kuwi nek ditari tak ya ora gelem.
0: Inggih mila mboten purun. Kula menika saestu anggen kula nderek prihatos. Mugi-mugi enggal kondur Kesumut Dewi Suci. Dados kula menika mboten sanget-sanget anggenipun dados tiang sepuh kok ora ana gunane.
1: Wis. Wis meneng anggonmu nangis. Kowe tak paringi prisa.
0: Kowe
1: mesti seneng banget, Mbok.
0: Menapa Kanjeng Ratu?
1: Ya kuwi luwe kuwi dilapi dhisik.
0: Inggih. Tiang kula menika rinten dalu namung ngantu-antu kondoripun Kesumut Dewi Suci.
1: Tak kandhani. Ning guyu dhisik ta ora merengut
0: ngono. Menapa wong mboten wonten
1: putraku kuwi saiki wis pinangkih.
0: Dos pundi
1: putraku? Dewi Suci kuwi saiki wis pinangkih, papan dununge wis cetha. Anggone lenggah wis cetha. Ning durung kondur ning kraton kauripan.
0: Menika saestu menapa kados pundi?
1: Saiki bungah ayo.
0: Saestu menika Kanjeng Ratu.
1: Ya mbok yen pasoyanku saiki ya wis
0: iji.
1: Ora sedih meneh.
0: Mangke menawi saestu sampun kondur. Kondoripun Kesumut Dewi Suci kula mangke lajeng ngombe kula mangke.
1: Lah ya kuwi to, kowe kuwi kebangeten, kebablasen anggonmu getun keduwung, nyur ora ngombe, ora mangan. Coba, awakmu kuwi saiki cilik lho. Uru lho tak sawang kowe kuwi saiki.
0: Mboten menapa-menapa, namung menawi mangke Kesumut Dewi menika enggal kondur. Mangke kula remen sanget manah kula Kanjeng Ratu.
1: Saiki iki putraku Dewi Suci kuwi lenggah ana padhepokan Harga Sewu.
0: Ingkang putra.
1: Nalika pisuwanan ngarep kae, ya nalika pisuwanan ngarep kae.
0: Injih,
1: ana sewane bocah nom-noman sing jenenge Maisa Wulung.
0: Oh, ngaten.
1: Dheweke matur, ono ngerso dalem ingkang sinuwun yen putraku kuwi lenggah ono padepokan Narga Sewu.
0: Oh ngaten.
1: Ono papan dununge wong tuane si Maisa Wulung kuwi.
0: Aduh.
1: Saiki iki ingkang sinuwun kuwi rak utusan Kakang Patih Narotama.
0: Ngaten.
1: Supaya mapak putraku Dewi Suci. Saiki seneng ta atimu?
0: Menawi rumiyin kula dipun keparengaken derek mapak kondhuripun kesumo Dewi Suci, kula saya remen sanget menawi dipun parengaken.
1: Wong sing piyayi kakung ngono kok njur kowe bocah wadon arep melu kedarang-darang.
0: Namung daya remening manah kula nadyan kula menawa sampun sepuh mboten menapa-menapa wong menika bendara kula. Pamomong kula wiwit timur ngantos
1: iya.
0: Saenggo sepriki.
1: Aku pitados kok, Mbok. Yen kowe kuwi pancen tresno marang putraku. Dadi langi putraku iki, Mbok menawa rasamu kaya gempal atimu
0: menawi dalu kula mboten saged tilem. Saestu Kanjeng Ratu mboten saged tilem menawi badhe nedhi ngaten. Mboten tes pundi yen mboten ngraosken ngelih. Ning benjang menawi sampun lenggah wonten Taman Kauripan ngladosi kesumo Dewi Suci, kula mesti sampun
1: saiki rene kowe ya wis krungu kabar yang wis bakal kundur. Kok ya kudu njur mangan.
0: Inji Kanjeng Ratu.
1: Ya? Inji. Sing wis-wis. Engkang sinuwun ku ya ora duka kok karo kowe, Mbok. Wong kabeh mau manjing dadi lelakon. Lan meneh sepira to dayamu? Wong sing dusta putraku kuwi adipati kok.
0: Lah iya tawi male menawi menika mboten digdaya saestu. Mboten kelampahan nggih.
1: Kowe bisa menggali coba iso mikir. Nayaka Praja, prajurit kauripan kuwi akeh.
0: Lah iya.
1: Kok nganti bisa ora padha ngerti mlebune si adipati sing nyolong putraku.
0: Gumun kula menika nggih ngaten menika. Kok kula piyambak menika wong anggen kula tilem menika nggih caket. Kok nggih mboten mireng menapa-menapa, mireng-mireng sampun mbok bilih sampun wonten sak jabi, jawine.
1: Sono jabane taman.

0: mbok ya.
1: Izin,
0: mbok menawa mung kepentingan. Cari persoalan dong ngono kok ki mau
1: ajine boten kok
0: boten. Wis itu kertone mau. Ya, ditunggu dengarne
1: kok. Sak ngatos menapa putra dalu. Wis mote suci.
0: Ya, iya toh bu,
1: iji
0: coba
1: kelawan aman baru ya
2: sampe celak, sampe tunggu kiri kakak maga, maga maga, ayo ikan ibu kanjeng itu pernah mas para sampe negara
0: ini
2: kan cerai kok iji, ntar buatan perlu bukan buatan perlu kesesal sedulnya mas bisa pun saja ya sampe dipun uningane orang pun sang dewi
0: ibu biar putraku
1: suan dewi
0: ibu.

0: sliramu ngaturake sungkem ning ngersane. Ya mung pengestuku wae genti tampan.
1: Sanget anggen kula mundi, Sang Prabu.
0: Kakang Narutama,
1: nuwun kula.
0: Sliramu wis suwane ngersaku. Mongko sliramu tak utus supaya mapak putraku. Njur kepiye kabul wusanane?
1: Awit saking pangestu dalem Sang Prabu Erlangga. Ya, ya. Sampun kelampahan putra putri dalem Dewi Suci.
0: Iya, iya, iya.
1: Kula papak ngagem titian dalem kreto wonten ing dusun Hargosari. Sinuwun sejatosipun kula ngrumiyini lampah injih badhe munjuk perkawis anggen kula nindakaken dawuh timbalan dalem.
0: Ya ya ya.
1: Nanging sak menika sampun dumugi wonten ing regol kraton kauripan.
0: Dadi putraku tenan mapan ning Padepokan Argosari.

Semanten Sutresno Budoyo atur kiaran ketoprak Mataram wekdal menika kanthi ngaturaken lampahan kawuripan. Ing wusana keluarga ketoprak Mataram Ngayogyakarta ngaturaken sugeng pepisahan mugi rahayu ingkang sami pinanggih. Nuwun.

Saudara, dengan terdengarnya irama ini maka usailah sudah seluruh rangkaian siaran kami sejak pagi hingga malam hari ini. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kita berpisah sekarang, ketemu esok pagi pada pukul 4 lewat 55 menit waktu Indonesia Barat. Akhirnya sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka.

Selamat pagi mendengar di seluruh Nusantara dan di mana saja suara kami dapat didengar. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Semarang yang berdarah melalui FM 88,2 MHz dan AM 801 kHz. Kesempatan hari ini kami hadir dengan beragam acara sepanjang pagi, siang hingga malam hari nanti. Dari Jalan Ahmad Yani 1441 Padam Kota Semarang, kami ucapkan selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lujeng enjang, selamat pagi sahabat budaya Kang Mas Mbak Yu. Senang sekali kesempatan pagi hari ini saya Anisawan kembali hadir menemani aktivitas panjenengan di hari ini, hari Jumat 24 Juli 2026. Angin cukup dingin menemani perjalanan saya pagi hari ke studio. Jadi untuk panjenengan yang berencana beraktivitas di luar ruangan, boleh disiapkan jaket atau juga penghangat tubuh ya, atau yang lainnya mungkin untuk menghangatkan suasana di pagi hari ini. Semoga dalam aktivitas panjenengan di hari ini diberikan kelancaran dan yang paling utama keselamatan. Atensi, saya tunggu di line telepon, line WhatsApp 024-831-66661, juga di 0811-2777-914 dan juga kolom live chat di aplikasi RRI Digital. Untuk mengawali perjumpaan kita di edisi pagi hari ini, segera kami hadirkan program Hikmah Pagi. Nanti akan disampaikan oleh Kepala LKPU Unisula Semarang dan juga anggota PWRMI PWNU Jawa Tengah Ustadz Mohfarhan SPDI Eshum MPDI. Dan untuk menunggu sambungan telepon bersama narasumber kita di pagi hari ini, saya hadirkan terlebih dahulu nada-nada religi untuk mengawali kebersamaan kita.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Pianom Dujokangko, sarjana seni, seniman dalang dari Karanganyar, Surakarta. Monggo sarang-sarang midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang, saluran budaya Nusantara. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

seseorang yang menghina saudaranya sesama muslim. Setiap muslim atas muslim yang lain, haram darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Hadis riwayat Muslim.

0: Sahabat budaya Kang Mas Bayu, untuk program Hikmah Pagi edisi pagi hari ini kami hadirkan yang akan disampaikan oleh Kepala LKPI Unisula Semarang dan juga anggota PWRMI PWNU Jawa Tengah Ustadz Mofarhan SPDI SUM MPDI dengan tema merenungi nikmat Allah yang sudah direkam beberapa waktu yang lalu. Selamat menikmati.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wakafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi min ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Sahabat budaya Pro 4 RRI Semarang rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat rahmat yang diberikan dan dilimpahkan bagi kehidupan kita, sehingga kita alhamdulillah senantiasa diberikan nikmat iman dan Islam di dalam diri kita. Bahkan kita pun diberikan nikmat sehat dan juga nikmat sempat. Betapa boleh jadi banyak orang-orang yang senantiasa mereka berdoa ingin diberikan umur panjang, tetapi ternyata Allah mengambil nyawa mereka. Tetapi tidak sedikit dan tidak jarang pula orang yang sebaliknya, mereka lupa untuk berdoa supaya diberi umur panjang, tetapi ternyata Allah malah memberikan umur yang panjang kepada mereka. Dan termasuk diri kita, kita pun diberikan karunia oleh Allah yang tiada tara. Bahkan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ketika kita ingin menghitung nikmat karunianya Allah, tidak akan mampu dan tidak akan bisa kita untuk menghitungnya. Sesungguhnya bukan karena tidak adanya nikmat yang dihitung, tetapi karena kalkulator kehidupan manusia tak mampu untuk menghitung besarnya karunia Allah yang dicurahkan bagi hambanya. Oleh karena itu, maka setiap hari, setiap detiknya, setiap hembusan nafas kita haruslah berorientasi kepada syukur, untuk kita ikrarkan di dalam lisan syukur kita dan kita coba implementasikan rasa syukur itu untuk taqarrub ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Berbicara tentang karunia nikmat Allah yang diberikan bagi kehidupan kita, Ibnu Athaillah As-Sakandari mengingatkan kepada kita di dalam kitab Al-Hikam, an amallahu alaika awalan bil ijad wa thaniyan bitawalil imdad, bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan limpahan karunia nikmat yang tiada tara kepada kita. Paling tidak yang pertama ada nikmat yang disebut dengan ni'matul ijad. Ni'matul ijad itu adalah merupakan nikmat wujudnya kita di alam dunia. Pada satu saat saya ketika di Mesir berziarah ke Ibnu Athaillah As-Sakandari. ketika kita membaca kitab itu, kita diingatkan bahwa nikmatul ijad itu adalah nikmat wujudnya kita di alam dunia. Sesungguhnya pada waktu yang lampau kita tidak pernah ada di alam dunia, tapi atas rahman rahimnya Allah kita kemudian diadakan di alam dunia. Maka ketika kita diadakan di alam dunia, tidak pernah kita minta supaya dihidupkan di alam dunia, tetapi atas rahman dan rahimnya Allah, Allah menunjuk kita untuk kemudian hidup di alam dunia. Bahkan yang istimewa dan luar biasa adalah ketika kita diciptakan oleh Allah di alam dunia, kita dipilihkan oleh Allah sebagai makhluk yang terbaik, yaitu manusia. Di dalam Al-Quran, Quran Surat At-Tin, Allah telah menyampaikan di dalam firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah kami ciptakan manusia dalam kondisi terbaik. Di dalam ayat ini Allah ingin menegaskan kepada kita bahwa sesungguhnya manusia diciptakan dalam terbaik itu berarti kita harus memperbanyak syukur, memperbanyak rasa syukur, rasa terima kasih kepada Allah. Karena kita sudah dipilihkan oleh Allah menjadi manusia. Padahal Allah berkehendak kita menjadi binatang, menjadi tumbuhan, itu pun bisa, kun fayakun. Tetapi Allah lebih memilihkan kita posisinya dimuliakan sebagai manusia. Tetapi di dalam filosofi Jawa, kita pun diingatkan, menungso itu adalah menus-menus kakian dosa. Artinya apa? Potensi untuk melakukan dosa sangat banyak. Oleh karena itu, al-insanu mahallul khotoi wan nisyan. Manusia adalah hakikatnya makhluk yang sering salah dan sering lupa. Tetapi janganlah kita untuk menjadi manusia yang selalu lupa. Karena kalau selalu lupa dan selalu bermaksiat, maka namanya adalah syaitan dan iblis. Dan tidak mungkin kita selalu benar terus, karena mereka adalah malaikat. Maka manusia adalah makhluk di antara dua hal itu, yang kadang benar, kadang salah, kadang ingat, kadang lupa. Maka kita harus selalu memperbaiki diri dan kualitas kita. Pertanyaan fundamental yang harus kita berikan adalah, sesungguhnya kenapa Allah menciptakan manusia? Maka di dalam Quran Surat Adz-Dzariyat ayat 56, Allah telah menegaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Oleh karena itu tugas utama, fungsi utama manusia diciptakan sesungguhnya adalah untuk ibadah. Kalau seandainya ada manusia yang sudah dilahirkan di alam dunia, kemudian mereka tidak mau beribadah kepada Allah, maka sesungguhnya mereka mengingkari hakikat tugas fungsi penciptaan mereka. Oleh karena itu, jangan salahkan ketika Allah kemudian mengambil miliknya, yaitu kita pun akan dicabut oleh Allah na'udzubillah min dalik di dalam hal-hal yang tidak kita inginkan. Oleh karena itu, supaya kita itu selamat, maka kita harus mengikuti ritme syariahnya Allah. Sahabat Budaya Pro 4 RRI Semarang rahimakumullah. Maka kita harus sangat bersyukur sebab kita diberikan oleh Allah karunia kenikmatan wujudnya kita di alam dunia. Maka ketika zaman dahulu banyak sekali lantunan yang disebutkan oleh mbah-mbah kita misalnya, minal adam wa ilal maujud summal adam ba'dal wujud. Dari awalnya kita tidak ada, kemudian kita diadakan oleh Allah yang Maha Ada. Tetapi ingat, setelah kita ada, yang diadakan oleh Allah yang Maha Ada, maka pada saatnya kita ditiadakan oleh Allah yang Maha Ada, dan kita akan diadakan lagi oleh Allah yang Maha Ada. Artinya apa? Dari tidak ada menjadi ada, setelah ada pada saatnya kita akan dihilangkan atau kita akan diwafatkan dari alam dunia ini. Oleh karena itu, jadikan aktivitas kita ibadah, perbaiki ibadah mahdhah kita, perbaiki hubungan kita kepada Allah, dan juga perbaiki hubungan kita kepada sesama manusia. Bahkan rasa syukur kita pun akan meningkat ketika kita misalnya melihat bagaimana di dalam ilmu kesehatan saat ini, bahwa ternyata ketika dulu ayah dan ibunda kita, mereka itu setelah menikah, kemudian mereka itu berkumpul, dan ternyata jumlah sel sperma daripada ayah kita jumlahnya puluhan juta sel sperma. Tetapi dari puluhan juta sel sperma itu, yang jadi bayi hanya satu sel sperma. Siapa mereka? Siapa dia? Yaitu sel sperma yang paling cepat untuk sampai kepada ovum ibu kita. Siapa yang paling cepat? Tentu adalah kita, karena kita yang terlahir di alam dunia. Oleh karena itu, di saat-saat itu kita sudah ditunjuk oleh Allah untuk dimenangkan, dipercepat langkah kita menuju ke ovumnya ibu, sehingga kemudian karunianya Allah yang begitu amat besar ini perlu kita syukuri dengan kita betul-betul harus bermunajat, bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Budaya Pro 4 RRI Semarang rahimakumullah. Oleh karena itu, maka setelah Allah menciptakan kita dengan nikmatul ijad yang kita terima, kita berwujud di alam dunia, maka kita pun diingatkan di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Mulk, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan kepada kita, Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah Zat yang di mana Allah itu menghidupkan kita dari kematian. Kenapa yang disebut adalah Allazi khalaqal mauta baru wal hayata? Kenapa kok tidak Allazi khalaqal hayata wal mauta? Kenapa yang disebut bukan hidup dulu baru mati, tetapi yang disebut mati dulu baru hidup? Karena sesungguhnya kita diingatkan, manusia itu awalnya adalah mati, awalnya tidak ada, tapi kemudian diadakan oleh Allah sehingga kita menjadi hidup. Lantas ketika kemudian kita hidup, apa yang harus terlaksana? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi ketika kita hidup di alam dunia ini, sesungguhnya kita itu harus menjadi orang-orang yang melakukan kebaikan-kebaikan yang paling banyak, yang paling bagus. Maka ayatnya itu adalah ahsanu amala, amal yang paling bagus, bukan aksaru amala, bukan amal yang paling banyak. Bermakna kita hidup ini harus meningkatkan kualitas amal ibadah kita, tidak sekedar memperbanyak kuantitas daripada ibadah kita. Oleh karena itu, maka perbaiki ibadah-ibadah wajib kita. Syukur-syukur diikuti dengan sunnah-sunnah. Sholat lima waktu kita lakukan, diikuti dengan sholat sunnah dan lain sebagainya, maka itulah bentuk ketakarupan kita kepada Allah, bentuk penghambaan kita pada Allah. Yang kedua, selain Allah memberikan nikmatul ijad bagi kehidupan kita, Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kepada kita yaitu nikmatul imdad. Nikmatul imdad ini adalah nikmat sarana prasarana kehidupan yang Allah berikan bagi kita. Di mana orang yang sudah dihidupkan oleh Allah, bahkan makhluknya Allah dimanapun berada, mereka rezekinya sudah ditanggung, disiapkan oleh Allah. Tinggal bagaimana kita berikhtiar mencarinya. Artinya sarana prasarana kehidupan Allah berikan bagi kita. Walaupun jangan hanya kita maknai secara sempit bahwa sarana prasarana kehidupan itu hanya finansial, tidak. Tetapi kita sehat itu pun sarana prasarana kehidupan. Berapapun jumlah banyak uang yang dimiliki, kalau dia sakit, maka dia butuh uang yang banyak untuk pengobatan. Itu pun belum tentu dia akan sembuh. Maka ketika kemudian setiap hari kita mampu menghirup udara, dan ini digratiskan oleh Allah, kita harus bersyukur. Karena betapa kita tahu saudara-saudara kita yang berada di rumah sakit, hanya sekedar mereka ingin bernafas, maka ketika sedang sakit, itu pun ternyata mereka harus membelinya. Maka kadang-kadang kenikmatan-kenikmatan karunia itu tidak kita sadari. Maka kita pun terkadang lupa bahwa kita ternyata berada di buminya Allah, yang mana bumi ini adalah sarana prasarana yang disediakan Allah bagi kehidupan kita. Kalau kita berpikir sejenak, seandainya Allah menginginkan kita untuk mengganti sewa di bumi, berapa yang harus kita tanggung? Tetapi itu tidak dilaksanakan. Kita diminta hanya untuk bersimpuh, beribadah kepada Allah. Itu pun seandainya kita tidak mau bersujud dan beribadah kepada Allah, maka Allah tetap akan menjadi Tuhan semesta alam. Tidak pengaruh apakah kita itu bersujud atau tidak, Allah tetap menjadi Tuhan semesta alam. Tetapi kenapa Allah perintahkan kepada kita untuk beribadah kepadanya? Hakikatnya adalah untuk kebaikan dan keberkahan diri kita. Oleh karena itu, nikmatul imdad ini kita syukuri. Maka Allah di dalam Al-Quran menyebutkan, di dalam firman-Nya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan seandainya kalian ingin menghitung nikmat karunia Allah, tidak akan bisa. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan jikalau kalian bersyukur atas nikmatnya Allah, maka Allah akan tambah nikmatnya. Tetapi sebaliknya, jikalau kalian kufur, ingkar terhadap nikmat karunianya Allah, maka sesungguhnya adab Allah Subhanahu wa taala amatlah sangat pedih. Sahabat Budaya Pro 4 RRI Semarang rahimakumullah, besarnya nikmat ijad, besarnya nikmat imdad itu ternyata tidak ada apa-apanya ketika hilang nikmatul irsyad, yaitu nikmat petunjuk yang Allah berikan bagi kehidupan kita berupa iman dan Islam. Yang mudah-mudahan nikmatul irsyad akan selalu melekat di dalam hati sanubari kita, di mana iman Islam itu harus kita jaga. Di mana kalau kemudian kita lihat al-iman, ay tasdikum bil qalbi wa ikrarum bil lisan wa amalum bil arkan ay bil jawarih. Yang namanya keimanan itu adalah merupakan keyakinan kita di dalam hati, dan kita ucapkan di dalam lisan, dan kita implementasikan di dalam realita kehidupan keseharian. Maka keimanan bukan sebatas ucapan. Keimanan bukan sebatas yaitu kepercayaan dalam hati. Keimanan bukan hanya sebatas bukti perilaku, tetapi integrasi kompleksitas dari tiga elemen tadi harus menyatu di dalam diri kita. Oleh karena itu, maka sahabat budaya Pro 4 RRI Semarang yang dirahmati Allah, betapa sungguh kita harus menjadi pribadi-pribadi yang mencoba meningkatkan syukur kita atas karunia nikmat yang telah Allah berikan, yang sungguh limpahan nikmat itu tidak akan mampu kita hitung, apalagi kita membalasnya. Kalau toh kita diperintah oleh Allah untuk beribadah, sesungguhnya adalah keselamatannya, keberkahannya, pahalanya akan kembali kepada diri kita. Oleh karena itu, di dalam momentum yang berbahagia ini, sahabat budaya Pro 4 RRI Semarang rahimakumullah, bahwa Ibnu Athaillah As-Sakandari memberikan perenungan yang luar biasa yang harus coba kita lakukan internalisasi di dalam konteks keseharian, sehingga kita akan menjadi seorang Abdullah, hamba Allah yang dekat dengan Allah. Dan setelah kita menjadi hamba Allah, insya Allah kita akan menjadi Khalifatullah fil ard. Kita akan diberikan kesuksesan oleh Allah untuk mengarungi bahtera kehidupan yang penuh dengan fata morgana ini. Sahabat budaya Pro 4 RRI Semarang, di dalam konteks keimanan yang harus ada, maka iman ini ketika ada nikmatul ijad, nikmatul imdad, dan nikmatul irsyad petunjuk, kita perlu berhati-hati. Sebab apa? Iman itu adalah yazid wa yangkus. Iman kita itu kadang dia itu naik, tetapi kadang-kadang dia itu turun. Maka bagaimana supaya keimanan kita selalu kemudian stabil? Berkumpullah kita dengan orang-orang yang baik. Maka ketika kita lihat di dalam surat Al-Asr itu, wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia dalam keadaan yang rugi, kecuali orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal soleh dan orang-orang yang senantiasa mereka nasihat menasehati, ingat mengingatkan di dalam yaitu masalah kesabaran dan juga kebenaran. Watawasobi haki, watawasobi sober, saling ingat mengingatkan, nasihat menasehati di dalam kebenaran dan juga kesabaran. Oleh karena itu, maka ketika kita akan diingatkan oleh orang, maka otomatis kita berkumpul dengan orang yang baik, maka orang yang baik itu akan senantiasa mengingatkan kita ketika kita sedang salah. Oleh karena itu, sahabat budaya Pro 4 RRI Semarang, mudah-mudahan kehidupan kita akan semakin barokah dengan dalam rangka kita mencoba untuk meningkatkan kualitas rasa syukur kita terhadap nikmat dan karunia yang luar biasa yang telah Allah berikan bagi kehidupan kita. Demikian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sahabat budaya Kang Mas Bayu, demikian tadi hikmah pagi dengan tema merenungi nikmat Allah pagi hari disampaikan oleh Kepala LKPI Unisula Semarang dan juga anggota PWRMI PWNU Jawa Tengah Ustadz Mofarhan SPDI SUM MPDI. Semoga apa yang disampaikan bisa menambah keimanan umat muslim yang mendengarkan siaran pagi hari ini. Saya Adi Siawan masih akan temani panjenengan di Kilat Pagi nanti pukul 6 hingga jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dan untuk menunggu waktu pukul 6 kami hadirkan nada-nada religi menemani aktivitas pagi panjenengan semuanya.

0: Kulo Ki Bayu Aji saking Surakarta, sumangga para miyarsa midhangetaken giaran Pro Sekawan RRI Semarang minangka radio pelestari budaya, penjaga tradisi ing pengajap budaya kita mboten kagerus umyaing globalisasi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

6 waktu Indonesia Barat. Mahasiswa Universitas Muria Kudus UMK menghadirkan inovasi fashion multifungsi yang memadukan denim dengan batik pesisir Muria melalui brand Wiguna. Produk karya tim program pembinaan mahasiswa wirausaha P2MW UMK itu mendapat sambutan positif saat diperkenalkan kepada masyarakat pada kegiatan Car Free Day di Kudus. Sejak pagi, stand Wiguna dipadati pengunjung yang ingin melihat secara langsung berbagai produk fashion inovatif hasil karya mahasiswa. Sejumlah pengunjung juga mencoba demonstrasi penggunaan produk yang dapat difungsikan dalam lebih dari satu bentuk. Kita kabar berikutnya, sahabat budaya, fenomena upwelling atau pembalikan masa air melanda kawasan Waduk Kedung Ombo, tepatnya di Desa Ngargo Tirto, Kecamatan Sumberlawang, Kabupaten Sragen. Akibat kejadian ini, puluhan ton ikan budidaya milik warga mati mendadak dan memicu kerugian hingga ratusan juta rupiah. Kepala Desa Ngargo Tirto, Sumadi, mengonfirmasi bahwa fenomena tahunan khas musim kemarau ini kembali terjadi sejak 2 hari lalu. Kematian ribuan ikan jenis nila dan ikan mas tersebut dipicu oleh meluapnya racun amonia dari dasar waduk ke permukaan. Demikian kabar berita bersama saya Andi Setiawan. Sampai jumpa di kabar berita selanjutnya.

Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ada angin malam, sahabat muda, mengawali kebersamaan kita di Geliat Pagi edisi hari ini, hari Jumat 24 Juli 2026. Angin juga masih terpantau bertiup cukup kencang ya di seputar Jalan Ahmad Yani 144-146 Kota Semarang. Dan suhu udara di pagi hari ini masih terasa dingin ya, meskipun matahari sudah mulai bersinar. Bagaimana di tempat panjenengan suhu udara di pagi hari ini? Monggo bergabung, baik dari Semarang, Ungaran, Salatiga, Ambarawa, Bawen, Demak, Wonogiri, Jepara, Temanggung, Wonosobo, dimanapun panjenengan dapat menerima siaran kami. Monggo ge, line telepon dan WhatsApp 0248316661, juga di 0811277714. Tentunya juga yang ingin berbagi semangat, request lagu, atau juga kirim-kirim salam ge, di pagi hari ini di Geliat Pagi, tentunya dengan lagu-lagu remix pilihan ya, untuk menggerakkan, menggeliatkan pagi hari ini. Tujuannya lebih hangat dan lebih semangat untuk beraktivitas, untuk mengawali hari ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Saben dino mong alammu.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulo Ki Sri Susilo Tenggleng Galang saking Boyolali. Sumangga midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang minangka radio pelestari budaya penjaga tradisi rum kuncaraning bangsa dumunung haneng luhuring budaya harum nama dan tingginya derajat suatu bangsa terletak pada budayanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

awali hari dengan semangat yang baru, optimis dan berdoa dan juga berusaha kebaikan, tentunya akan membawa atau menemani segala aktivitas kita. Oke, saya sapa terlebih dahulu yang sudah bergabung pagi hari ini melalui pesan WhatsApp, ada Kang Sugeng Gondrong. Oke, di Sebojo hadir, salam untuk Garwo Kinasi, Dewi Susanti, Buatiku, Kailila, Kenino, Kainanta, juga semua pengrajin genteng pres di Mata Sebojo, selamat beraktivitas. Bunda Purnani di Wonogiri mengucapkan selamat pagi, selamat bertugas Mas Andi dari Wonogiri, siap monitor. Terima kasih Bunda Purnani di Wonogiri yang bergabung pagi hari ini. Dari Ngentelu Semarang, Pak Suwarno mengucapkan selamat pagi untuk semua pendengar Geliat Pagi, salam sehat dan sejahtera. Terima kasih Pak Suwarno yang sudah bergabung. Dari Genuk hadir Bu Arti, info cuaca pagi hari ini matahari sudah bersinar tapi masih dingin, udaranya sangat segar untuk kegiatan rutinitas olahraga tipis-tipis sambil dengerin irama Geliat Pagi yang asik bersih-bersih rumah. Selamat bertugas Mas Andi, selalu sehat bahagia sekeluarga, semangat dan rezekinya berlimpah. Minta puterin lagunya Seharusnya Aku atau Seperti Mati Lampu. Sudah ada Mati Seperti Mati Lampu gih Bu Arti, lagunya dihadirkan untuk menemani aktivitas Bu Arti dan seluruh pendengar Geliat Pagi Pro 4 RRI Semarang.

0: Diabetes adalah kondisi ketika tubuh kesulitan mengatur kadar gula sehingga gula darah mudah meningkat. Kondisi ini lebih sering muncul pada usia lanjut karena perubahan metabolisme tubuh. Mengurangi gula tambahan, memperbanyak sayur, dan memilih karbohidrat kompleks dapat membantu menjaga kestabilan gula darah. Kebiasaan makan teratur juga membuat tubuh lebih mudah mengontrol energi. Aktivitas ringan seperti jalan pagi atau senam membantu tubuh memanfaatkan gula dengan lebih baik. Dengan pola hidup sehat dan pemeriksaan rutin, diabetes dapat tetap terkendali dan hidup terasa lebih nyaman.
1: Pamiyarso Sutresno, kulo kisikit Aryanto saking Rembang, monggo midhangetaken Pro 4 RRI Semarang. Sampun kesupen lho, Pro 4 RRI Semarang.

Dari pantauan stasiun meteorologi Ahmad Yani Semarang, suhu udara di pagi hari ini mencapai 23,7 derajat Celcius. Angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 6 km per jam dan suhu atau kelembapan udara berkisar 73%. Mungkin ini yang menjadi suhu di kota Semarang pagi hari terasa lebih dingin dan juga berangin gih, daripada biasanya gih, sahabat budaya. Dan matahari sudah mulai bersinar di pagi hari ini. Untuk perkiraan cuaca di hari ini, hari Jumat 24 Juli 2026, kota Semarang pagi hingga siang diprediksi cerah, sore hingga awal malam cerah berawan hingga berawan, angin bertiup dari arah timur ke selatan dengan kecepatan 5 hingga 30 km per jam, suhu udara berkisar 25 hingga 35 derajat Celcius, kelembapan udara berkisar 40 hingga 80%. Untuk Jawa Tengah pagi hingga siang diprediksi cerah hingga cerah berawan, sore hingga awal malam cerah berawan hingga berawan, waspadai potensi kemudahan kebakaran hutan dan lahan. Meski pagi hari ini terasa dingin, namun jangan terlena ya sahabat budaya, karena nanti di siang ya, puncak suhu bisa mencapai 35 derajat Celcius. Jadi tetap waspada dan diperhatikan juga guys untuk panjenengan yang beraktivitas di luar ruangan untuk di siang hari nanti, boleh digeser jadwalnya atau mungkin juga menggunakan tabir surya, dan jangan lupa konsumsi air putih yang banyak untuk tubuh kita bisa terhidrasi dengan baik.

0: wayang orang kini kembali menjadi topik hangat di lingkungan masyarakat dan berhasil menarik perhatian sampai ke mancanegara. Di balik itu, ada fakta unik yang perlu Anda ketahui mengenai wayang orang. Wayang orang menggunakan bahasa Jawa sesuai derajat dan tingkatannya, seperti kromo inggil, kromo matio, dan nguku. Diiringi musik harmonis dari gamelan yang dimainkan oleh kelompok karawitan, serta segmen goro-goro oleh tokoh ponokawan ditampilkan lelucon diselingi pesan moral. Wayang orang bukanlah sekedar masa lalu, namun sesuatu yang terus tumbuh dan berkembang di kehidupan manusia. Bagikan darah yang terus mengalir di setiap gerak manusia, kebudayaan akan terus mengiringi tiap langkah kita.
1: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Semarang yang dipancarkan dari Jalan Ayani 144-146 Semarang melalui FM 88,2 MHz dan AM 801 kHz. Interaksi pendengar kami terima via telepon 024-8316-661 dan WhatsApp 0811-2777-914. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga.

Selamat mengawali hari sahabat muda. Semoga apapun aktivitas panjenengan di hari ini diberikan kelancaran dan juga tentunya keselamatan. Tetap semangat, selamat beraktivitas. Semoga panjenengan selalu diberikan kesehatan guys, sahabat budaya. Jangan lupa istirahat yang cukup, karena besok sudah akhir pekan guys, sahabat budaya. Bisa dimanfaatkan untuk berkumpul bersama keluarga, rekan, atau juga saudara tercinta. Sudah jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat, program Geliat Pagi harus segera kita akhiri. Terima kasih untuk kebersamaan panjenengan. Saya Adi Setiawan masih akan temani nanti di Ragam Semarang. Terus bersama kami, Perempat Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

Kabar berita pukul 7 waktu Indonesia Barat. Lapas kelas 2B Batang mendampingi Narianto dan Sumardi, dua narapidana teroris Napiter, untuk kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi dengan menggelar ikrar setia NKRI Kamis 23 Juli 2026. Ikrar tersebut mempertegas rasa nasionalisme kedua Napiter tersebut serta prinsip ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 tak bertentangan dengan syariat Islam. Prosesi ikrar diawali dengan kedua Napiter membacakan pernyataan kembali ke NKRI hingga memberikan penghormatan dan diakhiri mencium sang saka merah putih.

0: Kita kabar berikutnya sahabat budaya, permainan tradisional menjadi salah satu daya tarik utama dalam gelaran Banyumas Kids Poria 2026 yang digelar di Heterospace Purwokerto Kamis 23 Juli 2026 dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional. Ratusan anak dari berbagai jenjang pendidikan tampak antusias mencoba beragam dolanan khas Nusantara mulai dari egrang, terompah, gangsing, lompat karet, otok-otok, dan lain-lain. Arena permainan tradisional dipadati peserta yang ingin merasakan kembali permainan yang kini mulai jarang dijumpai di tengah maraknya hiburan digital. Tidak hanya anak-anak sekolah dasar, pelajar SMP hingga SMA pun ikut larut dalam keseruan memainkan dolanan bersama teman-temannya. Demikian kabar berita bersama saya Andi Setiawan, sampai jumpa di kabar berita selanjutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya